0: memang paling hebat.
1: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah nggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, Bu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Wargi Dahlia masih di sini pastinya di Kopi Dangdut Dahlia ya. Dan kita sekarang masuk di interval kedua nih Wargi. Cenanya aku mah beungnya hitam tapi beungeutnya putih. Ih bagus berarti kamu teh. Biasanya teh kan sok gitu tanya. Anu sok make krim teh rata tapi ka beung. Jadi we kitu coreng cang sayang. Ayo kita masuk di interval kedua seperti biasa dong. Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Bioli Sinvita Hani. Yang punya dede, bayi, yang punya si toddler atau juga anak kecil, yang punya putri, putra atau juga punya, pokoknya punya budak ya. Punya anak yang lagi rewel gak bisa makan atau susah banget dikasih makan ya. Lagi GTM sayang. Ya udah kasih aja tuh anaknya yang namanya Biolisin Vitahani ya. Terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus bikin si kecil lebih lahap lagi makannya, berat badannya ideal dan juga daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Rasanya enak banget buat si dede bayi teh cenanya, jadi gak akan rewel sayang. Bisa dibelinya di apotek-apotek terdekat atau juga di Bernovam Official Shop dan juga di online shop juga ada ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Yang masih bergabung di sini terima kasih yang sudah WhatsApp juga hatur nuhun ya di 0811-222-1015. Mama Fajar dari Katapang, selamat pagi. Bunda Isci, bae caranya abi atos daftar tapi hoyong ikutan kuis, bae tuh. Bae atuh soknya ikutan deh. Nanti besok ada lagi ya kuis dari AI Panci Saranten ya. Kuis apa sayang? Kuisnya hadiahnya tiket gelegar jalan santai untuk tanggal 11 Oktober di lapangan Tegelega Bandung ya. Ada sama Ibu Enung Kartiwi, selamat pagi. Ya dari SD Negeri Tugu. Ibu kepala sekolah ya tanya luar biasa Ibu Enung. Kumaha Bu Enung naon nu karaos? Naon nu karaos ayeuna teu aya? Teu aya nu karaos Ibu Enung. Ada Ami, selamat pagi Ami PL Endaya Kolot. Ada juga sama Desma, Lena Nurlena, Teh Eni, dan juga Lastri dari kawasan Cipinang, Cimaung. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Udah gitu Teh Nilam dari kawasan Muhammad Toha dan Teh Cucu Komala juga hadir Erlan. Katanya siap dong. Makasih udah selalu hadir ya sayang ya di program Ubar Sebel, Tami Sebel, Sakatenan Sarek Ubar Abandel dan juga Ubar Koropok ya sayang. Teh Desi Nurliantini. Hadir rencana siap. Teh Esa kaca piring, Teh Astriani Majalaya juga digoyang sayang. Tadi teka burunya sayangnya eta kuisna. Apa-apa yang namanya juga kuis ya lomba pasti ada menang ada kalah ya. Yang penting mah paboro-boro jiwa kompetitifnya harus dapat ya. Teh Depi meni bagja heuh menang kuis deui ah resepnya. Mami, si Teh Depi cenah erek ieu erek jalan-jalan ka Bandung, Mami kudu ngiring. Karena dia udah lihat terus engke ka Lembah Dewata. So, saya datang di bejaan sih, Mami. Memang tadi ajakan ku Abi. Abi ngajakannya keras Abi aja. Hey. Gitu, Tadepi. Nyau ah. Bi Ade, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin. Sama Teh Listi Jiran pada larang. Udah gitu, Teh Esti Dago, hatur nuhunnya. Sudah pantengin Erlan juga. Terima kasih. Dari Mama Hamzah, Lobi Gajah. Ada juga sama Bunda Nonon. Bunda Nonon lagi nyangu cenanya sambil pantengin Erlan jadi semangat lagi. Iya dong, biar semangat, biar gak tunduh pantengin Radio Dahlia ya. Kang Edet Lagadar juga Sampurazun, Rampes. Salam kenal Erlan dari Mama Nisa Cimahi. Hai Mama Nisa, salam kenal juga dari Erlan ya. Ada Kang Ote Pasar Besi Bancoy. Mama Aji Taman Cileunyi. Dari Ibun Majalaya juga Teh Luciana. Selamat pagi Teh Fani Luciana. Ada Ibu Aam Cipedes, Mr. Ius, Teh Ati Batu Lawang, Ibu Dede Konveksi. Ada Neng Yolan KBB. Ada Kang Endang Ciparai. Sama Kang Heri Pasko di Goyang ya. Lagi pantengin Erlannya katanya ada sama siapa nih? Apa ngaranan dia teh? Ayah ngaranan tapi iya gulak gilak ngaran aku mah iya. Obay. Obay berai. Bener tuh. Jadi saya pulau katanya pengen digoyang dong Erlan buat istriku Marina dan mertuaku yang lagi goyang. Cena au. Lagi sambil goyang itu sayangnya pagi-pagi sok atuh bodoh. Gara-gara goroyang deh. Huh? Sabari ngepel, sabari beberes rumah. Katanya kan si dede udah sekolah tuh. Jadi di imate tepat balataknya. Udah mulai si dede mah cena. Ah, ayo weh. Jika kapal pecah caranya ulin wae. Tapi sekarang mumpung si dede sekolah. Buru gara beberesnya. Sasapu ngepel, gegeroh. Eta sesehan namru. Kadang besi lo barengit. Buru gara sesehan.
dan didoakan mudah-mudahan poe iya ayah panon poe nya, ayah panon poe jadi popoyan teh gajang tuwusnya sayangnya heeh. Yaudah kita goyang lagi, goyang apa kita hari ini? Goyang entrep nadang daunan udah kemarin. Bagaimana kalau sekarang kita goyangnya goyang meong jongkok, boleh gak? Sok coba, goyang meong jongkok dulu. Perung ah, go go go, goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să spia pe daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Bang Gedalia, masih rame pembahasan tentang bocah perempuan berusia 9 tahun yang menjadi korban serangan brutal anjing pitbull di komplek Grand Cendana Resident di kawasan Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung nih wargini. Jadi pihak keluarga korban sekarang sedang mempertimbangkan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Paman korban mengatakan penanganan insiden ini tidak cukup hanya dengan pemberian ganti rugi atau penanggungan biaya rumah sakit saja nih wargi Dahlia ya. Dan menurutnya dari keluarga juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun pemilik anjing kooperatif terus mendampingi korban di rumah sakit, tapi kasus ini masih ke dalam ranah hukum ya, karena memang kelalaian pemilik anjing dalam menjaga anjing pitbullnya. Hingga kini keluarga korban menegaskan kondisi dan pemulihan korban menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah selanjutnya nih wargi ya. Semoga adanya lekas pulih dan juga bisa mendapatkan pertanggungjawaban sepenuhnya sampai benar-benar pulih sampai sedia kala ya. Anjing mah gak mungkin dijadikan tersangka atau wargi ya. Pemiliknya yang harus bertanggung jawab ya terhadap kejadian ini. Makanya tuh nunggadu anjing ya, nunggadu gogog ya, jangan dikencarkan waenya, jangan. Entah sedaya tapan tadi kencarkan si pitbull teh, tapi di talian. Oh talinya tuh pagoh, jadi weh lesot, langsung ngegel budak letik ya. Omat pokoknya ya, sayang ya. Yang punya hewan peliharaan, apalagi mungkin hewannya bisa membahagiakan. Ya membahagiakan kamu, tapi membahagiakan yang lain. Membahayakan yang lain maksudnya. Harus teliti ya sayang ya. Harus teliti dan juga harus tarapti ya. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa yang dialami. Dan juga buat dede cepat sehat ya sayang ya.
0: Sekian info kriminal hari.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara, berani diadu. Tai Mas Elsa Majalaya, selamat pagi. Ada Kang Rahmat juga di kawasan mana nih? Kang Rahmat RW nyampai Karyowangi Parongpong. Atunun sudah pantingin ya bersama anggota dan juga Biro Cimahi. Makasih Erlan, sudah digoyang dong. Mama Lili Cibire juga halo. Ada lagi sama Teh Ririn Tri Aryani juga di Antapani hadir ya. Teh Karisma Pasko sama Nenek Ica juga hai. Terima kasih udah pantengin Erlan juga. Udah gitu sama siapa nih Kang Dadang? Dari kawasan Cikajang Garut, Dadang Belgia. Ada juga orang Binong Jati ya Teh Diah ya. Terima kasih udah pantengin terus Radio Dahlia ya Teh Diah. Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey sama Kanjeng Mami, Ibu Cendani Cimahi. Ada juga sama Kang Indra di Ledeng. Pokoknya semuanya yang sudah pantengin hatur nuhun ya. Sekarang mah teleponan yuk. Aku pengen teleponan, boleh dong langsung Pak Boro-Boro ya. 022-73028 atau di 022-73-11-710. Passwordnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Bagus banget. Kamu meni apalan.
1: Tahu password.
0: Iya, kamu lagi di mana Kang Danu?
1: Iya,
0: mau masuk kerja.
1: Oh, mau masuk kerja.
0: Eta kumaha di Cimahi teh kan aya dua proyek cenah nu bikin macet. Masih macet henteu?
1: Tetep
0: we
1: masih kene
0: aya lah. Oh, masih kene, heueuh nya teu mudah-mudahan. Oh, gitu. Ayo. Aya si Komo lewat. Mudah-mudahan we atunya. Mudah-mudahan underpass-nya itu cepat segera beres.
1: Bener.
0: Kita ngegoyang heula besti. Cikangnya Kang Danu 1 2 3 go.

0: Kamu udah ngopi belum, Seyen?
1: Udah dong, udah sarapan. Nasi
0: bagus,
1: kuning.
0: Bagus.
1: Di Sanguan.
0: Waduh.
1: Terus sana tekupan tahu.
0: Aduh.
1: Di Sanguan.
0: Alah.
1: Kamu udah babang Tommy, kita lagi Sanguan.
0: Aku juga kemarin makan lepet sama bacang di Sanguan, dah.
1: Oh, sama, sampai warna dia. Kita sama gede-gede, sebenarnya
0: gede uang. Udah gitu aku mah diperlukan huut lagi.
1: Iya.
0: Oh ya. Atau alus aja biar gacor ya. Jika burung toet, iya. Oh iya bener. Hari ya, aku mah udah lama pengen dengar suara kalau Teh Isar Kacepet Panto teh gimana suaranya?
1: Mau Teh Isar Kacepet Panto.
0: Kalau ini, kalau Teh Santi Kopo Kacepet Panto gimana suaranya?
1: Santi Kopo makia.
0: Itu tersatu. Si Airpan, mau si Airpan, Airpan Kacepet Panto kumaha? Beteli, teli pada larang kok mah.
1: Lamun teli pada lama.
0: Ya Allah Gusti,
1: nu ya Allah ya Gusti teh.
0: Kadanya ai kamu mun kacepet pantau kok mah ngagaik. Gaik cenah. Kita goyang bro buat siapa aja saya.
1: Goyang namanya kalau Elan sehat-sehatnya, Elan semangat terus, sehat terus.
0: Amin.

0: aja deh, aja deh. Iya, aja deh, aja deh. Bo enjoy lamun ieu kacepet pantau kumaha suarana. Tapi kacepet pantau bo enjoy mah kacepet ieu alat sablon, heeh.
1: Alat
0: gitu nanti
1: alat
0: parapot. Udah anu sayangnya. Panteng radio. Gocinnya gocin sama Kang Usaha.
1: Gocin sama Kang Wajid dah lihat sisa rehatnya. Okay. Mudah-mudahan cing umur panjang. Isa langsung tanggal 11 Oktober. Hayu itu kurang ide gimra.
0: Oh iya bener. Yol, atau ah. Hayu ah panteng radio.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Mondano kacepet pantok itu. Au. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dang Dahlia. Asik atuh.
3: Oh.
0: Asik atuh. Prung ah go go go goyang.
3: Prung ah go go go goyang.
0: Kopi Dang Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
3: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Ih, mani pinter banget. Ini mah juara. Ih. Teh Siti Ajijah. Teh Siti. Iya dari Malaysia kamu pantengin terus 25 jam nonstop.
3: Oh, iya dong.
0: Malaysia nanti di daerah mana Teh Siti?
3: Di Sarawak.
0: Di Sarawak. Oh, ya luar biasa. Iya. Kan usum naon di ditu Besti?
3: Dia mah usum iya kabut.
0: Usum kabut. Alah. Ingat kabut teh ingat kabut ungu teuing ka mana aya wayah kieu can hudang. Heeh. Can hudang wayah kieu mah si kabut ungu teh. Aya ge kabut bulao. Ya, Teh Siti aja dah. Udah bisa goyang belum?
3: Aku mah satu deh.
0: Coba kita enggak goyang dulu ya, diajar dulu. 1 2 3 go.
3: Goyang-goyang di kopi dangdut hai.
0: Alah, duet gitu atuh. Gitu. Yaudah enggak apa-apalah. Untuk pertama mah bagus ya. Perdana di Radio Dahlia. Sok enggak goyang buat siapa aja sayang?
3: Buat Erlan duluan, semoga siap. Sehat selalu, panjang amin. Umur, dan semakin banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah. Terus siapa
3: terus
0: lagi?
3: Teh Yusar, Aifan, Bunda Pati, Ibu Enjoy, Mama Juli, Teh Listi, Teh Nilam, dan semua warga Dahlia.
0: Oke, gocin ada sayang?
3: Gocinnya untuk semua warga Dahlia aja lah.
0: Oke deh, tapi jangan lupa dong Teh Siti Ajijah. Kalau ini cenanya kalau ada anak kecil ya, ada anak kita yang lagi rewel, kasih aja Biolisin Vitahani ya. Rewelnya rewel kenapa? Ya, bukan ya. Rewel pengen jajan, tapi rewel nggak bisa makan. Susah banget dikasih makan teh ya. Pakai apa cena? Pakai apa sayang?
3: Biolisin.
0: Biolisin Vitahani ya.
3: Oh, Biolisin Vitahani.
0: Bener. Belinya di apotek-apotek terdekat atau juga di online shop juga ada ya, sama di Berno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Coba Teh Siti Ajijah hoyong digorowokeun dari Malaysia. Panteng radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Prung ah, go go goyang.

0: Adik udah pada siap?
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: lagi Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
8: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
7: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
8: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
7: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
8: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
7: Fresh Care Vapo Balm?
8: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
7: Maca banget. Balikin mood banget ya.
8: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
7: Wih, hangatnya langsung kerasa.
8: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
7: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
8: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

Puan Gede Lia, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia, pastinya yang sudah WhatsApp atau nohon ya, yang sudah teleponan, terima kasih sayang, yang lagi beraktivitas, yang lagi jualan semuanya, atau juga mungkin lagi kerja juga ya, semoga lancar untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026 ya. Habis ini jangan kemana-mana, ada Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya pamit, nanti besok ketemuan lagi ya, dan juga yang pengen kuis besok masih ada lagi ya sayang ya. Pokoknya pantau radio, pantau Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia pring ah. Go, go, go, goyang.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Ya gini weh, aku mah cuma mau ngasih tahu buat wargi Dahlia. Sok atuh enggal wargi ya. Yang mau beli kaos gelegar jalan santai, ini terbatas warginya. Jadi buat wargi Dahlia, sok-sok enggal buruan daftar sekarang juga. Mumpung ayah kene. Ayah kene kaosnya anu keredinya. Sebagian kerdi kecos deui. Sadar ya dong WA saha iya cacan dan juga antri di pom cenang asan-san saha satenu siaran ayo na poe naon poe naon ayo na rumpi san seteh Agus mah apa atuh aku mah bukan selingkuhan kamu ya bukan kamu mah kamu memang bukan selingkuhan aku tapi Bunda Cager, Bunda Yangsa, Bunda Pati, Bunda Dinda Carager. Ahnya kita gitu tayawe. Lalier ya daripada dah. Cager alhamdulillah kan lo balierna. Putri beni bener cenah eta teh teu bisa ngabedakeun heeh. Manya sora juga kia disebut san-san. Kenu lieur sugan jalmi teh ya. Putri meni pantes nah eta nani. Selamat pagi, ayah si Ius hadir ya. Ada Bu Am di Cipedes, ada CS di Dago, ada Ricky Ahmad di Mekarah. Hayu Neng Yolan, selamat pagi, ada Mang Nanar di Gunung Asepan. Bae Putri, cenah can atos daftar cantik kira-kira dagang naonnya nu payu di Tegalega cenah pas ulang tahun. Dagang jasa. Aduh, Papa Dede sama Teh Elis di Pahlawan mau ke Dahlia ke Adrinya ada enggak sekalian mau beli tiket gelegar lagi siapin roti bakar. Ada Papa Dede, ada Papa Dede, aku yang banyak kejunya ya. Aku mah anak keju. Yang banyak kejunya ya buat aku ya. Nah, ada tuh siate Bunda dagang penderitaan gerah payu. Ganeng si Bunda Pati. Ganeng cenina jamur. Juga noh yang dikawat cenina jamur teh. Cenina jamur yang dikawat kades ya. Lamun geus dikawat ge dari asup ka IGD juga eta tinggal budak leutiknya. Di Arjasari wargi Dahlia nya eta mah lain di kaot deui Gusti nu agung karunya teuing ya Allah. Digegel eta mah wargi Dahlia nya ku eta naon teh ngaranna teh ku gogog pitbull abi teu wasa nyarios eta nanya. Ku gogog pitbull wargi Dahlia nya nepikeun ka kamari ningali CCTV-na abi nepikeun ka ceurik wargi Dahlia. Umur 8 tahun karunya Gusti nu agung pas ningali kamari. Terakhir teh di bulan eta si Rahna kabeh wargi Dahlianya matanya lebam bahkan sampai masih ada darah-darahnya wargi Dahlia. Aduh ya Allah. Hak tehnya anu gaduh gogog warginya. Lain teman anu gaduh gogog heuk pek bae eta oge nya tapi kudu bisa meliharana atuh. Ulah nepikeun ka jiga kitu nya eta tingali budak leutik kalah jadi korban. Aduh, kumaha sok mun budak urang na anu digegel na. Sok, kudu mikir kadinya nya. Abi tawasa kamari wargi Dahlia nya. Basakeun ke Iji Gimrang, ka eta, ka Astro Highland pas ningali berita eta pisan. Gusti, cek abi teh. Aduh, iya ya Allah budak karunya teuing dadah teuing. Singgara sehat wehnya dedenya, sing sehat doi. Sing sehat sing nonteh. Ya cepat sembuh lah pokoknya Maya wargi Dahlia ya. Dan kalau bisa juga ya tata gogok nata. Cina kan enak ngas di karantina, kan tuh udah di karantina. Ya bener wargi, tuh udah di karantina. Langsung weh ditembak pake shotgun. Nih, atuh dah karunya teuing Gusti nu agung ningalinanya. Duh, dah wargi Dahlia ya abis soalnya mun inget eta tanya asa ngeri tapi karunya tapi
tapi sieun, tapi kumaha atuh da ah. Wah, itu mah pasti apa namanya? Menimbulkan trauma yang sangat mendalam ya tamanya buat korban ya. Sekali lagi untuk dedeknya sing semangat, sing sehat ya, cepat pulih kembali dedek, cepat ceria lagi ya, buat orang tuanya juga sing sabar. Sing sabar, jagain lagi anaknya ya supaya dijauhkan dari mara bahaya dan musibah yang tidak diinginkan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să stia pe Sarsa sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Calf X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50% juga nungguin kamu. Man of the Month, Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

antrok si Adi dengan li teing dok mali kaos teing dok nongkrong mah dok nongkrong ya non kabur di kantor. Kabur saya di kantor jenya. Nyokot kaos ot no ya menang naon kuis. Oh menang hadiah kuis di air pan meni cuco ah. Kangen cina santai ke kadil atau ngemil kuacina atau warag-waragnya sangwan kuacina ya kecil nyokot kaos, nyokot kaos adil bener emang nyokot kaos hoah tetenan atau membuka lembaran baru hoah hoah weh di dunia teh kangen mama iki lamun teh putri amak-amak kante cerita ya ah nih.

ada dari Malaysia, Cik Siti Ajija, Cik Siti. Salam dari Subang, Cina Bundi Awe. Bundi Awe atau Bundi Awe ya teh. Halo kakak, nana itu Cenina Jamur. Cenina Jamur itu kenaon Cik Uwet. Cik Uwet. Salam kenal dari Lembur Sawah, Lewi Gajah, Kak Putri Berbi Gemoy. Damang alhamdulillah, abis mah damang itu juga bunda. Bunda yang sehat. Alhamdulillah, cenah ningali. Capek cenah karek pulang ti Dieng, cenah meni gaya. Meni resep. Nah, atuh Dani. Neng Putri halo. Teteh Abi nonton live ongkoh na radio ongkoh. Say

Nika Oma Kaisar hadir di Cikutra Putri Merbi ya. Ada acara ini nanti kayak naon wae eta ayeuna taya naon kantun bumbuna hungkul. Nah radio on cenah di sini on. Terima kasih lo Dani, terharu deh. Rahmat Puntang hadir cenah Putri Merbi gede bage hadir. Bunda Syarah cenah di Puntang hadir. Yang mau DM chat cenah naon atuh dirinya yang mau DM chat salah atuh siapa teh. Yang mau chat DM dibalik atuh. Bentar langsung nampo nugalis si Putri Merwe jadi cenghar banyak cenacan si banget. Oke, kacayola. Garsel pelasak selalu panteng Dahlia. Ayah Cotitin seminar di Garut hadir. Garut legok hangseur cenah tuh. Katresna, madam ya. Selamat pagi Rahmat di pabrik tahu. Mami Imas juga ada Mpo Oneng hadir ya. Mpo Oneng keriweh. Keur masak cenah wal gedelianya jang budakna. Soalnya kalau masak di rumah teh sekecil teh alhamdulillah ya, suka makan makanannya minta nambah terus. Eh kalau kayak gitu teh seneng banget wargi, bener enggak? Bener. Orang tua mana wargi Delia yang enggak senang lihat anaknya lahap makannya, badannya berisi, sehat gemoy ya. Dijauhkan dari drama sakit-sakit susah makan, bener tidak? Betul, jang. Kalau anak-anak ya, namanya anak-anak warginya kadang-kadang lagi makannya lagi rampus kersae bagus makannya, tapi kalau lagi nggak mau makan stres ya. Nah makanya wargi kalau udah kayak gitu kasih aja Biolisin Vitahani ya, soalnya Biolisin Vitahani mah sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus bikin si kecil lahap makan, berat badannya jadi ideal dan daya tahan tubuhnya makin kuat wargi Dahlia. Jadi gak gampang sakitnya. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang di apotek, e-commerce, atau di Bernofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku.

Feodalia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Sovel, pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
12: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
11: Sama-sama bro.
14: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
16: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
15: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
16: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
15: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
16: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
15: Fresh Care Vapo Balm?
16: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
15: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
16: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
15: Wih, hangatnya langsung kerasa.
16: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
15: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
16: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
17: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
15: Oke, Pak. Tapi,
17: kenapa?
15: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
17: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
15: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
17: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
18: Sekarang Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

tadi tinggalin mantan Ruben Onsu mirip Putri Barbie ya. Mirip di mana? Dedinya teh Bang Susa Gulodog. Adi punten katarak dedinya teh. Kang Lukman di Pasar Baros absen ya. Ada Kang Latif cenatunya. Selamat pagi Kustini Virgo, Mamah Pipit tinggal litahnya. Lier ah cenah tibalik ka balikeun ku Mamah Pipit atuh ah. Nih make jeung lier-lier. Aja Siti aja hadir cenah di Malaysia, Aja Siti.

ayun, tuwang, hari tulo, maharis. Puwas! Tala to, Mang Kosim! Mang Kosim, ni hayang iyo, cina hayang jenajan, cina hayang langgam kojo atau putri, mumpung kerpiral, cina, eh. Bukan lagi, nya, langgam kojo, teh, atuhnya. Cantik, semangat menghibur, semangat. Cantik dekat ayah keneh tehnya, ayah keneh loba. Sok buru mumpung kaosna ready tuh. Kaosna ke ready sayang ya. Tadi ayah nu nanyakan Bapak Amas, cek Bapak Amas teh cenah ngomong kieu, cenah iya tingali. Putri nanaonan dedenya teh cenah meuli ti ayeuna keneh sa. Sabulan deui cenah lila keneh engke we deuk samingguan deui cenah meulina oge. Punten nih Bapak Amas. Punten. Santai radio Dahlia mah samingguan deui Bapak karek meuli geus beak Bapak teh. Tong barasa minggu, dua minggu acan acara oge biasana oge radio Dahl eta kaos jalan santai mah geus beak Bapak. Eta kudu di ayeuna ieu meulina Bapak teh. Kaos naon cenah lamun rek meuli pesenna ka mana? Pesenna ka radio tetangga sayangnya, ka radio Dahlia atuh. Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, kaos gelegar jalan santai. Acaranya tanggal 11 Oktober 2026 hari Minggu wargi ya. 35.000 wargi Dahlia sudah dapat kaos, terus juga dapat produk sponsor dan juga dapat kupon door prize. Hadiahnya apa aja Putri? Ada uang tunai puluhan juta. Ada umrahnya. Ada umroh, ada sepeda motor, tuh. Jadi buat wargi yang mau daftar, yang mau ikutan Jalan Santai Gelegar 56 tahun Dahlia, wargi bisa langsung datang ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, terus langsung deh beli kaosnya ya. Daftar langsung dapat kaos, langsung dapat kupon dan juga dapat produk sponsor ya. Sebeak kok kulutusnya cantik ember mamah hijau kayak nges saminggu deui kan ya nges beak ah naon abi mah tak bagian ah naon abi mah kieu ah padahal ti ayeuna keneh geus di emberenya ho sok buru jaba ayeuna terbatas ya Putri ari kaos partai aya teu aya tuh tinggal si Uwa oge ni gaya geus meuli tadi Uan tidinya pot meuli kaos agak naing si Uwa pesenna ka Bang Emok. Gaya si Uwa ngasih meli dua tuh kawas na tuh si Uwa. Nah tuh si Cesar. Pak Amas yang ngerosan di gelah. Nggak ada yang sambung ah yang membung rujit kecil. Putri Abi Godam Sumedang Abi makan we meser kawas na tilunya hari ha. Nah we agihan tebisa tuh sadar gitu ya teh. Komodai hari ha. Komodai hari ha seteraihan borong-borong agihan kaos yang didinya. Batur nih ya teh. Teh Putri sabar pendaftarannya 35.000 sayang. 35.000 abi agehan.

Tuh tinggal cus nanti kopong geus meuli hiji 2 3 4 5 6 7 tuh tinggal 5 menit resep. Ari dudak aya keneh tuh. Aya buanyoy. Mau di kaos bae putri bae sakalian ya Kang Dian tong di calana ya Kang. Terus juga tuh gelo. Nyanyi iya jangan ayo ting ting sok di

0: tahun Dahlia juara.
1: Semakin gagal, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
2: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
0: Sarang si cepot ngagoda.
2: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
3: Dahlia tatar Sunda. Carmilla jadi jam 11.
4: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
3: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
3: Dahlia Indonesia asik.
0: Cindai Dahlia.
3: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
5: KIP Dahlia.
3: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
3: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara. Sama

0: Klinik, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami,
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: eta teh. Ujug-ujug raja di laut ya di dinya teh. Naon paus raja di laut teh? Sok kirimkeun paus. Kesini tah ya. Aku mau angkat telepon awar gede siapa nih? Halo. Bandar Dangdut Dahlia. Ah, gue sih nuburung. Jalmi burung.
1: Kudir awek rawek, saat selek masolek, awek.
0: Jalmi liar.
1: Jalmi anu iya, anu kakara.
0: Kakara ngencar. Ganeng nih dia mah kakara ngencar. Apalagi kakara ngencar teh Cisarua. Kakara ngencar teh Cisarua, iya mah.
1: Kapan didinya burun aja.
0: Tenopi ya.
1: Putri Belgia.
0: Tenopi.
1: Iya, tenopi ya. Si putri karungan.
0: Tenopi ya. Si Danuta.
1: Kita bagi-bagi hadiah.
0: Tewak.
1: Putri.
0: Naon?
1: Kita bagi-bagi hadiah di air pan.
0: Angkat apa mah digodain.
1: Oh, digodain.
0: Ih, kemana wae? Atuh setai. Kemana wae?
1: Kemana wae? Nah, para di tengah batur oke sarua itu
0: mah. Mata kena ulah pindah-pindah setai. Mata ulah pindah pindah wae enggak cicing di dede.
1: Dari hari-hari padang Pak aya di dieu, ngareta maulin ieu.
0: Cicing di dede.
1: Dede
0: Inun. Dede Inun. Awarkan, ayo ngegoyang, ayo borodin.

0: Pokoknya warga Dahlianya.
1: Gocin.
0: Ratu One, Jenry. Gocin. Ganggu warga Dahlia sisa rehatnya. Mudah-mudahan kita gak sabar sisa rehatnya kita.
1: Amin. Amin. Barang radio.
0: Barang radio, barang Dahlia. Enak-enak lagunya Dahlia. Bro, go, go, go. Yang
1: aku mau angkat Wawa . Siapa yang mau nelpon di Wawa pertama kali? Ayo baru diangkat Wawa ya, yang ini. Enggak. Aduh, si nenek nih langsungnya. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh prung ah, go goyang.
1: Nenek nih bisaan.
2: Lain atuh dam nih mesin meja 7028 yang 7110 menit. Operator wae nu ngangkat nate.
1: Masa sih, Nek? Cing sabar.
2: Pelanggan yang terhormat, terus gitu aing nu hiji deui mah. Maaf telepon Anda gitu, gara.
1: Masa sih, Nek?
2: Heeh, sih, Bo.
1: Tapi kan aya rezeki nenek tinggal itu.
2: Asa ieu di nu wawa nya.
1: Bener.
2: Aing nu wawa teh sok daneng nya sarici.
1: Masa sih, Nek?
2: Iya sih, Bo, Putri Barbie.
1: Nenek kenaon?
2: Rek ngejemput Incu.
1: Oh, sok atau ide ngejemput Incu mahnya boro-boro atunya bisi ka ieuan.
2: Oh, bisi ka beurangan.
1: Bisi ka beurangan hayu boro nenek digoyang.

0: Bapak udah siap?
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Putri hayang mali kaos cenah kali. Kaosna jumbo henteu ke mana minyak tanah ce Mimin ya. Ada Kang Hilman Patur Putri. Naon ya Hilman ah? Gura-gura wae we. Aja cucu di Cibuntu hadir cenah Putri Barbie nya. Aduh da sok teu cukup ha malina atuh ce kuduna. Ce malina dua atuh, dua dihijikeun ce. Jadi mah ce. Aja dua dihijikan cek orang mah jadi mah jeuhnya aya Pak Dede tinggali Pak Dede aja.

wahamun sarag putri nya keum na menjak tanah. Keum na menjak tanah aja. Aw tingali si Abah. Abah aya Bah Iwan. Bah Iwan. Terima kasih Bah Iwan loh ya. Putri, ada sia. Ih haji jeprot ka mana wae sugan geus tujuanna. Mana sugan teh setujuhna ya aya teuing jiga na aya kene teuing jiga na teuing hapena digadekeun mah kamari mah jiga na kamari mah hapena digade sia ah lain sibuk sia ah lain sia digade hapena ah sia kamari mah pamajikan tempo put cenah besi teu napa kawan kumaha nempona atuh seteh.

kemana cek orang teh haji jeprutnya eueuh. Alah buat tujuna meren rungkat rungkat jika nama cair kapangi ku pamajikan anak mata kayak nama di iya mata kayak nama non ngarana teh dipantau ayo nama.

0: Tuduh aku tak kontrong. Mau datang kamu dari nyawa. Ngesikadekan kamar di HP na jika nama. Kalau kata bus, iya ayo nama tak tinggal bisa nong TikTok deh. Gusti. Sugantek gering, cipurang manya juga nama gering merenan. Juga na iya teh. Ayah kene. Aduh ya Allah. Aku sekarang mau angkat telepon dari Wawa. Ada siapa yang nelpon pertama? Sok berangkat. Alif, selamat pagi Alif. Buin Bojong Kacor hadir si Wa, tinggal si Wa nih langsung nelpon ka hiji. Aing hoream angkat na.
1: Alhamdulillah.
0: Nih, mau hoream para mandai ah.
1: Ya. Rezeki kolot soleha teh kieu ari geus mandi saleger jadi we diangkat.
0: Kemana tuh kolot soleha tuh? Cang caya ai nu kieu kolot soleha. Kolot
1: bedegong ieu mah kolot soleha.
0: Cang caya nu kieu kolot soleha ieu. Wah, nu kieu kolot kolot soleha.
1: Daripada eta penyiar jeprut sok.
0: Punten, ieu mah solehot ieu mah. Punten. Punten.
1: Sugante ngesrek tahlil di dinya teh.
0: Naon?
1: Eta pan keur siaran ngalehek.
0: Sadar hese teh. Amit sia coy.
1: Ana tanya mentang gituan bisi ieu, bisi katuliskeun.
0: Ada urang mah dititah hese teh.
1: Bayalah sing sehat geus ngahibur.
0: Mamati.
1: Iya sih, Bo. Pokona mah geuna seuri we mun ningali konten-kontenna teh.
0: Mamati, wa. Sok-sok baru uang, ngagoyang siap.
1: Siap.
0: Ayo sok-sok baru atuh uang. Deh.

0: suatu kehormatan. Nelfon melalui jalur BPJS.
1: Ah, kadang sih suatu kehormatan.
0: Kan pernah ada hese atuh.
1: Masa sih, wah.
0: Iya sih, Bo.
1: Udah, Bo.
0: Nonton tetara menang, wae.
1: Udah, di dia mah tebi saun ngeluan challenge na oge. Uyuhan weh, oge tinggal esok titan telepon anu pang mimiti. Nah, matang dedenya gak geblos.
0: Alhamdulillah kalau rezeki nanya kereka mah hese.
1: Lain, Caesar gak geblos di atas tato. Gak geblos oleh si Wamates ngeleng.
0: Atuh gak geblos kagak seincuan. Lamun Bunda Dewi tak masih kena merepet.
1: Iya tong sok nyamat-nyamat Bunda Dewi karunya beak kamar lagi pas Sabtu.
0: Wah, kunaon? Beak kunaon?
1: Beak tiga dapa Bunda Dewi.
0: Usaha.
1: Payu Bunda Dewi.
0: Payu gitu.
1: Payu Bunda Dewi gitu-gitu ge. Iya.
0: Alhamdulillah atuh payu mah.
1: Payu.
0: Bener saingan atuh jeung Maisar.
1: Awak cai Isar batu datang.
0: Oh, teu datangnya sarua jeung Uwat teu datang.
1: Uwat eta didinya mah keur ka abang bareun.
0: Lain bentrok.
1: Ah, teu kan bentrok jeung abang semaah.
0: Bentrok ke jeung sare.
1: Geuning sih ah. Danu ya Danu mau uci Danu.
0: Antep kan si Nunu mah keur berkeliling.
1: Heeh, tuh hayu cenah urang balap ke abang Nunu tingali.
0: Oh, si eta mendaki tuh berkeliling siga ieu siga di pos tamlin.
1: Ember ke poting ka madam.
0: Muriling.
1: Ember awek kerek suek. Wah, bodo-bodo goyang ah.
0: Goyang nama.

0: Mumaji, Mama Farida, Santi Kopo, Bunda Dewi, Kang Ngeden Lagadar, Nagopin, Dewi Pasko, Mamang Hapep, Cibay, Neneng Jebret, Areno, Belai Kopi, Pak Haji Agus Ocedeh, Tehnia Banjaran, Dua Hai, Kang Haji, Kang Alan Belem, Waedo, Mama Lilis Ciwide, Acar, Migo, Madun, Rokit, Teh Unik, Mang Nana, Bunda Yangce, Bu Arpan, Mami Sumi, Mami Sumi, Mada atas angkatnya. Jajan Budi Asi, Budi Ane, dikumkan, woy lah, nusah paling nama.
1: Gocin!
0: Kecil nama jang putri we sing sehat, sing panjang suana ageng milik.
1: Amin.
0: Sing seger jobna diantos konten-konten adanya.
1: Panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak pelanggan nyapurung ah go-go-go yang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

gepis ning ninggal langsung gepis naon atau udah gepis ah atau gepis teh. Cilok Contreng Family, selamat pagi Kang Hendra. Kang Marwan. Wah eta Kang Aceh, Botita. Botita sehat. Ayak itu teh awe, aya Jenny Asgar ya, Mama Aji, Ce Irma, Pak Endang tuh aya aya papah dede tinggal itu. Papah Dede sama Teh Elis di Pahlawan tuh bio, iya tuh nuju aya di Payun wargi Dalianya nih resep. Ya udah ah wargi, ketemu lagi besok ya. Besok teh tanggal 27 Agustus berarti Putri Barbie siaran kembali dari jam 1 jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Gustawan yang disama Cina Gustawan. Atosan punten ieu parit. Teu tiasa maca ieu tingali radio naon dunya teh radio tetangga deh tuh. Pamit ya aku ya. Sampai ketemu lagi wargi Dahlia besok, oke? Okay? Dari jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Terima kasih yang sudah pada pantengin. Hamburan ocan bisa kajambat. Ajeng di Cicadas, aya Umi di Cijerah ya. Selamat pagi Ce Santi Kopo, aya Ce Astriani juga hadir. Selamat pagi Mama Ji dan Jikri, ayah Mas Gunawan di Riau, Mas Gun sehat Mas Gun. Ada Bunda Nonon juga, ada Ninjaya, Kang Asmul hadir di Majalaya, Nenek Ragil, Kang Yaya. Selamat pagi Pak Endang, Teli di Padaralang, ada Ramilah juga. Pateng radio, pateng Dahlia, enak-enak langkah menyedah liap rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng, siang wargi Dahlia sadaya. Nah, salam baktos. Orang alhamdulillah tepang di dina dongeng Sunda di Dahlia. Orang lajengkeun wargi dina siang ieu serial si konseling anu dinten kamari katunda. Pamugia bahan katampi kanggo sadaya. Nah, wilujeng ngadangkeun si konseling dina dongeng Sunda ti Dahlia panteng.

0: Ini 107,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik yang di Dahlia tuh.
0: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic,

17 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo, ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

yayında cıcır çarıyor. Sikonçle. Uylucan, nadangukun.

Wargi Dahlia, kamari teh Suntana, tos aduh hareupan sareng Bah Carik. Urang lajengkeun serial Si Konseling Ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Resepati.

Hiu, gelebu, celgur, celgur. Kadengnya dua kali sora anu ngabledug. Tebeda weti beledugna dua gunung anu bitu. Les jirim suntana jeng jirim nabah carik maga alias si konseling. Dua jirim lengit, anpa lebih ilang tanpa karana. Digantikan ku jirim atau wujud manusia ajak jeng wanara setra. Manusia ajak jelmaan suntana jeng wanara setra. Harita pada-pada ngaluarkan sora sewang-sewangan. Pada-pada ngegerem matak paur. Ngegerem patarik-tarik mubuh ngenderken eta tempat dina.

Bekila beki kanyahuan jeng katara, serajan sakuma kuat jeng hebatna daya serangan timanusa ajak jelman suntana. Tapi nyata tacan kene bisa ngarubuhkan jeng ngadeseh kekuatan si konsel yang anu katingali naku lawan mah wanara setra. Malah dina hiji kasempatan anu hade, mendingan sakit harita bayangan si wanara setra ngeblesat malas naraja. Jorat siung blesat, sebuk dua kerugas, kerugas. Sapasang lengan jeng suku pada bantrok, suak, suuk, siung, buak, jerut, jerut, das, das. Jengkang, gebut. Pada padangan, kada rebut. Rubuh karat anu, dibarengan jeng sora. Sewang-sewangan anu mantak ngendirkan di atas tempat. Bareng jeng ngegedebut antara dua cirim hideung jeung bodas harita tembong manusia ajak jelman suntana rada hese rek hudangna teh bangun anu ripuh pisan. Sedengkeun si konsel anu katinggalina jadi wanara setra mah harita geus aya gadeui nunggu lawan siap rek maju narajang deui. Srog si wanara setra geus siap maju narajang deui.

0: kana dulur kuring. Kuring yakin ayeuna mah anjeun teh lumpuh. Lain rek nipu deui jiga ti heula meureun nya. Ieu kaayaan teh jeung kayakinan teh dumasar kana kayakinan kuring sorangan. Yen tingkat pangarti kuring dina waktu ayeuna leuwih luhur batana anjeun Sundana. Lantaran kuring salaku anu jadi dulur ngarasa nyeri jeung perih ngabandungan talajak anjeun Sundana. Tapi sok sanajan bari jeung kitu, kuring teu tega ari ningali anu jadi dulur dina kaayaan jiga kieu mah. Kampura kuring Sundana, ulah disebut telengas kanu jadi dulur. Tapi ieu kabeh lantaran buah tina jalana anjeun sorangan.
1: Si Konceleng anu geus salin rupa deui jadi bah carik maga. Puguhun teu tega atuh ningali jeung ngabandungan anu jadi dulurna anu ngan hiji-hijina teh dina kaayaan jiga kitu.
0: Konceleng, memang kuring rumasa jadi jalma anu panggede-gede na dosa. Anu geus teu kaitung lobana dosa anu dipilampah ku kuring. Lawan dina waktu ayeuna sigana wae. Waktu napikeun diri kuring narima hukuman tina buah kalakuan kuring, Kang. Nyata geuning katerangan ti mama guru, ti Ki Handira jeung ti Akang salaku lanceuk saguru teh teu nyalahan. Hing saha nyabak seuneu eta bakal anu ngarasakeun panasna. Tinggal Kang Konceleng, payaan abdi, Kang.
1: Sundana eta nyata bener-bener kumaruurung nahan ka nyeri anu luar biasa. Meh-mehan teu kuat ngarasakeunana. Si Konceleng neuteup beuki antep di barung ku hate anu nyereset perih karasana. Malah terus ngareret ka Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana anu cicing rada anggang tidinya. Terus bah carik alias si Konceleng katingali ngagupaikeun leungeun katuhuna. Tutu Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana jadi surti. Gancang harita duanana pada nyalampeurkeun gadinya di barujeng hate anu kakategan teu puguh. Komo Nyimas Kirana mah sasat kudu aduh hareupan jeung Sundana anu geus ngancurkeun hatena jeung ngabinasa kanu jadi bapana nyaeta Ki Jalu Rampang. Barang geus deukeut tepi ka dinya. Paro Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana harita bantrok jeung panon Bah Carik. Teu lilapok Bah Carik cumarita, sorana ngageter sarua jeung geteran hate.
0: Nyimas anak Inggris, Nyimas Minanti oge Nyimas Kirana, cunduk waktu anu rahayu nitiwan cinu mustari. Abah dina waktu ayeuna sijabalaka jeung buka kartu diri anu sabenerna. Lantaran memang ayeuna geus ugana anak Ting. Hidup duaan tangtu bakal kaget jeung reuwas. Tapi eta kakaget jeung kareuwas teh ulah matak jadi aneh. Sabab memang meunang ngatur abah sagala anak-anak Ting.
1: Ceuk Bah Carik maga alias si Konceleng. Caritana masih kene tacan ka harti teku Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana dina waktu harita. Kan Bah Carik maga tembong leungeun ka tuhuna ngusap beungeutna. Breh.
0: Eleuh.
1: Breh teh kana eleuh. keningan. Hanya kalbisan waktu senang. Ih, tanya kapan keningannya. Tasik, kumah Tasik. Cikalaider Tasik. Sarehat sadayana. Dah, dah. Cahangan. Alah. Ayak kene asaden asaden hatur nuhun asaden wilujeng sonten sadayana. Dan si Cikonewa hadir siap hatur nuhun. Rosehead hatur nuhun pisan Kang Tis hatur nuhun kagegelana katampi. Aduh aci koci nuhun pisan katampi pisan. Teras oge aya saha deye. Aduh Teh Siti hatur nuhun. Tara di sanguan hatur nuhun pisan kagelana katampi. Jajakularan kasiran sing kagentosan deui. Barokah lalancar milari napkah milari rezekina sehat-sehat hatur nuhun hatur nuhun hatur nuhun pisan. Akumis oge hatur nuhun pisan. Beribetkeun. Oh siang. Abi hilap bilu jeung sonten wae. Tacan move on abdi teh. Apunten apunten. Dom dom pae. Ngon ieu mah beurang keneh. Penasaran soal dadu. Dukanya soal dadu kamarana. Merawat gitu. Gerang kopi siap mae atau kintunkeun kopi na mae sok lung. Sareng gorengan, sareng nasi padang. Kan di sana mah paus ya. Sehat selalu Kang. Aduh atuh nuhun asaden. Sami-sami sararehat sadayana. Bu Aja Yoyo pabrik kerupuk sarina. Sareng karyawan-karyawatina sadayana nuju mararanco di pabrik kerupuk sarina Cileunyi Ayuan sakulawargi sararehat. Si Entang ka mana? Duka pahe ieu teh nuju pilarian ku abdi ge. Rochet atuh nuhun kopina katampi jekolan kasiron urang leueut. Bu Aja Oo di Dulatip oge salam baktos. Teras anu ngawea saha wae? Tom. Coba aya kana baktos ieu. Oh, Pak Oyon teh nia oge manco. Pak Uum teh tatat. Kios Dahlia, Budede Konveksi Bojong Mas oge hadir. Bay Iwan Majarela Lukman Pasar Barus. Bay Iwan atuh nuhun Bay Iwan katampi. Sing kagantosan deui lancar Bay Iwan sehat-sehat barokah Bay Iwan. Maeha, Bu Ehab salam baktos, Bu Memes, Wa Uci, Teh Lipa Dalarang. Bapak Amas hatur nuhun, Mamah Lili Ciwidey, Cibay hatur nuhun Bunda Sarah, oge salam baktos. Omar, Oma Kaisar wilajeng wayah begini. Teras Teh Yati Kopo wilajeng siang, Heri Pasko wilajeng siang. Suntana Tosadar Asar. Bebeb Dery wilajeng siang, hatur nuhun pisan. Ngador podcast kapan deh? Wah nuju di produksi kelaresan mau kelaparan baru siap kayak ayat tayang deh kayak orang di pidamel deh reng sedongeng saya nunggu lagi aduh hatur nuhun pisan hatur nuhun sadayana mohon nungin tunggu kegelan nuhun nuhun pisan jajak kelaparan kasiran pokoknya mah singkat garanto sandai lah sadayana nya sarehat barokah lalancar milari rezekina pokoknya mah eta-eta nu teh simkuring nya duh hatur nuhun pisan siap hatur nuhun pisan hatur nuhun membuka lamaran baru siap hatur nuhun amin amin amin sing lancar pokoknya mah sadayana sing tiasa tetap ngahibur wargi-wargi sadayana aci koci hatur nuhun. Hatur nuhun aci koci sadayana nuhun pokoknya mah Muhammad Ridwan membuka lembar baru hatur nuhun pisan sekali di iya serial si Koncleng iya dongeng Sunda sing teras biasa ngahibur wargi-wargi sadayana nuhun hari katampi mah nyemuhun siapunten panginten seueur kakirangan kalepatanan nanti sim kuring mohon kantis kamananya biasana sok torojol Muhammad Arom oge wilujeng siang. Salam baktosa Dayana. Simpuring dinten ieu kedah undur pamit. Hatur nuhun. Oke sehat-sehat Kang Sadayana. Membuka lembaran baru sehat-sehat. Oke sami. Naila, oh mohon Naila. Sehat-sehat Kang Naila Sadayana. Sakula wargi sararehat Sadayana. Simpuring kedah undur pamit. Apunten samudaya kakirang rapatan. Insyaallah enjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang radio patang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Brung. Ah go go go goyang.
2: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. dina carios Si Koncleng. Tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

nunggu pindahkan langsung di 107,5 dalam FM Bandung Goyang Sekasik. Di jemantarkan Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Dinten ayeuna dinten Rebo 26 Agustus 2026. Sim kuring Neng Deda Cempaka atan api Neng Buah Makolera. Nyaringan wargi dalih di daerah Tarsuna dugin kata buah satu engkengnya. Ulah hilap wargi WhatsAppnya di antosan di 08 1 1 2 2 2 1 0 5 atan api teleponnya di 7 3 2 8 7 3 11 10. Oke bakal disarankan ku Bandin oke nya. Kalau rasa enak Bandin nuju tandur wargi dahlianya. Ulah ke kemana masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, go go go.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.
1: Alah ada nih
0: 50 gram tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara, berani diadu abahnya.
1: Babad, aduh sok lah
0: babad abahnya.
1: Babad wani babad gitu.
0: Wani abah mau ngababad.
1: Wani atas kebon sama ayah ngababad di kebon sampu mah wani abah sama
0: ayah. Babad jukut
1: bah. Babad jukut.
0: Lain abah.
1: Hei
0: meni sayang ulin abah meni liur hirup teh abah meni asa gawe weh jeung gawe
1: kabar inggeus eta kaci panas kumaha kurang kene
0: abah
1: sok atuh atuh
0: hayang ulin hayang teriak-teriak
1: abah ka abah urang kokoreh lah informasi tapi bejana maneng eta ning ka jojorowokan eta dirinya di Trans Studio Bandung taneng tah. Barinya barinya sikeun wahana jeung adrenalin tah di mana adrenalin neneng bisa jojorowokan sakuasa terkebakna di dinya nakar gitu tah. Bisa. Sok-sok aya di galeuh tiketna www.transentertainment.com Trans Studio Bandung di ini world class entertainment park taneng tah sok.
0: Anyang ka abah rek.
1: Saseubeuna.
0: Abah mah asa hayang teriak-teriak neneng teh abah. Sok sakapeung malieur kitu momot mikiran hirup teh abah.
1: Dijalani atuh deng geulit mah
0: dakar pikir. Dijalani oke dah. Kaemutan wae abah.
1: Heeh nyakeun bae.
0: Asa jalani tempat kitu
1: abah.
0: Sakapeung mah neneng teh mani sok hayang kitu bae siga batur abah.
1: Udah kitu kahirupan mah atuh deng lamun urang ngalakonanna rada naon teh rada heuleutnya. Asal ilah teh kitu teh urang teh ngalakonan teh. Lain halah misalkan rada ngeunaheun rada molongpong hate geunah pikir kitu teh nya. Bisa terada jag-jag ngegawena gitu maksud abah teh gitu. Neneng buka pikiran naon saja kita teh.
0: Oh batu abah neneng teh menisok sakapeung mahayang siga batur boga salaki gitu bah. Di iya kena dipang usaha ke
1: ayo kamari kamana lepas deh iya teh.
0: Kan tebaralek abah.
1: Waduh
0: tebaralek yang saukur ingin menghisap madu yang manis ini abah.
1: Ngan sakedeung dunia panah hungkul meureunnya.
0: Iya. Neneng teh sakapeung mah menisok asa hayang siga nia Ramadani kitu abah. Boga mitoha siga ardi bakri.
1: Sagala boganya
0: kitu
1: nya.
0: Benghar hayang nanaon karimeuli kitu. Hayang nanaon karimenta.
1: Karimenta.
0: Neneng abah hayang hayang meuli. Iya oge bah.
1: Naon
0: instan gusti.
1: Hese.
0: Agung abah meni hese.
1: Ya aduh. Lai cek abah mah eta neuh. Eta fokuslah ka budak we heula eta barudak we diurus heula eta teh gitu.
0: Kan diurus mah diurus abah da. Iya oge tapi da. Heeh. Emang ansa ukur ngimpi kitu bah nya.
1: Keukeun bae
0: atuh. Abah mah hayang menggeser nia Ramadani gitu abah. Abah urang pelet gitu eta Ardi Bakri bah.
1: Ada boga pelet naon di dinya kitu?
0: Marongge gitu bah.
1: Marongge.
0: Yang teh meni sok sahayang gitu bah.
1: Kudu kuat
0: itu. Sapopoe teh ngagoler ngagoler gitu langsung ka mall balanja gitu.
1: Bener-bener.
0: Kudu mikiran isuk dahar jeung naon.
1: Bener.
0: Teu kudu mikiran isuk
1: rek naon.
0: Si Pipit aya jang jajan eueuh
1: gitu. Eta teh kitu. Kela. Abah kudu bantuan aku mah ya bae.
0: Abah teh kudu dibantuan.
1: Da
0: ieu mangan saukur
1: kahayangnya
0: pian kahayang da. Mudah-mudahan we ketangnya ku Allah teh abah neneng tadi pasihan kasabaran dipasihan supaya neneng tiasa bersyukur gitu bah. Ku dipasihan tiasa papa teu nyeri cangkeng oge nya geus alhamdulillah
1: keur kiwari maneng
0: batur mah tuh tingali abahnya anu teu bisa lempang anu cedera sampeana
1: tah.
0: Hayang lempang berlenggak-lenggok siga neneng teh meni.
1: Hararese.
0: Hese. Matak wargi urang teh kudu seueur-seueur bersyukur.
1: Tah kitu. Urang teh kudu naon teh syukur nikmat urang teh. Segala rupa-rupa lain kupur nikmat urang teh. Nah sama lah kitu neng teh.
0: Nya abah neneng
1: teh.
0: Keur ieu teh nan.
1: Karena oyang seutik
0: kerungkan tentean abah
1: bener-bener
0: neneng teh kelangan koe sing paling tak sayang
1: Eta mah lagu asal lagu eta.
0: Lagu rungkat.
1: Lagu rungkat. Rungkat gitu dah. Eta jeung wargi Dahlia kumaha neneng eta aya implengan teh kira kacing anu cocoknya jeung saha atuh lah kumaha sa?
0: Eueuh. Kamari teh aya Kang Tatang geus saranten hayangkeun ka neneng.
1: Aibek.
0: Pas ditanya Kang Tatang kumaha kersa teu? Sadinten 5 juta neneng mah cek neneng teh kumaha kan aya nanya. Abah rek si ku ayeuna harga laja narahayang abah.
1: Sagala rupa neng.
0: Katuncar pedes eunah
1: naik. Kalau
0: sama rawungkul, oke okay, 1 juta sadinten teh. Terus akhirnya kecantikan neneng, kecantikan teh kan seueur abahnya.
1: Timi mulai rambut.
0: Sekujur badan gitu, rambut, benten deui.
1: Ya bener.
0: Muka, rarai, ya. Terus kehandapna.
1: Sabun-sabun numbak, wai mampir aku orang dinya.
0: Begitu amat.
1: Daku dugulis.
0: Asma neneng, ngetesangem. Akang mah 5 juta sadinten mas. Nah,
1: langsung bedo.
0: Sabar doh,
1: abah. Ya Allah. Gua tanggung jawab nah.
0: 5 juta si Ari, lain 1 juta cek si Ari. 1 juta, 1 juta mah tuh maikanan naon abahnya.
1: 1 juta mah tuh tidak kaci bahaya gebehak tuh.
0: Oh nggak poe biaya neneng tepe dikur menikur. Ya bahaya.
1: Treatment, treatment.
0: Pelawangan, pelawangan, pangambung, pangambung maksudnya.
1: Ayo pangambung.
0: Kena di...
1: Diurus, dibersihan, gitu. Terapi.
0: Abang, apa bisa gelo ya ngayal?
1: Atuh kakak, atuh kali, atuh orang tegelo-gelo, saya tikmatu neng, atuh. Kan baik, orang mah tekahon tangi pek baik, itu mah galo-gelo, atuh seteh. Nah,
0: kajun. Udah ngawaskan WhatsApp, apa sarunya?
1: Sok atuh, sok atuh, sok atuh.
0: Orang kagak bebeb deri, damang.
1: Udah tega silam atuh jelema bager, neng, atuh orang-orang nu gelo, atuh gitu, weh. Orang mah.
0: Irma Yanti
1: damang.
0: Ayo Mr. Ius, Ici Bayi Oge Abah nuju panteng. Leng bol-bol yang siang Mas Bro hadir di Maroko Campelan.
1: Siap lah.
0: Mas Tanto lebih panjang damang. Aya Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwide Abah. Ciwide
1: tamahnya bener.
0: Terus aya ya tesa Mama Alen Cinangka Ujung Balubah. Pais Nila, Pais Lele,
1: Cakel
0: Mages, Hayang di Ome, Diba. Di Ome Panghambu.
1: Panghambu.
0: Panghambu. Abah Neng, hadir yuk tuang siang lala. Aku sorek merek, iya.
1: Wah, sok gosip.
0: Jadi di Cijalupang, saguling tunuh Abah. Boba tuh Akang.
1: Kari.
0: Bade di boboan, bade ngeboboan Akang.
1: Toh, kari milih.
0: Nya, pilihan hidup abah etamanya ya, abah
1: rekrisaria di mandian
0: tak itu tapi dikorupkan
1: ya. Dikorupkan sekalian
0: ah ada kenalan si Ari ah
1: nah aja
0: dia si Kari Kari si Ari dinyatai sabong-abong si dosol dia dinyatai ah.
1: Si Ari dosol
0: abah itu puput si etama ker orok nanti abah batur makan puput
1: udah itu dah tadi bedong ongkoh si etama cenah
0: ngamai si abah berjalan nanti ngamai kehanap abah
1: itu mana ya.
0: Abah orang tapi telepon.
1: Oh, siapa itu? Tutut cenah.
2: Halo.
0: Dah tatar Sunda.
2: Asik atuh. Dua. Gogo. Goya.
0: Dah no.
1: Gitu woy.
0: Neneng temennya sok ayo nanti ker mikiran hirup.
2: Tuk gaya. Kira naon atuh neneng kan neneng makan nges segala boga.
1: Ayo no encan.
2: Neneng mah nges aya anu nges ngaboking hayu. Neneng mah nges segala itu nama boga. Nah
1: betul. Oh anu netep. Atau dana anu netep.
0: Kamari teh.
2: Papa harus netep kumaha. Atuh dah neneng bulu mama. Atuh dah. Nukumaha. Oge dah hantar jijian.
0: Dano orang teh sakapeung mah. Embung gitu digawe neangan duit teh danu meni hayang si Gania Ramadan
1: sini yang mah yang manggih anu
2: ya betuing gedak hayang mah istilah mah enak cicing
1: we cicing
2: anu nganteuran
1: anu danu
2: aya
1: anu si neneng mah hayang melengkung anu meter arah meureunna teh
0: lain abah si danu mah sahaya abah
1: naon
0: si danu mah yang cicing anu nganteuran ngantar geus maot ieu sugan aya anu nganteuran kembang di dinya teh danu
1: ieu atahan anteuran
0: anteuran kembang kita jeung cai doa
1: baik abah abah ki anu neangan bener koneng lah tuh jeung dreum jeung hase jeung hansip
2: mana-mana ge anger aki-aki heula ieu
1: cantang tuh hawas hampura cantang tuh beuteung ngora heula de mau sum tibalik ana mah
2: eta bener abang nya teh bandung ngora heula nya.
0: Oh dedenya saya jeprot jadinya. Amre gandeng sih bang Bapak Ungoy.
1: Aduh. Tatar Sunda. Di hiji kosong.
2: Hiji kosong 1,5
0: Dano langgam na hayong na.
2: Langgam Masya Allah. Yang di eta ti.
1: Ti saha?
2: Yayan jat nikah.
1: Do mana?
2: Eta we gitu nama. Mapai jalan tetap.
0: Nanya ke mau bodas?
1: Ojek online.
0: Pokoknya mau bodas.
1: Ojek online he.
2: Ojek aja mau
1: jalan. Ojek online oke okay, jelembur.
0: Kang saha Danu? So.
2: Kang kon neneng Bulma nya mudah-mudahan teneng Bulma aya anu nyampeurkeun.
1: Mudah jodoh.
2: Nah. Kirit-kirit ieu Abah lain nu ieu nu nagi. Jadi oh. Dia datang itu nama dah. Kita memang pulang sama ke mana-mana. Itu nama dah lapang
1: hutang gitu
2: oge.
0: Amit amit ya.
1: Tara ngehutang sih. Tara mengandungkan ya, jejak tidak baik kungku jeng lelaki.
0: Sebelum saya dah mandi
2: dengan payu. Ya terpayunya. Payu. Itu nama nganjuk dayu
0: nganjuk. Danu iya. Dia nyata kudu dipakai rasa kewanitaan.
1: Tuh dengekeun Danu.
2: Wanita
0: sih, ya
2: pakai kumaha.
0: Oh kan sih, dia renung katanya kalau aww sih ya.
1: Jangan
0: yang sesuung.
1: Jangan suka berperik awewean, gara sok.
2: Apa
0: lagi,
2: neneng
0: belum
2: mau jadi
1: suung.
0: Buru
1: gocen. Lain tadi nama embung, sekarang jadi suung. Dengan mimpi nama nyoba-nyoba, iPad nyaman.
2: Apa tadi nama sa ah neneng mah lain suhu lila ilahe nya sama jam dari FPJ seulina
0: jajan jajan antrok kumah lain segala macam perut
1: jajan ketempuhan ketempuhan bungutut meong jajan
0: terus ya Danu ah
1: gitu aja
2: anyaman gitu lila selama enak makan roket lu keluar gi
0: gak neng saya buruan digoyang yang sah
2: digoyang nama kawan neneng Bulma nya ntar abah iman di Bandung Munayang teh Mamah Bayu teh ohom de bajaran Mamah Atep sanget tarupan pasar barat parjatok Jona Gopin onna sorte isar ponti umiuna usan Ali Asep angkot dia atapang Mang Nana Mang Wawan cucu gerlong jube dua halembang Wauci Arno nere putri Bunda Tiara eti dago juri rekip Mas Santo isi bae sati kopo heri paswa dari Sibiru Padirmansa umi siko abah nesenopa nene isan neneng jebren ai tugi mampir jalemang heli pada larang lu ai de jauh rabot teh munjo petak kopeng nyati manu mama jodak kang ari nana ku enjoy Bunda Dina Mamah Lina Mamah Lilit Mamah Tri Acong ke Akibar Ria Tidik Imam Sojel Mang Iri
1: si intro masih wae ngecepruk saya teh
0: Gocen atuh Danu ah
1: menelo
2: ya teh
1: oh sok atuh
0: Gocen kang usaha
2: Gocen sama Kang Neneng Bulmanya
0: Bang Gocen tak nang radio
2: radio patang tahlia enak-enak lakam jadah dia bruk ah go go go
1: goyang
0: abang itu orang aja yang kandainya
1: oh nya masih dari tata sunaneng ya
0: patang radio
1: patang tahlia
0: enak langgamnya
1: dahlia bruk ah go go go
0: goyang.

0: Wargi Dahlia masih di sarangan Kusim Puring Yayan Jatnika. Dina pidangan Dahlia Tetar Sunak. Prung ah, koyang.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: 12 siang.
1: Satu pasang 1,5 radio Dahlia FM.
0: Pantung terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Dahlia FM.
7: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi.
8: Dahlia FM.
7: Bareskrim Polri menetapkan

Kasus paling banyak ditangani di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Para tersangka diduga sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan dengan tujuan menekan biaya operasional. Badan Gizi Nasional kini mewajibkan kepala dapur di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk melakukan absensi melalui Zoom pada pukul 2 waktu Indonesia Barat sebagai bagian dari pengetatan pengawasan operasional program makan bergizi gratis. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk mencegah kendala di lapangan akibat petugas yang tidak berada di lokasi saat proses memasak dini hari. Selain itu, untuk memastikan standar higienitas, sanitasi, dan kualitas bahan baku terjaga dengan baik demi keselamatan penerima

0: Agustus 2026, Ramon tidak terlihat berada dalam full squad Persib Bandung saat semua pemain tampil bersama menggunakan jersey baru. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyebutkan bahwa Ramon dikabarkan akan dipinjamkan ke tim lain. Hal ini tentu menjadi evaluasi manajemen karena pada ajang pramusim kemarin, Ramon belum menunjukkan performa terbaiknya. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 1.0.

Mega Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Body Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Body Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Pergi Dahlia, ada yang baru.
12: Biosia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelegar, semakin juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia Pilihan
21: dan Top Hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu
20: jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia Asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar.

0: jalan santeng geus mau ngabrek neng teh neng.
1: Ih, marukna Abah.
0: Kamari pan urang preknya tipe naon teh Senen teh nya? Salasa pre teh.
1: Tapi nya Salasa ge dibuka Abah.
0: Dibuka, mohon kan ayeuna cenah pajarkeun tutup henteu cek Abah teh tutup buka we gitu tah.
1: Sok warga dalem bilih bade daftar mangga di haturan di Jalan Borangrang nomor 28 Bandung.
0: Bandung.
1: Kalarsa nya teh kaos teh terbatasnya kanggo produksi nu ayeuna. Tapi engke bakal aya di janten upami warga dalem hoyong enggal-enggal king kaosna.
0: Di ayeuna.
1: Mangga teh ayeuna bilih ka bojong saepeun kanggo kolotor anu pertama warga dalemnya.
0: Tah kitu.
1: Engke bakal aya nu salajengna pokona mah dugikeun ka sabaraha puluh ribu nya banyak.
0: Nya leres. Tah di saenggalna warga lagi kada daftar teh dan tong dingkeng ke neneng ini aja. Hawa tos ada lah mau dingkeng sok para protes. Nah cina neneng cina abis tak kebagian cina gitu Abah. Bukan saha itu dah.
1: Kumagi di dalem Abah amin 2 minggu oge tos. Sold out gitu Bah.
0: Gus kadengi bus beja nak gitu tiba lah gitu.
1: Kade bila ya. Calo oge nya.
0: Saha ta calo teh. Si Sajan calo Sajan.
1: Si Otik ta. Renteng kan aja nama Abah.
0: Oh eta teh.
1: Renteng.
0: Ngaburuhkeun. Sabaraha ngarenteng ke diurangkan 5 diurang ye.
1: Jualna teh 5 juta.
0: Eta, eta 5 juta.
1: Matak emasan rimbil Abah.
0: Oh, kitu geuning kawena teh. Abah kakara apa gitu mah tuh ge moang nitah deui ah. Nyaloan teh mehna mah.
1: Ulah Abah mending aing mah mending meuleuwe langsung datang ka Borangrang Abah.
0: Bener getang.
1: Haturan kanggo Santi di Kopo.
0: Santi Kopo.
1: Aman.
0: Alhamdulillah.
1: Aya sadi bae ya teh.
0: Kang
1: Yolan tabah nuju pantau.
0: Lang Yolan.
1: Mama Dida mang layang dama.
0: Alhamdulillah sarehat.
1: Kang Roheng di lengkong oge.
0: Ya ya ya ya.
1: Kakek Agus Cibo Mama Fiandi tabah.
0: Mama Fiandi.
1: Terus aya Wa Uci, Neng Bulbul Wa Uci di Jalan Suci nuju panteng
0: mah. Oh, siap atuh.
1: Udah deh konveksi di Bojong Emas oge Abah always.
0: Selalu always teh.
1: Amas Wijaya.
0: Oh.
1: Neneng Damang. Bapak Amas Wijaya nuju panteng mah. Aman abadi di Jatinangor tabah.
0: Laras nuhun.
1: Aya Mama Eli di Padalarang.
0: Nuhun.
1: Ibu Cendani di Cimahi. Aya Mbah Iwan Mozzarella. Majalaya nuju panteng teh Astriani.
0: Nuhun Majalaya.
1: Aya 5 juta mah kedah gaduh. 4 hayam Bulma.
0: Kenapa atuh?
1: Teu emang abahnya upami. Biaya hirup neneng mah bah 5 juta nya banyak.
0: Jelas
1: 1 juta teh kanggo perawatan kepala.
0: Kepala.
1: 1 juta kanggo keparawatan pundak.
0: Ya ya ya.
1: 1 juta di lutut, 1 juta di kaki, 1 juta di tuang.

0: pelatih kana teh seueur
1: abah. Samaruk eta teh. Leuwih ti 5 juta boa.
0: Ah, leuwih abah. Eta teh tos dikorteng ku neneng abah.
1: Lomba diskon.
0: Neneng sehat sareng abah
1: kata abah. Alhamdulillah. Oh, kata apa?
0: Abah sareng neng bawa maja perut sagemoy hayang naon yang papatong Irma Irmayanti.
1: Papatong.
0: Maeha tadi lembang abah salam bak.
1: Maeha ira hari kumaha buat Ramli maeha teh cenah.
0: Kamari teh sumping maeha teh nya.
1: Aya kamari. Bener.
0: Abah tak iya bah. Assalamualaikum neneng sambil jualan
1: mangkuk
0: Dahlia. Jadi teman jualan Ijad si tukang bola ubi di depan Margahayu Cewastra.
1: Ijad.
0: Oh. Cing iya iya cing mare mah jualan.
1: Oh nuhun. Iya. Keur nyiar rezeki teh neneng batur teh.
0: Aya Umi Yuna. Digoyang angos ada nawar ki Dahlia wae nya.
1: Iya.
0: Kayak di Pasko Kang Deden Marzan.
1: Iya.
0: Terus ini di Rancamanyar. Aturan kanggo Alek Adriansyah di Kopo Manglid RT 1 RW 10 Margahayu Selatan
1: saudara bae.
0: Nuju panteng aya Saifullah tah. Nutup jempling muka disada naon? Nutup jempling muka disada. Hitut.
1: Hitut eta mah.
0: Hitut
1: eta mah. Wah, melepas itu
0: teh geuning. Hoi, hoi. Urang tabe
1: bae. Cok, cok, cok. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bade kasaha?
2: Dari atas Sunda, di kaki tu agoyang.
1: Bade kasaha?
2: Bade kanyo menuju siaran.
1: Oh,
0: saha cing.
2: Abah ndin sarang eta neng bule-bule ma.
1: Oh,
0: ari bule ma teh artinya naon?
1: Sok.
2: Bule ma teh buluan.
1: Bule ma teh buduk ke dalam-dalam.
0: Nih, waktu patu abah. Nenek, saya suri taman nih, jika nunggu nasi, yuk.
1: Jika nunggu puas, lah, minangka, kan lo artinya, bu, mate.
0: Nenek, dia nyaman apa nih, ya. Mana tuh dipakai rasa kawanita aja, nenek.
2: Nenek, mana wanitanya dianggol.
0: Ya, kenapa tuh kamu teh mentertawakan, bu, mate.
1: Ikut mendukung, mentertawai.
0: Berapa kasih balon, nenek? Nenek nanti percayaan bol ma aww. Sudah datang adio, nenek. Biasa di porosotkan. Ah, si tenyaho di dinama iyo.
1: Diyakinkan.
2: Nenek. Ma ya naonan gitu.
0: Tulah le.
1: Saya gede menel.
0: Ayo nenek. Nenek kan menyesok asa mikiran hirup, nenek.
2: Hirupnya kudu dipikiran.
0: Sakapung mamane sok asa hayang sigania Ramadani.
2: Eh, ya
0: tamniku keukeuh
2: cita
0: tadi. Neneng teh, neneng.
1: Itu kan sebuah cita-cita itu teh.
0: Hirupnya mun asa kieu-kieu wae.
2: Cita-citanya
1: mah kengengnya sapai ngilang
0: gitu ogenya. Arepek. Lah ya nenek. Neneng teh gusti hayang nanaon teh kudu nepek ka kesang luat laet.
1: Kesang.
2: Lembut kaluar.
0: Oh, neneng temennya sok hayang sakapung mah hayang jadi minan tu Ardi. Iya, nonton ya abu jahat abu
1: jahat abu jahat abu jahat
0: abu nenek.
2: Penyemua bisa atuh adalah kumaha oge ye.
1: Bisa anu apa? Iya rezeki mah roda berputar neneng.
0: Neneng mah dahek jadi pelakor na iya. Pelakor na nih Ramadhani.
2: Asyak
0: kasih dati. Nyumah ya atuh nenek nangis. Capek hirup teh gusti nanggung menasuk kieu-kieu
2: teh. Aduh, capek mah bobo, cok. Mung capek mah. Eh,
1: pugu sare wae si eta teh.
0: Aduh, sare wae yeuh.
2: Bobo panjang atuh tidur panjang.
0: Oh, deui ya wae atuh ieu jangan jeprut.
1: Tidur panjang atuh modar bener.
0: Entah pae ka ai.
2: Aduh.
0: Sampai gitu inahar. Nah, mama nih asa tadi pakai rasa kawanitaan teh.
1: Itu boga rasa iba.
0: Sok jengel.

0: Tina?
1: Yang langgeng Satadina wah.
0: Satadina.
1: Ya, Satadina, Bah, Satadina gitu ta nenek teh.
0: Satadina eling.
1: Ngeling Satadina oge nenek mah. Tapi kaki wari oge.
2: Ah, jeprut iya dedina mah. Ah,
1: nenek mah bawa aku sakabakal mah.
2: Emang sahna sok mama wa jeprut.
0: Sacok.
1: Dinya.
2: Ah, ganeng ya. Dedina anu dosol mah dosos ya.
0: Memutar balikan fakta eta teh.
1: Pendengar mah
2: kumaha dibawa ku penyiar mah. Lah penyiar mah da budak leutik di mana-mana ge budak leutik kabawa ku nini-nini. Mun cinit
1: atuh daning bulmama. Geulirna tapi mimpinya teh cingirna.
2: Cingir. Ganeng nenek mending ngababaung wae ganeng.
0: Cingir cenah neng.
2: Bare ah mah bare ngobrol jeung nini-nini teh ah mun bari
0: ngobrol. Ngara ganeng Ica teh nini-nini atuh da
1: emberan.
2: Sok buru digoyang yang sah.
1: Digoyang buat Abah, ya buat tanggonya. Tanggo Abah Endin, Neng Bulma mugi sing sarehat. Tang Ibu Dayan teh masih maha jendri teh denok Mama Sri Andin ya Banjaran Maeha Bedede Pojong Emas. Teh ti Bonita dan Wa Uci. Ai Sugi Buwarpan Umi Yuna. Milila Mama Pista. Teh Esa Kaca Piring, terus Tang Seli, Mama Apep, Teh Ani Baso, Mama Bayu, Rini Gotik,
2: Mama Isuban,
1: Teh Inuy, Mamski, terus Isar Ibun, Bo Enjoy, Bunda Onde, Bunda Dinda, buat Sadayana. Ya,
2: terus lagi
1: daliannya Mama Ijo, sama kayak kasih harta cinta nenek
2: kawanya. Enggak, turun panggil
1: lagi. Sami-sami, Abah, Ning Bulma, Panteng Dahlia, enak-enak langga menak, Dahlia Prum, ah, go, goyang.
0: Goyang, jenaneng.
2: Ayah, Nuri, kue, suara Abah.
0: Nah, ujian,
2: ayo kan nenek. Kita penyanyinya
0: ayo gitu
2: mandang kan neneng lagu mawar merah
0: sok atuh
2: engke angke Abah
0: oh enggak ayo atuh penasaran
2: ke bari sekalian ditampi telepon ini
0: hijau oh sok atuh itu
2: halo
3: halo
2: Dahlia Tatar Sunda
3: asik atuh pengagoh
0: ya sih mah atuh nana juga nutut payaan hei
2: neneng ngaduh lagu nana
0: cing
2: lagu nananya
0: sok
2: mang nana kok neneng dilagukeun lagu nananya
0: sok
2: na na na na si na na koma si to layu layu tep tep tep layu layu tep tep tep layu layu tep tep
3: bulut bulut nong
0: bul terus
3: burayut
0: nong nong
2: sebelan ini tong nyebut nyebut burayut kan neneng teh kan parawan kene iya
0: lain burai kan ngesetik ngagayot
2: kang nana pada ngadang ke neneng lagu mawar bodas mawar berem mawar merah
3: sok

0: agama. Aku takut dikukus ucing.
1: Lagu saha eta teh teh neneng ye teh?
2: Bawang merah lagu neneng.
1: Oh eta nu anyar?
2: Nu anyar.
3: Oh alus. Saha eta teh?
2: Neneng atuh iya. Oh. Abi mah segala bisa abah.
1: Segala.
3: Teu bisa nyipta.
1: Teu apaleun Kang Nana mah atuh segala bisa sih teh mah multi talentan sih teh mah.
2: Kan lagu nana si Nana Komasito.
3: Di mana eta
2: teh? Di Akar Media Production jeung Kustian Makalangan.
1: Aku anggar sih teh.
2: Anu lagu munggaran.
1: Eh aku anggar jeung ini.
3: Lain lagu anu
2: ciptaan Om Teo jeung Mas Kucai. Ai
3: Om Teo mah lain anu lagu nate anu Nana Kunana.
2: Nana Nana si Nana Komasito layu layu tep tep tep layu layu tep tep tep angges aja ngelak
1: udah Lia di hiji kosong udah Lia hiji Bang Rana
2: kamu saha kamu saha iya mau ngomong cerita
1: jika aduh sawan
2: cuman abah ya tete terlena ku suantan
1: ya bener terhipnotis kok kasih mak
3: kasih apa yang nenggu bebol
1: ya siapa tuh
3: kalau nenek ican namanya Umi Lila Umi Yuna saya timurot tesno teh cantik kopo teh ikibai teh juga nenek putri sang Kang Yusma teh lipa dalang mah jeha eha teh nenek jebret teh ayjugi Kang Genta Kang Danu YRB Kang
1: Teman
3: Pasar Baros Pawan Ngamprah Mas Tanto Mas Ion Kang Eden Lagada,
1: Eden Lagada,
3: Oni Nasgor,
1: oh gitu,
3: Kang Deddy Cicalengka, Pak Tatang Suherman,
2: Kocin,
3: Pak Tatago Bengkok,
1: Kocin, Kocin,
3: Kang Wah Uci, Sarang Teh Icar,
1: oh siapa itu?
2: Turun Pantang Radio,
3: Pantang Dalia, anak-anak lagamnya Dalia, Rumahku,
1: Gaya, siap neng ah.
2: Orang kita kalau mana masa tetap di Dahlia Tatar
1: Sunda. Tatar Sunda Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak terlanggam nak.
2: Dahlia.
1: Berungah go.
2: Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM. Panteng na sarang abdi, Ria Fitria Kadite ya. Dijamin asik lah, bro ah. Go go go go goyang. Dahlia
1: datang goyang sik asik.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Εξαιστία B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi, Bu.
13: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Tekarawas dengan bah orang tetos 2 tahun nya dengan wargi Dalia di Dalia Tatar Sunda, bah.
1: Nah, 2 tahun geus lila meureun neneng.
0: Tos seberat tahun atau bah orang teh?
1: Wah, orang mah geus bang tahun-tahun, jadi 56 tahun Dalia FM teh ya.
0: Iya.
1: Bang tahun-tahun.
0: Dulu wargi Dalia teh meni saratia nya banya.
1: Saratia, pokoknya mah ge 11 Oktober di antos ya pokoknya mah.
0: Iya, anu tah can daftar mangga di aturan wargi Dalia Jalan Borangrang nomor 28 Bandung.
1: Tah.
0: Pangawas tiketna mung Rp35.000. Termasuk kaos, terus termasuk kupon sarang produk sponsor.
1: Produk sponsor, pokoknya mah anu tos ieu sok dienggalannya ieu ka batas ieu barang-barangna ieu. Bisa beakeun.
0: Ya. Terus abahnya kita kan harus undur pamit. Wargi Dalem mudah-mudahan anjing teh sempat tepung lobong Pak Amprok Jonghok deui nya banyak.
1: Insyaallah urang sehat-sehat.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Penjual cincin menimbang berat badan si anak, posisinya itu memegang dadanya si anak.
2: Hari ini suruh satu melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas.
3: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya, pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak, operasi SAR hari kedua tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di pantai Karangpapak Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
4: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
2: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
4: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polresta, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu diri berenang di area berarus kuat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari 2 laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam 2 kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
6: Pelaku ini

0: postingan, dia memposting ada beberapa barang bukti yang kita sita sini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni mainan.
1: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung.

0: memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
1: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area kebun.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
3: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara M, dan yang kelima adalah saudara W.
2: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu, kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau Cimin berinisial US, 45 tahun, diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
4: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata. Seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
5: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Kata-kata wanita. Orang tua ini menanyakan juga kepada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
4: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang penjara hingga 9 tahun.
2: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
6: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, Abdesi juga berharap program sekolah rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Sekolah rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini di Bogor Barat, di pelosok-pelosok. Ini sangat membantu program nawacitanya.

0: menuju Indonesia emas, terutama di dunia pendidikan.
1: Tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? Udah siap dong wargi Dahlia buat pantengin baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 wargi Dahlia ya. Sampai jam 3 sore ya, baby Alia temenin sama langgam-langgam pop Indonesia Pilihannya ya. Pokoknya panteng terus di 101,5 Dahlia FM, Prungah, kukuku, goyang.

1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara, berani diadu wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia pilihannya, yang pengen requestin langgam boleh banget sayangku cintaku di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Absen dari mana aja ini yang lagi pada pantengin ya, sambil pantengin sambil makan siang, atau wargi Dahlia sudah kekenyangan sama makan siangnya? Warak banget cina ya hari ini baby Alia, makan siangnya gak sama nasi karena lagi pengen jajan wargi Dahlia. Barusan jajan cimol ya, udah lama banget gak makan cimol, kayak enak banget. Aduh wargi Dahlia, seneng gak jajan-jajan yang peraci-peracian? Kayaknya jajanan peracian itu adanya di Bandung aja ya, karena di yang lain mah kalau ngelihat jajanan-jajanan SD gak terlalu banyak peraci-aciannya. Di Bandung mah peracian teh bisa berbagai macam jenis makanan ya. Cilung, cilok, cilor, cibai, cinondei. Lo penting teh cilus. Di Dahlia Indonesia pilihannya ditunggu sayangku. Nanti WhatsApp-nya dibacain ya sebentar lagi di 0811-222-1015. Prung ah, go go go go ya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik, masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia. Di hari Rabu yang semangatnya juga harus menggebu-gebu wargi Dahlia ya. Lagi gak semangat katanya Baby Alia, gara-gara anak aku susah makan ya, padahal udah masak-masakan yang enak banget seneng ya. Makanya nih wargi Dahlia, kalau ada drama anak susah makan ya, ada rahasia spesial dari Baby Alia, bakalan Baby Alia bocorin nih. Rahasianya adalah cukup kasih sekecil Biolisin Vitahani wargi Dahlia. Biolisin Vitahani ini bikin sekecil lebih lahap makan dan berat badan pun jadi lebih ideal ya. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus. Terus juga ini bisa mendukung daya tahan tubuh anak semakin kuat wargi Dahlia. Dan bikin anak gak gampang sakit, nafsu makan juga jadi bertambah loh wargi Dahlia ya. Makanya segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce favoritnya wargi Dahlia, atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Aku juga selalu kasih dede sakanya Biolisin Vitahani wargi Dahlia, jadi Baby Alia happy, gak ada drama-drama anak susah makan ya. Apa kabar buat yang udah pada absen di 0811-222-1015 ya. Bener neng, kamari wareg nuang cilok senaha, Kang Parija sami nuang cilok. Orang Tokyo ge aya nama beki cilok senanya. Aku mah tadi beli cimol sama cilok yang isi di dalamnya itu ada kayak daging cincang gitu, ada tulang rangunya, enak banget meniraus senanya. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa nih, ada Oya di Cibaduyut juga hadir ya. Pengen langgamnya orang yang salah di Gucini buat barudak bengkel sendal bos gulam yang lagi pada sibuk. Salam satu jarum aja di Gucini buat Baby Alia, terima kasih sami-sami sayangku ya. Gina di Batu Jajar juga apa kabarnya, lagi pantengin sambil kerja nih Baby Alia. Pengen diputerin langgamnya dari Vidial Diano Nuansa Bening Beb di Gucini buat Kak Baby Cantik seorang aja deh pokoknya mah. Makasih sami-sami sayangku. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Mama Lilis yang ada di Ciwidey juga lagi pantengin Baby Alia ya. Pengen link kentasan yang sama Baby di Gocinia buat wargi Dahlia semuanya aja, keluarga di rumah. Super Gocinia buat Baby Alia Cantik aja. Amin. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Amin amin. Doa yang sama juga ya buat Mama Lilis yang ada di Ciwidey, sehat-sehat selalu sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Amalia juga hadir Baby Alia. Aris Empah juga hadir di Jamika Beb, pengen lara hati aja dari Laluna. Di Gocini buat Baby Alia, tim Gaslah Jamika, dan buat ibuku Bu Neneng sehat selamanya. Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih Kang Aris Empah. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Baby Alia sayang, kemana aja sahur Abah Aan? Aku ada aja, ih kemarin juga aku siaran, ih Abah Aan yang kemana aja ya. Kang Rodi Oloy, salamin buat Abah Aan ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Ardian yang ada di Cianjur juga hadir ya. Aibeng, Empa di Naringgul Cianjur juga hadir Baby Alia. Pengen Utopia aja yang ujian di Gucini buat Baby Alia sama wargi Dahlia aja, terima kasih sami-sami ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama TST di Dago juga hadir, lagi panteng sehat selalu, amin ya. Teati Batulawang Ciwidey juga hadir Beb. Terus juga Mama Aji di Taman Cileunyi juga terima kasih banyak ya. Terini Otik Cidung Minimalis dari Rancakek Indonesia Kecamatan Swiss jena hadir Baby Alia ya. Di Swiss kumaha nuju usum naon ya, nuju usum kulo buinte. kalau di Burangrang ini jam segini udah mulai agak mendung nih wargi Dahlia ya. Jadi kayaknya memang sekarang sudah mulai memasuki musim hujan. Tapi kita bersyukur sih wargi Dahlia kalau memang sudah mulai memasuki musim hujan kembali. Karena kemarin lumayan panjang ya kemarau. Ada beberapa yang mengalami kekeringan air juga. Ditambah lagi beberapa hutan-hutan mengalami kekeringan yang cukup parah. Makanya terjadi beberapa kebakaran gitu ya di beberapa tempat, di beberapa wilayah gitu wargi Dahlia ya. Yang terbaik aja mudah-mudahan hujannya membawa berkah buat kita semua ya, dan dijauhkan dari segala musibah wargi Dahlia ya. Nuansa Bening Baby Ali puterin dulu yang udah request di 0811-222-1015. Yep.

17 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Body Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

adalah Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
13: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina sabarare.
14: Tos sabaraha lama, Bu?
13: 8 tahun.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teh lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
14: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
13: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
14: Alhamdulillah.
13: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Matambing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat, naon wae pak.
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
3: Tos alami pak.
2: Ah, tos alami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpha Propolis, gitu nya tuh, acan saya PJG, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tuh, baal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tuh baal, gitu tuh, lah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, gugah bobote gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70%-an lah, pengen karawas, gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti tabi, gitu. Mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Pati, sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Pati. Bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilda Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati, MNC TV, rumahnya dangdut. Channel 29 didukung oleh...
5: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Wargi Dahlia yang pengen liburan tapi gak mau kehujanan kepanasan bisa banget ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia ya. Nikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler banget. Amanin tiketnya dari sekarang juga mumpung lagi ada promo spesial di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Wargi Dahlia yang udah pada absen di WhatsApp jangan kemana-mana. Nanti Baby Alia bacain WhatsApp yang udah masuk ya di 0811 222 1015. Dahlia Indonesia Pilihan cuma di Dahlia bersama.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang,
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota apresiasi Persib terus dekat dengan warga. Persib Bandung resmi umumkan 32 pemain. Kota Bandung kini punya mesin pengolah sampah jadi RDF. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya Bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027 di Bandung Arena, Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Farhan menilai Persib mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Terkait musim 2026-2027, Farhan optimistis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia. Farhan berharap reaktivasi penerbangan Bandara Internasional Hussein Sastra Negara dapat membantu mobilitas Persib saat menjalani pertandingan di luar negeri. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan 32 pemain yang akan mengarungi kompetisi 2026-2027. Perkenalan pemain disertai peluncuran jersey Persib di kompetisi Super League 2026-2027 dalam acara yang bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa petang kemarin. Sebanyak 12 dari 32 pemain yang ditangani Igor Tolic sebagai kepala pelatih merupakan legion asing. 6 di antaranya baru gabung musim ini, yaitu Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Daniel Lonchar. Namun dalam perkenalan tersebut ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu pemain asing asal Brazil, Ramon Tang. Deputy CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, tidak hadirnya Ramon karena sedang dalam proses peminjaman ke klub lain dan keputusannya akan diumumkan secara terpisah.
4: Ramon itu lagi dalam proses peminjaman, nah nanti keputusan akhirnya nanti akan disampaikan dalam momen terpisah.
3: Mesin pengolah sampah jadi RDF atau semacam briket kini dimiliki Kota Bandung. Untuk pertama kalinya mesin dioperasikan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeuning Kidul, Kota Bandung. Mesin pengolahan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS di Kelurahan Padasuka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan hadirnya mesin tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kebersihan Kota Bandung, sekaligus mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Erwin berharap kedepannya TPS di Kelurahan Padasuka tersebut bisa terus berjalan mandiri tanpa membebani APBD. Pasalnya jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah untuk warga Bandung sendiri.
5: Pemilahan sampah, dipilah sampah menjadi RDF, kemudian di mixer, kemudian menjadi briket. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur, tentunya mudah-mudahan apa yang direncanakan memberikan bantuan 153 mesin, satu mesin RDF, kedua mesin mixer, ketiga mesin briket. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sesuai rencana di 151 kelurahan bisa berjalan semua mesin ini. Tentunya saya lagi Pemda sudah menerangkan bahwa insya Allah rata-rata dari sampah keluarnya antara 2 sampai 3 ton bisa terolah selesai di tingkat kelurahan.
1: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri Tingkat Nasional 2026 yang berlangsung di Makassar dan Pangkep, Sulawesi Selatan, mulai 24 hingga 29 Agustus 2026. Saat melepas kafilah Jawa Barat untuk berlaga di MTQ ke-8 Korpri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap selain bisa membawa berkah melalui ajang tersebut juga meningkatkan kinerja ASN di Jawa Barat. Herman juga berharap kontingen Korpri Jawa Barat dapat meraih juara umum karena dengan keikutsertaan dalam MTQ, Jawa Barat berkesempatan menjadi tuan rumah dalam MTQ Korpri berikutnya.
6: Alhamdulillah, tak ya, para pesertana, officer, sesepuh, sanes kanten, ya, nedapi doa di wargi-wargi keluarga besar ASN Jawa Baratnya, Lagung Tebina, warga Jawa Barat, mudah-mudahan pelaksanaan nanak lungsur, langsar, mulus rahayu berkah, selamat tur tiasa ngajagi marwah Jawa Barat. Tur tiasa laku bina motivasi ngaisi kepesertaan Jawa Barat di MTQ Korpri ke-8 ASN di Jawa Barat, keimanan ketakwanan laku. Insya Allah kinerja nage meningkat tangge ngaraharjakeun mensejahterakeun rakyat Jawa Barat.
3: Digitalisasi desa di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah atau wilayah yang terkoneksi secara utuh dalam segala bidang. Kepala Dinas

0: dari 2025, kurang lebih 47,5% desa nanti sudah terintegrasi di dalam digitalisasi di desa, kemudian akses dari Pemprov ke kabupaten, kota, ke kecamatan, sampai ke desa. Inilah mimpi dibalik Pilkades Digital.
1: Untuk mendukung aktivasi Bandara Internasional Hussein Sastra Negara, pengelola Lanud Hussein Sastra Negara melonggarkan beberapa aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Komandan Lanud Hussein Sastra Negara, Marsekal Pertama Imran Faturrahman mengatakan, beberapa aturan tersebut diantaranya penggunaan stiker yang sebelumnya diterapkan pada kendaraan yang hendak melintas kawasan Lanud dan penggunaan angkutan daring atau online. Imran menegaskan saat ini penggunaan stiker tidak berlaku untuk antar jemput penumpang dan angkutan daring bisa masuk sampai area parkir penumpang.
2: Nanti silakan masuk ke bandara sebagai penumpang, tidak usah khawatir untuk dicek stiker maupun di menyimpan identitas. Kecuali dari penumpang tersebut dia mau parkir di dalam wilayah Lanud atau di wilayah Ring 1 Lanud, tetap nanti ada pos yang akan bisa menggunakan stiker. Bisa nanti masuk ke parkiran saja, nanti antar jemput di situ. Itu kan jaraknya hanya beda berapa meter sih sama drop zone, paling hanya beda 10 meter. Nanti silakan nanti diturunkan di tempat parkir, di koridor yang sudah dibuat zebra cross dari parkiran menuju ke arah keberangkatan, baik domestik maupun internasional.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
3: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus. Dahlia Indonesia Pilihan.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.
3: Indonesia Pilihan.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara berani diadu. Di Dahlia Indonesia Pilihan masih bareng sama Baby Alia. Sekarang kita ketemuan lagi di interval kedua wargi Dahlia ya. Yang sudah pada absen terima kasih banyak di 0811-222-1015. Sudah murudul banget ini di hari Rabunya wargi Dahlia masih pada santai-santai. Atau masih sambil sibuk kerja sambil pantengin Baby Alia senenye. Kalau di sekitaran Jalan Burangrangnya ini sudah mulai mendung wargi Dahlia. Sepertinya akan turun hujan tapi gak selamanya mendung itu turun hujan ya. Teh Santi Kopo sama pantengin Teh Santi ya. Baru bangun tidur, ah meninikmat Kanjeng Ratu. Jam segini bangun bobo meni seger ya. Tapi wargi Dahlia memang tidur siang itu penting banget untuk mengistirahatkan otak sejenak wargi Dahlia. Jadi diusahakan tidur siang itu ya minimal 15 menit lah wargi Dahlia. Tapi jangan terlalu lama-lama juga wargi Dahlia ya. Cuman butuh rehat aja otak sebentar ya, ngereset dulu sebentar 10-15 menit, setelah itu aktivitas lagi, kerja lagi, langsung cenghar deh biasanya wargi Dahlia. Bahkan ada beberapa sekolah di Jepang itu kalau misalkan siang itu siswa-siswanya diwajibkan untuk tidur sejenak dulu gitu wargi Dahlia, supaya otaknya benar-benar istirahat dulu, gak kelelahan gitu ya. Jadi bisa refresh lagi. Tapi ya tidur siang yang kebanyakan juga itu gak baik wargi Dahlia ya. Jadi kalau mau tidur siang secukupnya aja ya. Aku mah pengen tidur siang itu di jam 1 cenah Baby Alia gugah-gugah jam 4. Eta mah pangedulan cenahnya. Tayati di Maleber juga terima kasih banyak udah pantengin ya sayangku ya. Abai di Bekasi juga apa kabar bay? Sehat-sehat Abai ya. Ada Teh Imas di Cimahi juga hadir berasa pagi kene panteng DIP jam segini Teh cenah. Iya dong, harus selalu semangat pagi ya Teh Imas ya. Pengen digocini buat Mahyadit dan juga buat semua wargi Dahlia aja katanya. Buat Baby Alia semoga panjang umur. Amin ya Allah, terima kasih banyak doa yang sama juga buat Teh Imas ya. Mama Fiandi juga apa kabarnya, sehat Mama Fiandi. Selamat siang Teh Baby, selamat siang juga. Ada Dian di Cikutra juga hadir Baby Alia. Pengen lagamnya Bondan ya, sudahlah udah banget tadi diputerin sama Baby Alia. Digucinnya buat seseorang aja katanya, siapa seseorangnya dong? Gak dikasih tahu ini Teh. Siang Baby Alia, ada Listi di PDL KBB sana Baby Alia hadir ya. Pengen dukung aja deh lagamnya mah, digucinnya buat Baby Alia sama semua wargi Dahlia aja. Terima kasih Teh Listi di KBB. Orang Majalaya Teh Astriani juga apa kabar, lagi panteng cantik nuhun ya. Ada juga Giger Nusantara juga hadir. Digocini buat Baby Alia Azza. Terima kasih Ger. Bueha apa kabar? Bueha kemarin kemana? Kok gak ikutan sih? Aku mencari-cari kok tumben gak ada Bueha. Kata aku Teh ya. Ada Mas Bro di Maroko Ciamplas juga hadir Baby Alia. Dukung aja langgamnya digoyangnya buat Wahyu, Ujo, Ahmad, Azwar. Buat semua-muanya aja di Warung Doyong cenenya sama keluarga kesayangan. Sehat-sehat amin ya Allah. Terima kasih ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Ahmad Dudi juga hadir ya. Baby Alia pengen digocinnya Noah aja. Salamnya buat Baby Alia aja. Siap sayangku ya. Ada juga Mas Tanto di Lui Panjang juga hadir. Waalaikumsalam sayangku. Digocin spesial buat Baby Alia, sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat kawan-kawan yang lagi kerja aja dan juga wargi Dahlia katanya, siap sayangku ya. Baby Alia punya langgam terbaru dari sosok Inces yang udah lama vakum, kurang lebih sekitar 6-7 tahun vakum karena punya baby gitu ya. Muncul lagi sekarang ke permukaan untuk berkarya kembali. Siapa lagi kalau bukan Syahrini wargi Dahlia ya, yang punya langgam terbaru. Kau yang utama, cetar membahannya, pokoknya mah kangen banget ya mode-mode Syahrini zaman dulu, centil-centilan sekarang muncul lagi ya. Tapi Syahrini makin cantik loh, muncul lagi loh, keren loh ya. 7 tahun gak berkarir ya, benar-benar dijamin sama suaminya ya, dijamin sandang pangannya, kebutuhannya semuanya, sampai-sampai perawatannya sekarang makin kinclong, makin mancung hidungnya wargi Dahlia ya. Tapi kita dengerin dulu aja karya terbaru dari Syahrini, Kau Yang Utama, di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia. Prungah, go go go, goyah.

0: Galia, Galia Indonesia pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Tuh.
6: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Wargi Dahlia, ada yang baru?
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
17: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
17: Dahlia Indonesia asik.
0: Cindai Dahlia.
17: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
19: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
9: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia.

0: 88, 100% mata air alami.
1: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
2: Iya, Ad.

0: Pokoknya mah resepnya cuma satu.
1: Naon eta teh, Bah?
0: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
1: Oh.
0: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap panteng Jumat ini ya.
1: Nya, Bah.
0: Jumat ini.
1: Nya, Bah.
0: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
2: Persembahan Frisian Flag.
3: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
4: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
3: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
4: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
3: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
4: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Apa parja
6: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami ka sawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ade meser deui tanya kitu ka ngajag-jag pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Galia Indonesia Pilihan.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
3: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
2: Alpha Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu ayo nama terus sekarang naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngeut eta alhamdulillah sampai tiul dienten mentekah percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya merawat ringan pokoknya kena saca oge jantan tiasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah mohon alhamdulillah ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
4: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih wargi Dahlia masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia ya. Ganti intinya Baby Alia ngingetin buat wargi Dahlia yang pengen healing tapi gak mau kehujanan, gak mau kepanasan ya. Bisa banget liburan ke Trans Studio Bandung. Bisa menikmati wahana yang memacu adrenalin, ajakin anak-anak juga bisa wargi Dahlia ya. Dan saksikan juga live show yang spektakuler banget. Tiketnya bisa diamanin dari sekarang juga wargi Dahlia dengan promo-promo spesialnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique wood class indoor theme park. Bojong sayang Ranca Manyar, selamat pantengin ya. Kang Asep Asgar juga terima kasih banyak sayangku. Baby Alia, berapa harga tiket gelegarnya katanya? Harga tiket gelegar Jalan Santai 56 tahun Radio Dahlia itu cuma Rp35.000 aja. Udah dapetin satu kaos eksklusif, udah dapetin kupon undian untuk door prize warga Dahlia dan juga udah dapetin produk sponsor ya. Terus nanti berkesempatan juga untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah spektakuler warga Dahlia kayak umroh, motor ataupun uang tunai total puluhan juta rupiah ya. Apalagi nanti bakal ada penampilan spesial dari Alam, Mbah Dukun, cenanya ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Charlie Setia Band, ada Republik ya. Ada siapa lagi Garowoken wargi Dahlia, pokoknya masih banyak keseruan lainnya. Jadi daftar dari sekarang karena terbatas wargi Dahlia ya. Sekali lagi terbatas pendaftarannya ya. Sudah terjual hampir setengahnya nih wargi Dahlia, jadi jangan sampai kehabisan ya. Buruan dari sekarang daftar wargi Dahlia ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Atau biasanya kalau pagi-pagi itu ada obi fan kita yang nongkrong ya untuk jualan tiketnya di pintu gerbang Tegalega, tepatnya di gerbang Otista wargi Dahlia ya. Pokoknya mah kita nanti seru-seruan di sana bareng sama penyiar-penyiar Radio Dahlia FM Bandung ya. Jang Uli di Bojong Sayang, tadi udah Baby Lesa, apa Kang Asep Asgar juga apa kabarnya? Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya Zaki dan juga Yuma. Halo Mama Zaki dan Mama Yuma. Teh Yati di Malebar juga terima kasih banyak. Adi di Cibiru udah beli dong. Cina udah ngaborong mau sama siapa nanti teh berangkatnya Adi. Mama Bayu SMK Gudadarma Cicalengka juga terima kasih banyak ya. Bu Cendani ada di Cimahi juga turnuhun sayangku ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa di 0811-222-1015. Rudy, Oloy, hatur nuhun. Abang-abadi di Jatinangor juga hadir ya. Di Goci ini buat semua wargi Dahlia aja. Umi Yuna, kemana wae Umi Yuna? Udah amanin tiket gelegar Jalan Santai belum Umi Yuna? Ayo gaskeun ya. Aris Empah juga terima kasih banyak sayangku. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama Wawa Uci yang ada di Jalan Suci. Nenek Ica di Banjaran juga sehat-sehat sayangku ya. Tulus Teh Hijaunya udah diputerin tadi sama Baby Alia ya. Udah di Konveksi Bujung Emas juga hadir Baby Alia cantik senangnya nuhun ya. Apa kabar buat Yeni juga terima kasih banyak udah panteng Teh Yeni ya. Bebeb Deri udah amanin tiket gelegar Jalan Santainya Bebeb Deri. Teh Isar Mapang Payuna juga natanya nyubuh Teh Isar mahnya. Jam tilu Januari tos ayah di Tegalega ke tanggal 11 teh cenah ya. Teh Siti Aminah juga terima kasih banyak sayangku di Permata Hijau Rancaikek ya, di Konveksi Alfas ya. Apa kabar juga buat Teh Esa yang ada di Jalan Kaca Piring juga atur nuhun pisan. Mama Aji di Taman Cileunyi juga terima kasih banyak. Ada Ramdan di Soreang juga atur nuhun pisan sayangku ya. Terus juga Baby Ale ketemuan lagi sama Kiki Toing di Kopo Manglit juga terima kasih banyak ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Lustini dari Ranca Manyar juga atur nuhun ya. Kang Heri di Pasir Koja juga terima kasih banyak. Terus juga ada Teh Reni di Manglayang Cileunyi ya. Mister Ius juga thank you. Teh Elis di Pahlawan, Teh Elis Gunawan ya. Atur nuhun pisan sayangku, pokoknya mau buat semua-muanya wargi Dahlia yang udah pada patekin Dahlia Indonesia Pilihan. Atur nuhun ya. Teh Elis Jalan Peta juga tos ngamankeun cenah Baby Alia tiket gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia ya. Assalamualaikum baby sayang. Waalaikumsalam. Alex Ardiansa di Kopo Manglid dari RT 1 RW 10 Margahayu Selatan cenengnya. Kemana wae kamu Teh Alek ya. Sehat-sehat pokoknya wargi Dali semuanya ya. Nuhun buat yang udah pada absen. Insyaallah nanti ketemu lagi sama Baby Alia besok ya. Hari Kamis besok teh ya. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Pokoknya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, terus juga selalu menemukan kebahagiaan-kebahagiaan setiap harinya, dihindari dari orang-orang yang syirik, iri, dengki sama kita wargi Dali ya. Amin. Amin ya. Kalau gitu Baby Alia pamit dulu ya sayang ya. Selamat beraktivitas kembali. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM 25 jam nonstop wargi Dahlia ya. Baby Alia pamit. Sehat-sehat. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia perungah. Kukuku goyang. Bye-bye.

Terima kasih Wargi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

0: seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh dan sebelum matahari terbenam.
0: Dipersembahkan oleh

0: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Σωστία B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Repangkeun sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Yah, yang biasa ya yeung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
14: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun anggo landung naon, Pak?
13: Alpapoli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh sedaya bae.
14: Ayeuna tos F sabaraha botol?
13: Atuh abis resep 3 botol.
14: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu, Pak?
13: Enjing nginep tetes, siang nginep tetes, senten nginep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tetes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Satu jam non-stop Langgampol.
16: Satu jam non-stop Langgampol.
15: Tanpa penyiar.

saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

0: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus.
1: Pergi Dahlia, ada yang baru.
2: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
2: Semakin gelagar, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
5: Dahlia tatar Sunda.
6: Carmila jadi jam 11.
7: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
6: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
8: Dahlia Indonesia asik.
9: Cindai Dahlia.
8: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
10: KIP Dahlia.
11: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
12: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
12: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
2: Sampai

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
5: Terus sabaraha lami Pak?
4: Oh, terus lami Pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabaraha kali dirawat lah. Aduh, itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpha Propolis, itu nya terasan saya VJG, terus arawas lah, itu hara rampang gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng terakar awas saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekatun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobotek gitu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen ke rawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
5: alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Jam non-stop Langgampol.
7: Satu jam non-stop Langgampol.
6: Tanpa penyiar.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Halo. 101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang si kasih 56 tahun Dahlia juara, semakin gara semakin juara, berani diadu. Selamat sore wargi Dahlia, Rikin Lovonya hadir lagi di Dahlia Indonesia Asik 2 jam, ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Udah pada siap? Siap buat pantengin? Selamat pantengin ya. Arlahi.

saya Charlie Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di Lampung. Tunggu ya.

banyak masih stay tune barengan sama Ricky Loven di Dagang Mastika. Masih manisnya sejuta pesona bagi tuangnya mamika jiwa berkeliput yang lecir bagikan batu pualam bertatakan tiari kucing tarisa berjubahkan nyuman rawang. Ah tidak sabar buah. Oh my god, Argi Dahlia kerasa hari ini panas sekali gak sih? Ya ampun, membakar sekali ya, sampai membakar ubun-ubun. Argi Dahlia menurutnya sanggup ya. Aduh ya ampun, bawaannya tuh pengen minum yang dingin-dingin, terus kalau gak bawaannya pengen apa namanya masuknya ke dalam kulkas gitu. Yang gak sih sama kulkas modar dong. ngomong-ngomong pada sehat gak Wargi Dahlia? Ih sekarang ya aku dengar kabarnya kesana kesini, kemari kesana kesono, ada yang kan banyak yang lagi kena muntaber, banyak yang kena diare, banyak

0811-222-1015 atau juga boleh masuk lewat line telepon di 7328 dan 7311710 atau juga mau datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung juga boleh le, buat tinggal pilih salah satu, mau request yang mana, mau request yang mana, mau request yang mana, begitu wargi dari kita tunggu.

0: Dial Indonesia Asik masih digoyangin barengan sama Ricky Lovanya. Dan sekarang Ricky mau angkat line telepon. Boleh telepon sini yuk. 73028 dan 73117710. Atau juga lewat WhatsApp call-nya boleh sama Ricky Lovan diangkat ya. Gak usah pakai lama-lama, Ricky mau angkat line telepon. Kira-kira di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Selamat sore, selamat malam, selamat dicekek, selamat disedot ubun-ubun, selamat dibotak batin, dan juga selamat digigit batang leher. Mau
1: dari sedot ubun-ubun, mah.
0: Ini mah kayaknya yang dari Banjaran kayaknya, Ma, ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kenapa?
1: Ini panas sekali.
0: Karena panas akhirnya jadi lemah letih lesu gitu.
1: Oh, enggak juga.
0: Suaranya menik kecil, menik kecil suaranya, Nenek Ica.
1: Kecil gitu.
0: Tadi mah kecil, sekarang kalau udah digituin baru agak gede ya.
1: Sekarang jadi gede ya.
0: Jadi tadi di situ lagi panas-panasnya.
1: Ih, panas nih, ubun-ubun terasa nyut-nyutan.
0: Oh ya ampun, rasa nyut-nyutan.
1: Rasa berdenyut-denyut. Ini nama langsung disedot, juga nama moal nyut-nyutan teh.
0: Kudu disebor heula meureun Nenek Ica.
1: Udah ini udah mandi.
0: Ya jongkok. Mungkin
1: tapi
0: harus.
1: Tapi udah mandi tapi berasa seperti belum mandi.
0: Benar oge sih, benar oge sih. Gimana atunya?
1: Udah 3 kali mandi. Tubuh.
0: Acar. Luar biasa. Nanti bentar lagi di atas badai Isa nanti mandi lagi, jangan lupa ya.
1: Jangan dong, kan malam-malam enggak boleh lewat dari maghrib ya.
0: Kalau aku biasanya
1: dong.
0: Kalau aku mandinya mandi kucing kebetulan Nenek Ica.
1: Oh iya, dedeknya ada itu. Dedek gumus meong-meong.
0: Baiklah, mau request mangga, mau ngasih info, mau ngabarin apa
1: pengen
0: atau mau request?
1: Tega deh.
0: Tega dari Leodra.
1: Ya.
0: Oke, boleh ditunggu nanti Leodranya mau buat siapa?
1: Buat Dede Gumus sehat selalu. Sehat selalu sekarang mah harus jaga kesehatan nih, bener-bener ya.
0: Bener.

0: semua warga Dahlia tercinta aja deh.
1: Siap, segitu aja.
0: Buat kesayangan sama cintanya Nenek Isa ya, Dede Jumus. Makasih, okay. Dingit.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia. Prung, go, go, go, go, go, go,
1: yang Goyang Bali. Terima kasih banyak. Baiklah, karena di depan ada Liandra yang terlalu cinta bakal diputar. Nanti yang teganya diputar di jam kedua ya. Jangan kemana-mana, masih bareng sama Ricky Lovenya di gelaran Dahlia Indonesia. Asik. Mau.

lagi. Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matralam. Oh tidak.

0: Saya Bujana.
1: Saya Thomas.
2: Saya Arman.
3: Saya Hendy.
4: Kami Gigi.
1: Selamat ulang tahun
0: buat Radio Dahlia. Prung ah, go go goya.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
8: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barangan Ricky Lover. Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Bareskrim Polri menetapkan

0: untuk melakukan absensi melalui Zoom pada pukul 2 waktu Indonesia Barat sebagai bagian dari pengetatan pengawasan operasional program makan bergizi gratis. Pengawasan ketat ini dilakukan untuk mencegah kendala di lapangan akibat petugas yang tidak berada di lokasi saat proses memasak dini hari. Selain itu, untuk memastikan standar higienitas, sanitasi, dan kualitas bahan baku terjaga dengan baik demi keselamatan penerima manfaat. Masa depan Ramon di Persib menjadi tanda tanya ketika acara launching jersey baru Persib Bandung di Gor Citra Arena Bandung hari Selasa 25 Agustus 2026. Ramon tidak terlihat berada dalam full squad Persib Bandung saat semua pemain tampil bersama menggunakan jersey baru. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyebutkan bahwa Ramon dikabarkan akan dipinjamkan ke tim lain. Hal ini tentu menjadi evaluasi manajemen karena pada ajang pramusim kemarin, Ramon belum menunjukkan performa terbaiknya. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Wargi Dahlia, masih pantang Dahlia Indonesia Asik.

Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Leo Drang, judulnya Teganya Kau. Tadi ada request langgam ini soalnya. Dan sekarang kita udah masukin telepon yang kedua, yang dimana sejam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko, wargi Dahlia. Ricky Mas lulus siap sedia Hydro Koko sama wargi Dahlia di tempat Ricky Mas ya. Gesteng berdus-dus, pokoknya kenapa soalnya ini bagus banget buat kesehatan. Udah gitu yang kedua, bisa bikin awet muda, yang terpenting buat aku. Yang ketiga, bisa bikin Ricky refresh lagi, semangat lagi di tengah aktivitas Ricky yang segudang. Dan juga mungkin buat wargi Dahlia yang punya aktivitas segudang atau juga menghadapi musim panas ini yang begitu membakar ubun-ubun wargi Dahlia, apapun yang sedang dikejar oleh wargi, baik self feeling, self reward, emang beda-beda wargi Dahlia. Tapi walaupun berbeda-beda, Hydro Koko siap menemani segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Kita baca lagi request, boleh ya? Request-requestnya udah banyak, langsung dikebut lagi. Selamat sore menuju malam Ricky Loven buat Mamah Dida di Mangalayang Cilengi. Pengen langgamnya ingin memeluk dirimu, boleh ditunggu. Buat wargi Dahlia lagi pada panteng, opini juga di goc ini buat Ricky Loven, sehat selalu dan juga doa terbaik buat Dahlia. Terima kasih banyak buat Mamah ya. Doa terbaik juga buat Mamah, oke? Ada Umi Yuna.

Kuli aja, semangat ya. Terus ada yang sejalan kaca piring pengen siabenan judulnya hilang ingatan boleh ditunggu. Buat Kerdali ada di antapan ikang tetanggang dan Teh Iser buat semua dengan berdudul panjang. Thank you buat Teh Aisugi juga, Mami Paulina Martinez. Apa kabar? Hilang ingatannya boleh ditunggu. Buat ada gemes Carlitos aja sama Papa Carlos Daniel. Terima kasih banyak jengong kemenong-menong. Nanti di depan kita bakal buka line teleponnya.

Seven Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

0: Turnuhun yang masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik yang sejam ini masih ditemenin dulu barengan sama Hydro Kokonya wargi Dahlia ya. Gustino Agung yang masuk WhatsAppnya banyak sekali. Aku gak sanggup bacanya wargi. Mohon maaf ditahan dulu ya yang baru mau nge-SMS lagi. Yang mau nge-WhatsApp ditahan dulu takut gak kebaca nanti takut dimarahin lagi. Ya ampun. Kita membuka dulu line telepon boleh wargi Dahlia ya. Diangkat line teleponnya yang mau masuk ke sini boleh di 73028 atau 73110 atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depannya ada siapa ya? Kita mau angkat sebentar. Nah, lewat itu bisa cena. Kialah sebentar ya. Itu bisa cena lewat Yuma. Wargi sebentar lewat. Kenapa lewat WhatsApp call tidak bisa diangkat cena? Ya sudah kita angkat dulu yang versi line telepon request on the air ya. Halo, Dahlia Indonesia Asik.
1: Menuju haredang bayarnya.
0: Bener di sana juga lagi haredang,
1: Iya, Aiki.
0: Baik, lagi mana kabarnya sehat Umi sama si dede kecil?
1: Alhamdulillah aku baik-baik sayang. Aiki samuling aku mana sehat?
0: Seperti biasa aku baru sembuh cenah.
1: Iya, sembuh dari jeprut.
0: Kalau jeprut mah tidak akan berubah ya, akan tetap terus ya.
1: Karena itu udah ada.
0: Baiklah, kalau begitu ceritanya hari ini ya, mau request lagam apa, Gera Cantik?
1: Ya itu anu di WA tadi, yang tadi.
0: Yang tinggal cerita teh,
1: Iya, yang cinta memang penuh misteri. Yang apa ya yang itu Aisy Taru?
0: Aisy Taru 1 2 3 itu aku lagi nyari ini teh yang 1 2 3 ya.
1: Yang itu
0: yang tinggal cerita. Oke, yang tinggal cerita yang 3 menit teh, mau digoyang-goyangnya buat siapa Cantik?
1: Nanti goyang-goyang nah buat Aiki, Tika Yun semoga sehat selalu. Banyak amin. Rezekinya banyak, duitnya banyak. Uangnya nya Aiki sehat selalu ya pokok nama. Buat Adanu, Uci, Mama Nak Dota Isa. Nenek Ica, Ajendri, Aiman, Bang Nana. Terus itu buat semua yang lagi pantang aja. Udah okay. Banyaknya Aiki itu nanti wargi dah lihat hari ini sama Teh Ai dari.
0: Siap, segitu aja.
1: Iya, gocin nama buat kita bertiga aja super gocin melintir buat Aiki gemes.
0: Siap, terima kasih banyak ke.
1: Iya, makasih juga udah diangkatin.
0: Sama-sama.
1: Radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go yang baik Aiki.
0: Bye, terima kasih banyak. Kalau gak salah, itu teh Zivilia yang Aisyetro 2 kan ya. Kalau gak salah sama Ricky mau diputar sekarang, oke? Okay? Yang pasti wargi dah jangan kemana-mana. Kita masih ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko selama 1 jam ini. Sampai jam 6 sore nanti wargi Dahlia. Apapun yang wargi lagi kejar, cita-cita, obsesi, mimpi terbesar, self-feeling, self-reward. Memang berbeda-beda bahagia. Tiap orang juga memang berbeda-beda wargi. Tapi walaupun begitu, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi. Seharian minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Anglia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke Pak, tapi
12: kenapa?
13: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
15: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
14: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
15: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
14: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
15: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
14: Fresh Care Vapo Balm?
15: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
14: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
15: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
14: Wih, hangatnya langsung kerasa.
15: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
14: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
15: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

yang tadi request langganya Papin Kak Cinta dan Luka udah Riki puter ya. Masih ada sedikit waktu nih Riki mau ngejar buat yang udah pada request. Yang belum kebacain ya, Gustino Agung masih banyak sekali, masih puluhan Mama Lilis. Terima kasih banyak Mr. Iu Saturnuhun. Mereka setia ya, ada Singgong Keju Sijalo, ada Mamang Godin, ada Kang Aman Abadi, udah gitu ada Kang Ada di Buba, terima kasih banyak. Teh Amalia, ada Ariel dari Kampung Pandai Besi Pasir Jambu. Aduh gak sempet, besok lagi gak apa-apa ya. Besok-besok masuknya lebih awal. Mas Bro Maroko Ciamplas, terima kasih. Ibu Cendani, thank you. Ada Jay di Arjesari, thank you banget. Terima kasih buat Alex di Kopo Manglit RT 01 RW 10 Margaya Selatan. Terima kasih banget. Aiki pendengar lama tapi baru WA nge-request Dadali dong. Tadi Dadalinya udah ada request duluan. Gak apa-apa itu dulu ya. Ada Teh Elis di Kepalawan, Mama Fian di Kang Suhana, Mami Imas, ada Teh Yati Heriati, ada Jenry, ada Teri Rintri Aryani, Kakek Pujangga, Teh Yati Batulawang Ciwidey, ada Jenong di Sukawangi, Bapak Bedari Kang Hari Pasko, ada Jen Gustino Agung, ada Teh Yeni dan juga yang lainnya. Riki Lovers pamit dulu wargi Dadali karena Riki bakal ketemu lagi besok sama wargi Dadali di gelaran yang sama. Oke, terima kasih banyak kepada yang request. Kalau gitu Riki Lovers pamit dulu, panteng radio, panteng Dali, anak-anak langgamnya Dali Pro. Go go go go. Ya, makasih juga buat Hadrokok yang udah nemenin kita selama 1 jam ya. Terima kasih.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Sik asik. 56 tahun Dahlia juara berani diadu, semakin gelegar semakin juara.

requestannya. Kirimin dari sekarang WhatsAppnya di 0811-222-1015. Jangan lupa on air karena malam hari ini spesial. Ini gak sendirian di KIP-nya, bakal ketemuan sama cowok-cowok tampan malam hari ini. Kira-kira ada siapa artisnya Margi? Patengin aja KIP Dahlianya. Jangan lupa nanti yang mau tanya-tanya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat on air, sama yang dapetin uang jajan juga tungguin aja. Pokoknya KIP-nya sampai jam 8 malam. Rungah. Go, go, go, go.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: dan Ming. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming. Pol dan Ming, Pol.
2: Inilah hits teranyar di 101.5
3: Dahlia FM.
4: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik.

0: semakin gelegar, semakin juara. Sesuai janji Riri tadi ya, malam hari ini Riri gak sendirian, ketemuan sama cowok-cowok tampan dari Jukeben. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bandung.
0: Maghrib, maghrib ya, kalian datang ke sini ya. Kita absen dulu di Juke, ada siapa aja?
2: Saya Jue sebagai vokal.
0: Jue di vokal.
3: Yani gitar.
0: Yani gitar.
4: Wahyu bass.
0: Wahyu bass. Terus?
5: Adi keyboard.
0: Adi keyboard.
6: Patan drum.
0: Patan drum. Yang lain? Apa, tim hore aja? Apa?
6: Gitar.
0: Oke. Okay. Jadi berapa personil kalian totalnya? 7 personil ya. Boleh cerita sedikit dong, ini Juke asal dari mana sih?
2: Dari Jakarta.
0: Dari Jakarta. Nah, namanya asli banget ini Juke, apa artinya nih, unik banget?
2: Juke dan Chris sebenarnya.
0: Juke dan Chris.
2: Jadi awalnya Juke itu hanya berdua aja. Saya dengan teman saya dulu. Cuman yang sangat disayangkan, beliau mengundurkan diri. Dan akhirnya tersisa saya dan formasinya sekarang.
0: Oke, tapi dulu berdua namanya Juke.
2: Juke.
0: Oke, nah kalau teman yang lain gimana? Tidak keberatan pakai nama yang lama nih? Kan namanya cuma nama dia doang buat sekarang ya. Nah, yang lain gak dimasukin gitu. Gimana nih responnya? Agak dekat ke mic yang itu, yang bukan yang satu lagi. Nah, yang itu.
3: Kita asik-asik aja.
0: Asik-asik aja ya. Tapi kalian backgroundnya apa sih?
2: Background apanya?
0: Kayak bukan musisi gitu, kalian kayak pegawai ASN gitu, aku lihat ya. Pegawai BUMN
2: ini
0: gitu
2: guru.
0: Kan.
2: Ini guru.
0: Mungkin SMA. Ini Kopdes Merah Putih gitu ya. Backgroundnya apa sih kalian?
2: Saya ada usaha dan saya juga berprofesi sebagai lawyer.
0: Lawyer tuh kan beda. Yang lain apa backgroundnya?
3: Guru.
0: Guru ya. Terus yang lain apa? Sebagian besar?
5: Wira swasta.
0: Wira swasta. Musik ya. Mas yang pirang apa?
7: Siap.
0: Ini, mas yang ini.
7: Saya ini karyawan swasta.
0: Karyawan swasta, iya. Gak bisa kalau ngandelin musik doang kayaknya ya.
7: Iya.
0: Nah, gimana ceritanya? Kalian akhirnya bisa kumpul bareng nih, akhirnya berkarya lewat Juke dan punya Langga malam hari ini. Gimana ceritanya nih?
3: Dari orang dalam dulu, orang dalam.
7: Saya serahkan kepada
2: apa tadi pertanyaannya?
0: ceritanya kalian bisa ngumpul, akhirnya bisa ngeband bareng.
2: Oh, jadi kan di awal 2012 itu Juke terbentuk dari saya dan Chris. Lalu 2017 dengan formasi band, saya jumpa dengan Wahyu. Terus kita bertiga. Setelah bertiga ketemu sama Adi dan teman kita lagi dua. Terus di akhir 2025 ya, mereka keluar dan kita rekrut Bang Yani sama Fatar dan Rizal dengan formasi yang sekarang.
0: Okay.
2: Jadi hubungan pertemanan di musik aja.
0: Pertemanan di musik ya. Nah, terus gimana nih akhirnya kalian berkumpul jadi satu band namanya Juke Band gitu kan ya. Kalian bisa menghasilkan karya nih. Kan menyatukan beberapa kepala susah kan ya. Apalagi ini kan pentolannya bisa dibilang vokalisnya nih. Nah, kalian gimana menyamakan visi misinya?
3: Satu benang merah. Jadi kalau musik ada lagu, ada chord, udah kita bebas mau ngisi apa. Seperti itu.
0: Kurang lebih seperti itu yes. Ya.
2: Jadi enggak ada apa? Enggak ada yang terikat. Pokoknya harus kayak gini, enggak. Kita semuanya satu bareng.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kalian dari musik sendiri nih, ini Langgam yang baru aja Wargi pantengin, judulnya apa?
2: Inikah Cinta.
0: Inikah Cinta. Ini single perdana kalian?
2: Single terbaru.
0: Single terbaru. Berarti sebelumnya sudah punya karya?
2: Sebelumnya sudah, tapi enggak kita masukkan ke EP. Sekarang kan kita kan ada di naungan label Fairplay Musica Studio. Kita buat EP di sana. Kita mempunyai 6 lagu. Ada Inikah Cinta, Waktu Berlalu, Bergila, Hijrah, sama Cerita Kita, Sasat Bersamamu.
0: Oke, ada 6 lagu berarti ya, 6 track di EP yang satu ini. Kalau Langgam Inikah Cinta ini sendiri yang ciptain siapa?
2: Saya.
0: Oke, nah ceritanya tentang apa?
2: Ceritanya tentang seseorang yang mengagumi pujaan hatinya, tapi ketemunya tuh di sebuah simpangan jalan gitu.
0: Oke, gimana ceritanya?
2: Jadi ya intinya di lagu ini menceritakan orang yang suka menemukan dambaan hatinya di persimpangan jalan, terus di satu sesi momen lagi dia jumpa lagi dan akhirnya dia, ini saya suka gak ya sama dia, ini cinta ya gak sama dia. Terus akhirnya dia memberanikan diri menyatakan cinta itu.
0: Oke, berapa lama nih untuk proses kreatif terciptanya langgam yang satu ini?
2: Kurang lebih satu bulan.
0: Satu bulan, ya ada kesulitan gak selama rekaman, mungkin syuting MV-nya dan lain-lain?
2: Kesulitan gak ada, cuman ada satu unik.
0: Apa tuh?
2: Ketika kita lagi recording di sana, kita bukan di studio recording. Saya bawa mereka buat record itu di gudang.
0: Di gudang? Kenapa di gudang?
2: Apa ya, biar lebih leluasa, karena kan teman-teman juga suka ngerokok kan. Jadi terus lebih fresh aja gitu.
0: Oh, biar lebih bebas, lebih lepas bebas, berarti iya. Ya. Teman yang lain udah ngerasa lepas belum?
3: Belum merdeka.
0: Belum merdeka, iya. Udah lewat 17 Agustus ya padahal wargi ya. Nah, ini akhirnya yang dijadiin, kenapa ini yang dijadiin single perdana kalian di EP kalian yang ini?
2: Karena dengan formasinya sekarang ini pertama kali kita garap lagu ini Kak Cinta dan alhamdulillah pendengarnya dan yang suka juga banyak di TikTok. Di Instagram juga banyak, sempat hits dan streamnya pun sudah 300 ribu lebih.
0: Wow, luar biasa ya. Kebanyakan kalau dipakein backsound di konten-konten ya, backsound apa sih biasanya?
2: Ini Kak Cinta sama Waktu Berlalu.
0: Biasanya apa gitu kontennya, videonya?
2: Oh, videonya mereka suka yang nyanyi aja terus kayak karaoke gitu.
0: Oke, aku belum nemu, nanti aku cek nih ya. Ada ini gak sih video-video konten-konten lucunya yang pakai lagu kalian?
2: Banyak di TikTok, ada di Juke Band Official, dicek. Nanti yang pakai dashboard kita tuh banyak tuh.
0: Yang bisa keluar ya. Nah, kalau misalnya nih pemilihan langgam ini tadi ya dijadiin single perdana juga nih ya. Berarti kalian udah punya beberapa karya sebelumnya kan yang katanya enggak masuk ke EP ini. Ya. Nah, itu ada karya apa aja nih yang udah sempet booming?
2: Cerita kita.
0: Ada berapa langgam kira-kira?
2: Mungkin nggak banyak ya, hanya 12 ribu.
0: 12 ribu, banyak banget itu Maya. Nah, kenapa nih akhirnya yang terpilih masuk ke EP kalian langgam ini Kak Cinta ini?
2: Karena benar-benar lagu yang ini benar-benar fresh dengan formasi sekarang. Kalau yang dulu satu kan dengan kualitas audionya masih kurang, nggak kayak yang sekarang gitu. Dulu kan saya ciptain itu masih zaman kuliah, sekolah gitu. Dan rekamannya di ala kadarnya gitu.
0: Ala kadarnya ya. Kalau
2: sekarang
0: yang ini
2: lebih proper lagi.
0: Lebih proper, lebih berasa lah EP-nya ya. Tapi respon kalian gimana nih kan kalau kebanyakan musisi, apalagi yang baru apa ya, baru debut mungkin di dunia musik Indonesia, masih berupa single-single, tapi kalian dikasih kesempatan bikin EP gitu, gimana rasanya?
2: Sangat bersyukur, apalagi di label yang menurut saya itu nomor satu di Indonesia ya. Sub labelnya pun walaupun Fairfly, tapi kan induknya itu kan musika ya. Banyak musisi yang kepingin ada di sana gitu. Dan alhamdulillah kita ada di sana sekarang, itu kayak mimpi aja gitu.
0: Kayak mimpi ya, gak mau bangun pokoknya ya. Masih pengen lebih terus. Kalau yang lain gimana responnya nih? Sekalinya kalian berkarya di sebuah naungan label besar gitu, punya EP pula.
3: Kayak apa ya, kayak ini loh takdirnya. Baru kita sebenarnya bermusik kan dari dulu. Baru dapat klik temen, dapat klik lagunya digarap secara bebas masing-masing individu, ternyata klik juga sama yang mendengar.
0: Sebutan fans kalian apa sih?
2: Teman Juke Band.
0: Teman Juke Band ya. Kalau sebutan fans kalian ya, respon-responnya sama langgam-langgam kalian yang ada di EP kayak gimana?
2: Ya senang. Terus ya mereka mendukung, jadi setiap kegiatan kita lagi ngegigs di tur-tur Jakarta atau sebagainya, mereka selalu pantengin tuh di TikTok.
0: Oke, nah ngomongin
2: ada
0: TikTok,
2: juga sebagian yang datang juga.
0: Ada juga berarti yang sering datang. Ngomongin TikTok nih, wargi yang pengen lihat ya penampilan-penampilan bapak-bapak ASN malam hari ini. Enggak deh ya. Personil-personil juga wargi semua, tinggal dibuka aja di @0015 Dahlia FM. Yang pengen tanya-tanya, tinggal di drop aja komennya ya. Boleh tuh, mau ditanya-tanya apapun bebas, seputar langgam, seputar IP-nya boleh banget. Nanti yang pengen lewat on air boleh lewat WhatsApp 0811221015 atau ke 73028 sama 73111710. Tapi tahan wargi ya, abis yang satu ini.
4: Lagi diangkut di pasar, gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia? Semuanya ada di satu genggaman handphone wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store. Dahlia.
5: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
0: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
5: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
0: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
5: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
0: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
9: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
9: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
9: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
9: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
9: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
9: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
9: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Jangan lupa ya, acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Wargi, bareng-bareng kita goyang sama Alam Bahdukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiabe, dan masih banyak yang kita rahasiakan. Apakah mungkin artisnya adalah Juke Band? Mungkin aja ya, mungkin bisa hari. Jadi ya.
1: Dengan senang hati.
0: Dengan senang hati ya. Kita pengen tanya-tanya ini sama Juke, boleh banget. Tinggal di drop aja komennya Wargi lewat live TikTok kita di @1015deliafm. Atau bisa lewat WhatsApp sekalian noner juga boleh di 0811-222-1015. Atau mungkin Wargi punya kenangan sama langgam ini. Titip salam Riri sama vokalisnya, siapa ini? Angga Prabowo, ini adalah buzzer kalian bukan? Terus ada lagi Uswatun, salam kenal katanya buat semuanya ya. Terus ada lagi siapa ini nih? Mia Alvenia, selamat malam. Moana juga, Teh Riri yang semangat vokalisnya aja. Ini Teh basisnya lemes banget kayaknya. Emang betul? Malum, ini kan jam-jam makan basisnya. Malam ya. Udah makan belum?
2: Belum.
0: Oh, udah tapi ngegeleng udah gitu ya. Wargi mau tanya-tanya boleh lewat on air ya. Sambil tungguin teleponnya. Wargi, ini kalian promo keliling kemana aja selain kota Bandung?
1: Jakarta. Baru Bandung sih.
0: Baru Bandung. Rencana apa habis Bandung?
1: Bogor ya, Bogor.
0: Ke negeri seberang mungkin?
1: Jawa Tengah.
0: Ke negeri seberang gimana? Sudah ada rencana belum?
1: Belum.
0: Belum.
1: Insya Allah,
0: ya.
1: Tapi setelah tahun inilah.

0: konsepnya jadi si pria ini lagi jalan yang tadi sesuai dengan liriknya. Jalan ke kafe terus dia bertabrakan dengan si wanita terus pas dilihat nih wanitanya cantik ya terus jadi kepikiran terus kan. Terus pada ujungnya akhirnya dia memberanikan diri balik lagi ke kafe itu untuk menyatakan cintanya buat si perempuan itu.
1: Buat si perempuan itu ya. Lebih jelasnya warga tinggal dibuka aja di YouTube-nya ya. Ada channel kalian apa namanya?
0: Jukeben Official.
1: Jukeben Official. Kalau Instagram?
0: Instagram Jukeben.
1: Jukeben TikTok?
0: Jukeben Official.
1: Jukeben semua ya. Jadi warga yang pengen tahu kegiatan teman-teman Jukeben tinggal langsung dibuka aja sosmednya ya. Nah kalau gitu nih target kedepannya apa Juke?
0: Target kedepannya ya mudah-mudahan lagu EP kita ini banyak disukai sama masyarakat Indonesia. Terus kita akan memperbanyak lagi promosi-promosi keluar supaya lebih banyak lagi pendengar dan suka sama juga band.
1: Amin ya. Tapi kalau ngomongin EP kalian ada yang unik ya. Kalian nyelipin langgam religi di situ ya.
0: Iya.
1: Judulnya apa?
0: Hijrah.
1: Hijrah ya. Kenapa nih menyelipkan langgam religi? Kan udah lewat bulan Ramadannya nih.
0: Sebenarnya lebih ke sebenarnya pada saat itu saya yang mengalami sendiri. Saya ciptakan itu terus bukan karena momennya pas bulan Ramadan juga bukan. Tapi memang pada saat itu saya lagi merasakan hal itu jadi saya buat dan akhirnya kita masukkan.
1: Ada momen spiritual yang dirasain berarti ya. Dan semua setuju berarti ya teman-teman yang lain ya. Oke, kenapa yang lain sudah dapat momen juga? Sudah mau hijrah?
2: Diajak hijrah makanya mau
1: ya, berarti belum hijrah.
0: Tapi
1: ya
0: tapi sponsor saya, ini ada cerita unik dan ini kisah nyata.
1: Apa tuh?
0: Ketika lagu itu selesai kan yang bagian mixingin beliau Tegi dan kebetulan istrinya meninggal pada hari itu dan dia sampai bersedih dan akhirnya sampai sekarang dengan lagu itu jadi kayak punya memori tersendiri beliau.
1: Oh ya ampun ya, ada yang mau disampaikan mungkin?
2: Semangat Bang Tegi, kamu masih muda.
1: Kalau gitu apa nih yang mau disampaikan lagi buat wargi semua yang lagi pantengin di rumah sebelum kita dengerin malam hari ini nyanyi?
2: Apa ya? Kerjaan dong. Pokoknya ini teh, kita video klipnya kan ada beberapa dan semua yang nongol di situ itu disesuaikan dengan ceritanya. Jadi please lihat video klip kita di YouTube-nya.
1: Ada challenge nggak sih atau ada kuis-kuis gitu di sosmednya?
0: Biasanya saya kalau di TikTok tuh saya sering bikin kayak apa? Kayak nyanyi bareng terus nanti kita give.
1: Kalian sering live juga berarti ya. Oke, kita saingan mulai malam hari ini kali gitu ya. Biar Abdo malam hari ini udah siap nyanyi berarti buat wargi semua ya. Oke, kalau gitu wargi semua jangan lupa yang paling penting request langgam Jukeben ini kasih cinta di mana?
2: Di Dahlia 101,5 FM.
1: Oke, pokoknya sukses buat kalian. Ditunggu lagi karya-karya kerennya nanti. Amin, ya. Sukses pokoknya wargi semua. Biar Abdo malam hari ini langsung aja kita pantengin ini dia Jukeben Inikah Cinta.
0: Itu intro dulu.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alam
2: Mbah Dukun sedang ngobatin Pak.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sekarang jam 7 malam.
0: Goyang, sik asik. Radio asik, Radio Dahlia.
13: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
0: Dahlia FM.
14: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Pihak keluarga bocah perempuan berusia 9 tahun yang menjadi korban serangan brutal anjing pitbull di Kompleks Grand Cendana Residen, Kecamatan Ardiasari, Kabupaten Bandung, kini tengah mempertimbangkan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Paman korban mengatakan, penanganan insiden ini tidak cukup hanya dengan pemberian ganti rugi atau penanggungan biaya rumah sakit saja. Menurutnya, keluarga juga mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dialami korban, baik

0: tengah laut. Lalu dua rekan lainnya mencoba menolong, namun ikut terbawa arus. Korban bernama RDM Nababan, 27 tahun asal Sumedang, Irfan 18 tahun asal Cisurupan Garut, Murdani Siahaan 18 tahun asal Kabupaten Aceh Tenggara. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

Liga.

Yang udah nunggu-nungguin ya. Aduh, Evanya belum dimatiin. Yang udah nunggu-nungguin pertanyaan kuis buat malam hari ini. Warga masih patengin KIP ya. Kita masuk di jam yang kedua. Dan pertanyaan untuk kuis Don't Stop Now edisi malam hari ini. Gampang wargi ini ya, yang pengen dapat uang jajan 100 ribu dari Hydro Koko nih. Yang lagi patengin di TikTok juga pertanyaannya malam hari ini adalah, selain cepat mengembalikan kesegaran alami tubuh, sebutkan kelebihan lain dari Hydro Koko. Ya, sekali lagi, selain cepat mengembalikan kesegaran alami tubuh, sebutkan kelebihan dari Hydro Koko. Kirimin jawabannya ya ke WhatsApp kita di 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamatnya cantumin juga. Nanti dari sortir, dari pilih yang jawabannya benar buat dari ajak owner malam hari ini. Dan dari kasih uang jajan 100 ribu rupiah dari Hydro Koko. Sekali lagi pertanyaannya wargi ya, sebutkan kelebihan lain dari Hydro Koko selain cepat mengembalikan kesegaran alami tubuh ya. Nanti jangan lupa on air passwordnya, kuis Don't Stop Now Hydro Koko seger pisan, Don't Stop Now ya. Kirimin dari sekarang WhatsAppnya, ayo kirimin ya. Kita angkat lagi telepon malam hari ini, ada siapa yuk yang mau on air di 0811-222-1015.

0: 08 sama 7 13 7 10. Halo KIP Dahlia. Halo. Coba lagi KIP Dahlia. Tutut 7 13 7 10. KIP Dahlia. Sama siapa cantik?
1: Sama TRN dekat apa?
0: TRN pengen langgam apa?
1: Langgamnya dukung aja.
0: Dukung aja, di gocin?
1: Gocinnya buat keluarga tercinta aja.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Makasih TRN, sama-sama panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perumah go ya.
0: Jangan lupa ya, coba kirimin jawaban kuis yang wargi. Nanti udah ditungguin ya. Di segmen berikutnya, di telepon on air, jangan lupa passwordnya, sama jangan lupa juga jawab pertanyaannya harus benar ya. Prungah, go, ya.

0: SMS, WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Udah siap belum buat dapetin hadiah uang 100.000 rupiah? Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Udah siap belum? Udah pernah menang belum? Wargi, 100.000 nih dari Hydro Koko di kuis Don't Stop Now ya. Pertanyaan buat malam hari ini, masih ada kesempatan lah 30 detik sebelum diri telepon ya. Selain cepat mengembalikan kesegaran alami tubuh, sebutkan kelebihan lain dari Hydro Koko. Jawabannya banyak, Wargi. Cukup kirim satu aja lah buat dari Maya. Dan nanti yang jawabannya benar, dari telepon, jangan lupa passwordnya. Kalau dari bilang quiz Don't Stop Now, Wargi jawab ya. Hydro Koko, seger pisan, Don't Stop Now. Nanti kita kasih hadiah uang tunai 100.000 rupiah. Siapakah yang beruntung malam hari ini? Kita call dulu ya. Jangan lupa handphonenya, jangan dipakai-pakai dulu.

0: Don't stop now. Passwordnya sayang, Hydro Coco.
1: Bentar.
2: Halo.
0: Halo, quiz don't stop now. Hydro Coco.
2: Hydro Coco.
0: Seger pisan, ey.
2: Seger pisan, ey.
0: Don't stop now.
2: Don't stop now.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Siska di Malayer.
0: Siska di Malayer udah pernah menang belum?
2: Belum.
0: Yakin gak bohong?
2: Tuh gak, cuman udah lama.
0: Oh gak boleh, kalau udah pernah mah kasih kesempatan yang lain sayang ya. Nanti gak bisa diambil hadiahnya. Kita coba lagi hubungi yang lain ya. Kali aja yang ini diangkat teleponnya nih. Wargi yang udah kirim jawabannya ya, handphonenya jangan dulu dipakai Wargi nih. Siapa tahu Wargi yang beruntung malam hari ini ya.

0: kita coba satu lagi yang ini deh. Halo, quiz don't stop now.
1: Hidrokoko.
0: Seger pisan, eh.
1: Seger pisan, eh.
0: Don't stop now.
1: Don't stop now.
0: Sama siapa ini teh?
1: Sama Ike.
0: Ike di mana Ike?
1: Di Cimuncang.
0: Cimuncang teh daerah?
1: Daerah Pasir Letik pada suka.
0: Oh, pada suka yang di atas itu ya, yang dingin-dingin ya. Ike, ya, jawab lagi ya pertanyaannya. Selain cepat mengembalikan kesegaran alami tubuh, sebutkan kelebihan lain dari Hidrokoko.
1: Menghidrasi tubuh. Menetralkan racun.
0: Ada lagi nggak?
1: Menjaga daya tahan tubuh. Melancarkan pencernaan.
0: Udah, gitu aja?
1: Ya.
0: Yakin? Gak mau ditambahin? Gak mau dikurangin? Ya udah deh, buat Ike aja dia 100.000 rupiah. Selamat Ike ya.
1: Ya, makasih.
0: Oke, jangan lupa Ike diambil hadiahnya ya. Tinggal datang aja ke Radio Dahlia di Burarang 28 Bandung. Bawa identitas asli ya, KTP ya. Nggak usah paspor mah, KTP aja. Sama satu buah bungkus kosong Hidrokoko varian apa aja. Ingat, pengambilan hadiah jangan melebihi 3 hari setelah menang. Berarti ini hari Rabu. Ambil maksimal di hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sabtu maksimal jam 12 siang. Jam setengah 12 deh. Kalau hari biasa, Kamis sama Jumatnya maksimal jam 4 sore ya. Jangan lupa bawa KTP sama satu bungkus kosong Hidrokoko varian apa aja. Warga yang lain yang masih belum beruntung malam hari ini atau nggak sempat ikutan kuisnya, tenang, besok hadir lagi di KIP. Jadi nggak boleh kemana-mana, patengin terus KIP Dahlianya di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih asik.
2: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang, dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Kuis Don't Stop Now dari Hidrokoko.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Aska dan Nuansa. Nanti besok ikutan lagi kuisnya, cobain ya. Pantengin aja KIP-nya. Terus ketemuan lagi sama siapa ini ya? Teh Santi di Kopo, makasih banyak WhatsApp-nya. Satu orang terakhir yuk buat owner malam hari ini. Ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Ada Tenggara.
0: Kang Eda tanggapnya pengen apa?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja di Gocin.
1: Dibacain buat Bapak saya kali sama Divisi Twisting, Neng. Mudah-mudahan banyak ordernya.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia Tunggal go ya.
0: Kalau gitu kita goyangin aja lah ngam requestannya Dewi ya. Pengen Fajar Nur langsung udah digoyangin. Terus makasih juga buat WhatsApp-nya Ahmad. Ada Stefani, Fajar Nur langsung. Terus ada juga siapa lagi nih? Kang Dadang di Garut, Pang Nanar, Mbak E, Abai, ada juga dia di Binong Jati sama Yeni juga Fajar Nur langsung digoyangin buat kamu ya. Prungah.

0: Dahlia juara.
1: Semakin gagal, semakin juara.
0: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
2: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
3: Sarang si cepot ngagoda.
2: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
4: Dahlia tatar kuda. Carmilla jadi jam 11.
5: Sabugikan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
4: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
4: Dahlia Indonesia asik.
6: Cindai Dahlia.
4: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
7: KIP Dahlia.
4: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
4: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gagal.

0: Serius, kami
1: Armada
0: Panteng Radio,
1: Panteng Galia.
0: Enak-enak orang Galia. Galia
1: Rung Ambu Kukoya.
2: Besok panteng lagi ya, Kang Dang Cahya dari Dikir Con, Mbak Yati, Jenny Hollis, Kang Deddy, Ibu Cendani, terus juga ada

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang.
3: Sik asik.
4: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
0: 101,5.

saja Wargi Dahlia. Dan sekarang mungkin Wargi Dahlia lagi menuju Rice No Good. Artinya nasi goreng, Rice kan nasi. Aduh, No Good kan goreng Wargi Dahlia.

ada hujan tadinya. Di sini mah tidak terjadi hujan, tapi nya rada meluluk lah, miripis pergi Dahlia gitu ya. Nanti kalau mau ikutan goyang yang digoyang

Syarat dan ketentuan berlaku yang digoyang-digoyang yang kemon kita goyang lagi. Hai IRB, aku melihatmu.

apa namanya ya, yang belum pernah kita lakukan gitu. Tapi lama-lama biasa loh Wargi Dahlia. Kayak Ayang Minul biasanya kan siaran sore ya, tapi harus karena tuntunan pekerjaan harus malam. Ya Ayang mau gak mau gitu ya, harus bisa bagaimana caranya malam-malam aku harus berjuang. Mungkin Wargi Dahlia yang di luar

0: lama-lama nanti kita tahu bagaimana caranya beradaptasi di malam hari. Lain gitu, Iman, IRB, Jeje Romero, aku melihat Jeje Romero. Jeje, aku melihatmu, aku tahu kamu tidak bisa bobo, ya kan? Makanya kamu nonong aku. Awas jangan sampai kau terwisen, ya. Ada Adi Cibiru juga malam. Melan Intan hadir daya kolot. Ya, Cak-Cak Hai juga selamat malam. Tiris malam, Mak. Enggak, Tommy. Justru ini Haradang, kenapa enggak tahu AC-nya ini ya? Haradang aku teh matakna dibuka sepatu non hubungan anak ada bayang yang sukuna cena cek suku teh gitu. Benar begitu Ica, IRB masih kakau di sana. Acuy Majalengka digoyang. Wah, ini Ismi cucu kau malah. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya. Benarkan atuh asena. Iya geus dibenarkan sapabaraha kali. Aya naon heuh nanya didinya aya kene teh di TikTok Dalia masih kena nonton abi teh lebar amun teh ditonton ya. Lumayan ya lipen setip ya. Pating-pating dilipen setip biasanya jam sekian mah geus pakaian anak oge pakaian mak-mak gitu dasteran gitu nya. Bedak geus ah ka mana we geus lusuh gitu nya. Tali kutang geus ka mana we Dalia. Ayeuna mah tampil cantik atuh da tuntunan pekerjaan atuh dalam bentuk kitu ge bisa gareleuh anu nonton di TikTok. Ah bahaya. Halo, yang digoyang-digoyang yang. Bes, kemana hungkul dirimu?
1: Ayo biasa, Besti, kemana wae, Besti?
0: Panjang sakit.
1: Hari acara penting mah meni hese, iya langsung tidur, entah si Iman ge sare.
0: Iman mah ayo.
1: Oh, biar mah ayo, lah, hari itu aku mau tidur, sudah meni lep-lepan ke Yamatan, nah yang ditelepan.
0: Oh gitu, nyanggus telepan, atau nubarek telepan nananya, awas, tong salah nilap.
1: Aku ayang, iya.
0: Enggak ditelepan ku ayang, kalau mau ada ayang mah spesialis tulap-tilap.
1: Oh, cenah yang pang dilepankeun cenah kitu ku ayang ieu cenah mi asa beurat ieu.
0: Batakna

0: pisan mana?
1: Ayah di TikTok Dahlia didinya terus nolong heula sagedeung mah.
0: Teh Jubet ge tanggal 15 kudu kumpulnya di Tegalega Teh Jubet.
1: Ah didinya mah can meuli tiket naon ge. Pun
0: tentu dia aparat saharita teh basa didinya jeung si IRB babalapan bajeng teu meunang, meunang ka ceuri.
1: Menang ka era heus eta. Geus puguh. Oh didinya geus.
0: Menang ka era jeung menang ka ceuri we.
1: Syukur atunya tong lupa teh eta kuponna nya, simpan baik-baik.
0: Iya dok, parke ge pasti Iman mah meunang deui.
1: Nah,
0: pasti Iman meunang dina kuis
1: di Airpan teh saha?
0: Airpan teh eta, bebenda ayang minul.
1: Teuing eta mah teu apa Airpan teh saha? Oh nya syukur atuh aya donatur
0: teh. Alhamdulillah.
1: Bagus atuh ari kitu mah teh wargi Dahlia.
0: Iya naon ngaranna teh cenah erek memeriahkan. Buat Dahlia yang ke-50 genap cenah.
1: Aman atuh memeriahkan geus aburu urang digogoh heula danu ah. Daripada ngobrol mah mendingan kewe di dapur ngebul heuh. Geus digogoyan aman.
0: Ayo siap. Goyang.
1: Ah rek peuting rek subuh rek sore anger we soratan iki ya
0: geuningan. Dangdut.
1: Ah hai.
0: Dangdut.
1: Oh hai.
0: Dangdut.
1: Ah sora korodok
0: yeuh. Dangdut.
1: Emang sora nu di sawah geuningan. Ah geus nama geus.
0: Oh bebegi.
1: Ai mahnya bebegi kaya soraan atuh dinya teh.
0: Ada bebegi salaman tuh di eunek-eunek.
1: Lain bebegi. Ah mahnya teh apal. Bangkong korodok. Bangkong korodok. Enggak sayang langgam nang jeung ditiupan sagala emangna uing teh panas.
0: Lah iya hape ana panas ye.
1: Hape salus-salus panas.
0: Hape da gara-gara jadi nyaman jika nama jadi teh panas. Are pator mah panas jeli mah panas hape.
1: Geus ah. Sok goyang langgam.

0: ibu-ibu yang ada di sini.
1: Ya udah siap lah, apa sih yang enggak buat Danu, asal Danu, asal Danu nasare heulanya.

0: Ayah kira ha tu begadang deui.
1: Amuk
0: ah. Nah, kumaha apok?
1: Apok.
0: Oh, nah cenah lain geus asa kieu teh dari warga dari anu subuh cenah. Asa nangsan acara ayah minau cenah ngancurkeun.
1: Bos Dano, tak ngajakan lain ngobrol. Bos satu sok tak goyang jeung saha geus

biasanya sampai suruh kan pulang aja. Pasar radio, pasar Dahlia, enak-enak lah dia Dahlia, bro. Go, go, go, go, go, go, yang.

sapukeun deui nya eta matakna kudu dijemput atawa ku ketenopi. Cangkel sepuluh, cangkel hate, cangkel naon idinya. Sini lemesin sambil bergoyang barengan ayang berunga. Go go go go.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să stia pe Sarsa sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
8: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di Ozia Yamaha
3: 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar, semakin juara.
3: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
3: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
14: Dahlia tatar Sunda.
15: Kamila jadi jam 11.
16: Dugi kan jam 1 siang.
3: Dahlia Indonesia Pilihan
15: dan Top Hits Dahlia.
3: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
15: Dahlia Indonesia Asik.
3: Cindai Dahlia.
15: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
17: KIP Dahlia.
15: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
3: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gagal.

mata air alami.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kalau digigit ular tuh wargi Dahlia mau nikah katanya ya wargi Dahlia. Ada yang kepikiran gak sih wargi Dahlia mau nikah? Itu biasanya wargi Dahlia banyak pikiran gitu ya, mulai dari biaya segala macam wargi Dahlia.

pergi Dahlia ya. Ini inovasi balsam aroma terapi tuh in one. Bisa dihirup, bisa dioles. Jadi kalau warga Dahlia mau penghirung ya, bisa dihirup pergi Dahlia.

sugar banget deh warga Dahlia. Dan ada Sakura yang clean bouldering, gak bikin enak ya. Rescare Popo Bomb, ada gantungannya, bisa digantungin di tas, praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Rescare Popo Bomb, balsam aroma terapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Rescare Popo Bomb, terapi witch toy.

wargi Dahlia ya. Pokoknya langgam dangdut, wargi Dahlia kayak Ica pengen duda araban udah disiapin sama ayang. Ya nanti dipuihin dan kita goyangin berjamaah.

tuh. Kan ke Bandung memesan ke saya. Jadi gimana ini?

0: goyang yang?
1: Ah, kita tuh.
0: Rung ah, go go go, goyang. Asik.

0: Paper Quicks dengan siapa?
1: Dengan Black Coffee.
0: Black Coffee, kemana wae didinya, oi?
1: Ayah.
0: Oh, syukur atuh hari ayamannya, sok.
1: Kang Deden,
0: oh, Kang Deden, iya jeung Kang Deden.
1: Mohon.
0: Anya sok atuh Kang Deden goyang

0: Ya kan ngariungnya.
1: Ya, ini juga ngariung wek ya.
0: Ya, alus satu asal. ngariung. Sok, naon deh, ayo.
1: Ya, pokoknya mah kadayana we lah.
0: Ya, saya kok.
1: Kadayana wargi Dahlia.
0: Nuhun ya, Kang Deden.
1: Mohon, sami-sami.
0: Ya, Udin atunya.
1: Ya, mohon.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgapnya Dahlia.
0: Tengah. Hey! Adi goyang.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Pihak keluarga bocah perempuan berusia 9 tahun yang menjadi korban serangan brutal anjing pitbull di Kompleks Grand Cendana Residen, Kecamatan Argyasari, Kabupaten Bandung, kini tengah mempertimbangkan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Paman korban mengatakan, penanganan insiden ini tidak cukup hanya dengan pemberian ganti rugi atau penanggungan biaya rumah sakit saja. Menurutnya, keluarga juga mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis. Tiga orang wisatawan dilaporkan hilang terseret ombak saat berenang di Pantai Karang Papak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Selasa 25 Agustus 2026. Peristiwa bermula saat salah satu korban terseret arus ke tengah laut. Lalu dua rekan lainnya mencoba menolong, namun ikut terbawa arus. Korban bernama RDM Nababan, 27 tahun asal Sumedang, Irfan 18 tahun asal Cisurupan Garut, Murdani Siahaan 18 tahun asal Kabupaten Aceh Tenggara. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

apa namanya? Aha. Ini Mama Pipi, terima kasih banyak Mama sayang.

aku di sini, aku tidak mau sendirian, jangan tinggalkan aku.

0: menganggap apa, Isar?
1: Apa aja, lupa.
0: Kok lupa sih? Biasanya
1: malam
0: kamu
1: aja, sama itu benci.
0: Benci, benci. Mengapa ini terjadi kepada diriku ini?
1: Naon eta, atur ke mana?
0: Atur ke mana benci teh? Benci, benci, benci. Tapi aku rindu. Eta lain?
1: Panci, panci, panci. Sekarang
0: tinggal iwan. Aduh. Eta mah tukang parabot nu kumaha tuh Isar? Benci apa? Benci kau sangka sayang teh?
1: Hah? Bukan, dia membenci hungkul.
0: Benci hungkul? Judulnya benci?
1: Ya, benci.
0: Benci, benci,
1: kalau
0: benci.
1: Kalau dulu mah dari Mansurnya.
0: Oh, sekarang dari Nazia apa Fani Sabila? Yang mana bencinya?
1: Yang dari Ayang.
0: Apa Tasya Rosmalah?
1: Tisawen wenake.
0: Ah, tong kitu atuh, sok atuh ah.
1: Mansur atuh aya teh.
0: Ay, atuh nu asli nu ngeunaan ori Mansur.
1: Asli atuh mentre-mentre.
0: Mansurnya ya udah ya. Kalau begitu mah digogo dulu ya. Come on.
1: Jangan digoyangin, digoyangin.
0: Iya benar bagus. Terus
1: dangdut, dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut.
0: Betul.
1: Dangdut tut tut tut tut tut tut tut tut. Hey.
0: Bagus.
1: Nah, menit
0: ah? Kan biar kedengeran gitu suara yang kau keluarkan itu memang suara bagus, suara perut gitu ya.
1: Bukan, dimana ini mah suara goib.
0: Ya udah apa sih yang kebat Isar, so goyangkan buat siapa silakan
1: buat
0: dari
1: selalunya,
0: hari ini sampai besok. Oke, terima kasih banyak.

comunque ne cago.

tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: boleh. Langgan?
1: Ibu aja.
0: Ibu, oh iya siap. Goyangkan buat siapa?
1: Goyangkan buat resepsi pagiannya. Danu, Istana, Pangeran Cipeng, Maji yang Lembang, Jenong Sukawangi, Nenek Putri Kang Yusnya, Aroma Bekopi, Eli Jalan Pesta, Tengka, Lukman Sutar Barot, Kejugi, Wauti, Kang Suana, ada Agopin, Kene Oti, Pak Tantang, Teli, Pak Darang, Dede Cipeng, Santi, Pak Barat, Tako, Pak Iwan, Eri Katapang, Budi Katapang, Buah Jani, Pak Gucibo, Danu, Genta, Kome, yang kawan kita lihat dari kita sedaya naya.
0: Iya, terima kasih banyak Kang Edet, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia tunggal gugu-gugu ya.
0: Asik, hatur nuhun. Goyang lagi buat wargi Dahlia pecinta dangdut. Jangan kemana-mana, ayang minang ngegoyang. Yang digoyang, yang prungah, gugu-gugu.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
12: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
12: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar kuda.
16: Kamila jadi jam 11 sama.
17: Dugi kan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia Pilihan
16: dan Top Hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia Asih.
12: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
18: KIP Dahlia.
16: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
12: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
16: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru, di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
14: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
13: Naon eta teh bah?
14: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
13: Oh.
14: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
13: Nya, bah.
14: Jumat ini.
13: Nya, bah.
14: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat, ingat.
0: Persembahan Frisian Flag.

mana saja, siap digunakan kapan saja. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles fresh care Papal Balm-nya ya. Langsung terasa hangat dan juga seger, wargi dahlia ya. Yang hidung tersumbat juga bisa ngereset mood kita ya. Tinggal quick inhale, buka olive oil dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja nih wargi dahlia. Dua pilihan aroma, ada matcha yang fresh, calming, seger banget. Ada sakura yang clean powdery, gak bikin enak ya. Pokoknya ada gantungannya pula, digantung di mana aja bisa wargi dahlia. Asal jangan di tas tetangga ya. Angon ah toing, orang numalina, batur numakena, pret, cenanya.

Cinderella juga. Selamat malam Teh Santi Kopo juga, Kang Jajang juga. Jenong, oh Jenong. Hai hai, mari kita lihat. Haduh haduh haduh haduh haduh. Butuh gak sih kapas bulat buat si kecil? Huh, itu mah kudunya. Terus kalau misalnya wargi Dahlia butuh cotton bud, eta mah kudu wargi Dahlia.

artis maksudnya gitu ya. Bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil sih, cocok juga buat dewasa nih warga Dahlia ya. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan ukuran pack yang bisa warga Dahlia pilih ya. Kalau warga Dahlia beli cotton bud harmoni sekarang juga di CBR Retail, warga Dahlia bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya ya. Yuk beli sekarang ke CBR Retail, Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihebol 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan.

antre-antrean. Satu penelpon sebelum closing wargi Dahlia, nanti dilanjut sama yang namanya Andri V ngegoyang di Mandi Mado setelah yang digoyang-digoyang yang. Jadi mau ke Sleo wargi Dahlia karena sudah ada pemanasan yang digoyang-digoyang yangnya. Ya teh mau wae, ya teh nelpon ka Abi rek parerem wae, ya teh. Padahal Abi rek ngangkat telepon, ya teh. Dengan rasa bahagia dan penuh dengan sukacita.

dengar suaranya di Dahlia. Di Dahlia, aku dengar suara Ayang Minul. Mana ada yang mau digoyangin sama aku? Enggak, ini tadi TikTok Dahlia. Ya udah kalau begitu mah. Mana? Eh, oi, topi na, oi.

Dangdut Dahlia Asika tuh prung ah go. Nenek jangan lama-lama ya Nenek, karena ini mau closing ya. Kukang Ius aja atuh.

baik. Jangan banyak-banyak ya, Nek. So goyangkan buat siapa? Nenek, ayolah nenek. Nek, kita mau closing, Nek. Ayo, Nek. Ayo, Noriri. Nenek yang belum kegoyang nanti digoyang di Teh Andri aja ya, Nek ya. Nenek, maaf ya dipotong ya, Nek. Gocin buat siapa, Nenek? Nenek, udah ya, Nek. Mau closing ya, Nek. Nanti Nenek goyang lagi di acara Teh Andri ya. Nuhun ya, Nenek. Sehat selalu ya, Panteng Radio. Enak-enak langgamnya Dahlia, Brunah, go. Asik, makasih Nenek. Ditutup sama Nenek. Enak saat tadi Tenan Putri. Ayang mesti pamit wargi Dahlia karena Teh Andri kayaknya sudah tidak tahan ingin menggoyang wargi Dahlia semuanya. Atur nuhun yang di TikTok Dahlia. Ryan, kamu mah kemana aja atau ini baru datang? Ah, ini aku mau closing dah. Tapi Teh Andri mah mau datang, mau ngegoyang wargi Dahlia, mau opening. Ayang closing, Teh Andri opening. Ayang balik, Teh Andri datang. Ya udah, itu kesempatan buat wargi Dahlia, cewek-cewek cantik menggoyang wargi Dahlia. Ayang pamit, terima kasih banyak. Prong, gagal.

0: sini dulu ya Wargi di acara
1: yang digoyang digoyang yang
0: besok ketemu lagi ya.
2: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
3: 101,5.

105.5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin apa? Semakin juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bandung, selamat malam wargi Dahliaku. Selamat malam sayang-sayangnya aku. Apa kabar malam hari ini? Hari Rabu, hari yang ke-26 di bulan Agustus 2026 ya. Ada Andri Vivi, temenin wargi bareng OPP Denny. Setelah tadi Ayang Minul menggoyang wargi Dahlia yang penuh dengan kesukaryaan wargi Dahlia semua ya. Udah panas? Sudah naik belum? Masih perlu dorongan lagi? Enggak ah, jangan yang kencang-kencang di mandi-madu mah ya. Kita main mah ya kecil-kecil aja deh. Kita goyang tipis-tipis aja wargi Dahlia. Kali ini Andri bareng OPP Denny yang bakal menggoyang semuanya di 0811-222-10015 ditungguin ya. Buat para buaya, asal jangan yang buntung buayanya boleh di sini merapat wargi Dahlia bareng Andri di sini ya. Perung ah, go go go, goyang sayang.

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang. Dahlia, goyang.

Ginting. Cepetan daftar ya. Ada juga Dewi Persik, ada Republik, Charles Tia Band, dan masih ada yang kita rahasiakan. Sebelum kehabisan, buruan aja daftar ke

Dadah Mino, hati-hati di jalan ya sayang ya. Jangan terus-terusan digoyang ya di jalan ya. Kang Eman Cicadas juga terima kasih, selamat malam Mas Bro yang ada di Maroko Ciamplas. Ada Kang Dani Rizal di Caringin. Yus, assalamualaikum salam, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Roy di Panyerapan Soreang juga, makasih banget ya. Ada Jajat Pasko, selamat malam Kang Jajat Pasko, apa kabarnya? Siap Kang Agus Ketbon di Cibaduyut, terima kasih sudah hadir ya. Hai Ciao di Karapit.

0: saking excitednya Margi Dahlia. Aduh, terima kasih loh buat yang udah pada absen semua ya. Nanti kita bakal menggoyang teleponnya lewat on air. Boleh Margi Dahlia, boleh di 73028, boleh di 73110, boleh juga di 0811-222-1015-nya. Oke? Ada Mbah Dukun gak di sini Margi Dahlia?
1: Sibuk nih.
0: Jangan ah, cinta ditolak, Dukun bertindak.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Curi-curi! Celah-celah! Si koncleng lucap kalukur, syukur ngan cecek karena dada si celah. Yuk!
13: Tangguhkan teras, si koncleng alalana. Bunga dinten senen, dugi ke Sabtu, jam 10.00.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit na teh diabet, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jenjeletor terayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: 101,5 Del FM Bandung goyang asik-asik. Tahu gak sih wargi Dahlia? Kalau ada wargi merasakan hal yang kurang enak, misalnya tiba-tiba wargi sedih banget, tiba-tiba pengen marah-marah terus, atau tiba-tiba wargi ngerasa happy banget. Nah wargi Dahlia, jangan dikira itu adalah hal yang biasa ya. Itu adalah wargi siapa tahu kena yang namanya gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati atau mood wargi Dahlia ya. Itu secara ekstrim, drastis, dan fluktuatif wargi Dahlia. Nah warga harus tahu tentunya gejala, fase, serta penanganannya seperti apa sih. Ternyata bipolar itu ada dua jenisnya wargi Dahlia ya. Dua episode utama bipolar wargi Dahlia berasal dari dua kutub berlawanan yang dialami oleh penderitanya. Yaitu namanya episode manik, kutub senang, penderita merasa sangat gembira.

Dahlia. Itu dinamakan kutub senangnya. Sementara yang dinamakan episode depresi atau kutub sedih, penderita akan merasa sangat sedih yang sangat mendalam, lelah, kehilangan minat beraktivitas, putus asa, hingga muncul pikiran buruk tentang hidup. Sementara penyebab gangguan bipolar itu tidak disebabkan oleh satu hal saja, Wargi Dahlia, melainkan banyak kombinasi beberapa faktor. Di antaranya ada faktor genetik yang mungkin riwayat keluarga dengan gangguan serupa ya, itu bisa saja terjadi, Wargi Dahlia, sehingga Wargi mempunyai gejala gangguan bipolar tadi. Atau adanya kimiawi otak, ketidakseimbangan zat pengantar pesan di otak seperti serotonin dan dopamin. Bisa juga penyebabnya adalah karena faktor lingkungan, yaitu karena stres berat mungkin, atau trauma masa lalu, atau juga tekanan hidup yang terlalu besar, Wargi Dahlia. Terus gimana dong cara penanganannya? Wargi Dahlia, gangguan bipolar merupakan kondisi jangka panjang yang memerlukan pengelolaan. Penanganan medis umumnya melibatkan seperti pemberian obat-obatan, biasanya dikasih obat seperti untuk menstabilkan suasana hati ya. Itu tentunya dari dokter psikiater. Terus Wargi juga bisa ditangani oleh seorang psikoterapi dengan konseling oleh psikolog atau psikiater untuk membantu mengelola emosi dan stres Wargi.

0: Raya.
1: Mandi Madu Dahlia. Mantap di hati musik dangdut. Masih bersama Andri V.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wah, sekarang mah sapi abah kelihatan serehat pisan ya.
13: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
12: Naon eta teh bah?
13: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
12: Oh.
13: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap. Panteng Jumat ini ya.
12: Nya, bah.
13: Jumat ini.
12: Nya, bah.
13: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
8: Persembahan Frisian Flag.
14: Sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Pati. Bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilda Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati, MNC TV, rumahnya dangdut, Channel 29, didukung oleh...
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
15: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
16: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
15: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeri tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
16: Ibu ieu panyawat tos lami.
15: 10 tahunan.
16: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
15: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
16: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
15: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin set oge, sadinten teh 3 kali, genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

juga buat yang sudah WhatsApp, nanti di absen lagi Wargi Dahlia ya. Tapi buat Wargi nih, jangan sampai lupa. Mulai sekarang kalau Wargi perlu kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, langsung aja belinya ke CBR Retail ya Wargi Dahlia. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat Cambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Ini cocok banget Wargi Dahlia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi kalau Wargi beli cotton buds Harmony sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton buds-nya. Beli aja langsung ke CBR Retail Wargi Dahlia yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, terus ada juga di Jalan Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Babatu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Mau liburan yang seru Wargi Dahlia, liburan yang bisa memacu adrenalin, langsung aja Wargi Dahlia liburannya ke Trans Studio Bandung ya. Di sana juga Wargi bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Cara beli tiketnya gampang, Wargi tinggal langsung aja klik di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung di Unicorn Class Indo.

0: beruntung ah gogo-gogo ya.
1: Asik.
2: Gampang Kang Edet.
0: Alhamdulillah Tere.
2: Kenapa meni nunduk ih ngomongnya? Enggak usah nunduk gitu atau sampai ngelihat saya dong.
0: Nah, gitu. Malu.
2: Kenapa malu? Biar kelihatan gantengnya Kang Edet. Aduh, Kang Edet lagi apa malam ini?
0: Lagi dengerin Teh Andri.
2: Asik, alhamdulillah. Tetehnya gimana, sehat Teteh?
0: Tetehnya kerja Teh Andri.
2: Oh, kerja? Malam?
0: Bagian masak.
2: Oh, di catering.
0: Iya.
2: Siap, salamin atuh ya buat tetehnya Kang Edet ya. Mau digoyang gak Kang Edet?
0: Mau Teh Andri.
2: Bener. Emang masih kuat?
0: Kuat.
2: Asik. Satu buat siapa goyangnya?
0: Goyangannya kayak Mahadi Halembang, Arno Obrek Kopi, Lukman Pasar Barot, Elit Jalan Peta, Angin Sugi, Rini Otik, Nane Putri Kang Yusnya, Kang Suhana, Wak Uci, Bu Haji Ani, Teli Padarang, Jenong Sukawangi, Dedean Sipeng, Danu, Pat Patang, Mang Nona Setia Budi, Teh Isar, Kang Genta, Mbak Iwan, Dago Kopin, Erni Katapang, Bule Katapang, Ratna Kopo, Santi Kopo, Satu Onde, Eisi Bay, Bajati Jamu, Bu Enjoy, Mama Lilis Widai, Pak Hasan, Imas Elsa, Mama Aji, Bunda Imut, Baik Kang Iwar Gidalia, Sir, Cinta Terainan.
2: Siap! Gocin buat siapa Akang?
0: Gocin Kang Tri Andri, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat banyak kesehatan Teteh.
2: Amin. Terima kasih doa yang sama buat Kang Eden juga ya.
0: Amin.
2: Siap Kang Eden.
0: Kulan.
2: Aduh, itu Kulan. Panteng radio Kang.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia pun ah go go go go go ya.
2: Asik.

cobain juga di 0811-222-1015-nya pada bisa gak nih wargi Delia. Acong terima kasih, Acong Kacep, makasih banget. Iya, aku gak pakai baju merah. Bang Wanda, Pati hadir, terima kasih Bang Wanda. Deden Tasik juga terima kasih, selamat malam. Halo, apa kabar juga buat siapa ini teh? Widi, Widiana, Widiana Dewanti Rusmawan, makasih banget baru hadir lagi ya. Makasih ya Widi ya. Terima kasih buat Yeni Kopo juga, buat Permadi. Aduh, dulu pernah di Bandung kerja, kalau mau tidur dengernya Radio Dahlia. Tuh kan, Radio Dahlia, asik. Makasih loh, Permadi di mana nih sekarang nih? Terima kasih ya, buat Neng Gonta juga ya. Ditunggu Neng Gonta di Banjaran, makasih sudah hadir di TikToknya Dahlia. Zins, Jenry juga ya. Di Tasik, di Tasik. Jenry di Cibiru, makasih.

0: di rumah tapi hati bisa dan gue kuku-kuku ya.
1: Asik, Arnold ya.
0: Iya betul, kok tahu.
1: Tahu dong, dari baunya aku sudah menghendus-henduskan bau kamu adalah Arnold. Sehat ya Nol ya. Kemana aja? Kemana aja?
0: Tapa dulu teh.
1: Tapa, emang pengen apa tapa itu?
0: Pengen kasep teh.
1: Aduh, kan kamu mah udah ganteng.
0: Enggak.
1: Kayak Jeffrey Nicole, lamun katinggalnya di Gunung Kawi mah. Aku di Burangrang, kamu di Gunung Papandayan, siga Jeffrey Nicole.
0: Kira aja di Gunung Kawi.
1: Lamun deket mah siga Arnold Hayang Nakol. Nol, mau digoyang buat siapa Nol?
0: Digoyangnya buat tadi dulu, cari banyak kerjaan, banyak jobnya. Buat yang tadi Kang Ede, dan buat Kimawar Kidalnya di Kungken.
1: Boleh, gocin.
0: Gocinnya buat yang Andri aja.

Wargi Dahlia. Langgam ani-ani ya. Langgam cabe-cabean Wargi Dahlia di 101,5 dari FM Bandung goyang sih asik. Aku boleh menyindir pundak apa nih menyindir? Diden terima kasih Aris di Martabak Ovo sama Andi juga yang dari Margayu dan Ciosa Satpam. Adi Cibiru malam di. Rangdil.

0: Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Pihak keluarga bocah perempuan berusia 9 tahun yang menjadi korban serangan brutal anjing pitbull di Kompleks Grand Cendana Residen, Kecamatan Argyasari, Kabupaten Bandung, kini tengah mempertimbangkan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Paman korban mengatakan, penanganan insiden ini tidak cukup hanya dengan pemberian ganti rugi atau penanggungan biaya rumah sakit saja. Menurutnya, keluarga juga mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis. Tiga orang wisatawan dilaporkan hilang terseret ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Selasa 25 Agustus 2026. Peristiwa bermula saat salah satu korban terseret arus ke tengah laut. Lalu dua rekan lainnya mencoba menolong, namun ikut terbawa arus. Korban bernama Ardi M. Nababan, 27 tahun asal Sumedang, Irfan 18 tahun asal Cisurupan Garut, Murdani Siahaan 18 tahun asal Kabupaten Aceh Tenggara. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

Biru cintanya digoyangnya buat aduan semua orgidelia. Dikumin aja. Spesialnya buat Hani Cibolerang. Asik. Bentar lagi AA pulang. Aduh. Ciao di Karapitan, selamat malam. Gue sini buat orgidelia aja. Hai, Kak Agus Catbone juga. Langgamnya kura-kura dalam perahu boleh. Digogonya buat semua orgidelia tercinta. Gue sini ya buat Madam Andri aja. Makasih. Jajat Pasko, terima kasih. Selamat malam. Buat Umi Lila, buat Jendri, Ismet, Tehnani, Jajan Jalan. Ada Kang Roy di Panjerepan Sore yang juga terima kasih banget ya. Mas Bro di Maroko Ciamplas, terima kasih. Selamat malam. Badai birunya buat Salman, Wahyu, Ujo, Ahmad, Azwar, buat yang ada di Warung Doyong. Semua keluarga kesayangan sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Bro. Halo Mas Bro. Kang Eman Cicadas, terima kasih. Selamat malam buat Kang Eman yang ada di Cicadas ya. Pokoknya mah digoyang sayang ajalah sama Teh Andri sih ya. Lah Kang Eman. Diki Binong juga makasih banget barusan udah langgamnya ya. Digoyangnya buat Madam V, terima kasih. Amin, makasih buat Wargi Dalis semua lagi pantengin. Ati di Batulang Ciudi juga selamat malam, mat istirahat ya. Teh Esa, malam di Kaca Piring Teh Esa. Langgamnya buat Dedi, buat Kang Tatang, buat Kang Danu, buat Nenek Ica, buat Teh Isar, buat Ayah Asgar, dan Cipta yang wargi dari semua. Ini Teh Esa yang pernah nge-DM saya enggak? Atau bukan nih? Buat yang nge-DM ke IG, ke Igoy, wargi Dahlia. Langsung ke WhatsAppnya Dahlia aja ya. Kalau mau tanyain tentang cari jodoh, jangan DM aku ya. Ari Wongso Tegal, makasih ya. Ibu Cendani. Bunda Iswari, apakah?

sang pengembara Jenong Sukawangi hadir. Kakek Pujangga Agus Cibo juga terima kasih, saat malam ya. Kita goyang lagi sama langgam yang satu ini, Wargi Dahlia. Punya pacar hanya 5 langkah aja, kayaknya sesuatu banget ya. Bucinnya brutal kali ya, Wargi Dahlia ya, kalau pacar kita deketan ya. Pak Haji Fahri, selamat malam, kata Pang hadir. Ya, terima kasih kata Pang ya. RIM387, salam dari kata Pang, terima kasih. Widi, makasih ya. Ini Kang Iwan ya, kalau nggak salah langgamnya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Pertandingan Liga Juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan

0: riata.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
6: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
8: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
10: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
12: Bejo.
13: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
14: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
15: Wargi Dahlia, ada yang baru.
16: Diusia yang baru.
17: 56 tahun Dahlia juara.
18: Semakin gelegar, semakin juara.
19: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
20: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
21: Sarang si cepot ngagoda.
20: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
22: Dahlia tatar kuda.
23: Carmilla jadi jam 11.
24: Dugikan jam 1 siang.
25: Dahlia Indonesia Pilihan
26: dan Top Hits Dahlia.
25: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
26: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
27: Dahlia Indonesia Asik.
28: Cindai Dahlia.
27: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
29: KIP Dahlia.
30: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
31: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
32: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
33: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
34: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
35: Semakin gelegar, semakin juara.
36: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
37: Ibu Nasriyah.
38: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
37: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angin teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
38: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
37: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
38: Ibu teh tersep sabaraha botol?
37: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
36: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

dan FM Bandung Goyang Sik Asik. Badai Biru, langgam yang hadir untuk warga Dahlia semua. Buat yang baru pantengin juga terima kasih. Abuy, terima kasih saat malam ya buat Kang Abuy. Terima kasih Erina. Abara, saat malam buat Abara. Buat Widya juga makasih saat malam ya. Buat Yeni Kopo juga masih dengerin Mandi Madu malam hari ini. Terima kasih. Siapa lagi di Wargi Dahlia belum digoyang sama aku ya. Kang Suhana terima kasih, langganan tinggal didukung aja ya. Buat Andri dan kedua anakku.

sahabat Harmoni, sekarang di CBE Retail, wargi bisa dapat hadiah pin set dan wadah cotton buds-nya. Langsung aja ke CBE Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Babatu 151C. CBE Retail, pusat

0: Wawan Gidahli aja
1: siap.
0: Deh.
1: Siap, panteng radio.
0: Gocin.
1: Oh, ada gocinnya
0: lupa. Gocinnya buat Teh Andri yang baik hatinya. Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagarnya. Dahlia asiknya tuh, brunga, go-go, goyang.
1: Asik, terima kasih. Satu lagi warga Dahlia di 0811-222-1015 atau di 73028 aja deh. Sama 73 11 710-nya ya. Ini lewat WhatsApp-nya gak bisa nih warga.

Untuk warga kita semua di menit yang ke-33 lepas dari jam 11 malam. Masih Andri Vivi temanin Uregi di Mandi Madu Dahlia. Go, go, go.

0: Mau digoyang sayang, bener. Pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsling alalana. Bunga dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungur di radio dah.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nonton ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju di tiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Lebih hiji
2: alhamdulillah.
1: Kedua sarang bade ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

pasang 1,5 Deli FM Bandung yang asik-asik. Keranda Cinta, satu langgam jagoan dan favorit kesukaannya Erina. Asik. Kelolong seran Erina dengan langgam ini. Ada cerita apa sih sama langgam ini?

Mudah-mudahan puas langgamnya Irina ya. Kang Amar, terima kasih di Permata Biru hadir. Makasih banget. Mas Ion di Pacitan juga ya. Di goyangnya buat Arno, buat Ismet, buat Mas Tanto, Pak Dirwansa, Teh Eli, Teh Umi, terus buat Lila, Umi Lila. Kang Ius, Nenek Putri, buat Kak Andri aja. Aduh kakak. Kemana tuh kakak? Makasih ya Mas Ion ya. Acap Kawang Ludin juga terima kasih, selamat malam di Balai Endah. Langgame buat Sri Majalaya, Carmila, Mama Eis, buat Tofirianti, buat Neng Jebret, Teh Yuli. Sama semua warga Dahlia spesial di Goyang buat Teh Andri yang cantik aja.

Terima banget, selamat malam. Satu langgam teranyar miliknya Lesti Kejora Wargi Dahlia. Ini dia langgam disuka sama Kang Agus Ketbon ya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura makannya tahu. Prumah.

101,5 Delivery Bandung Gayung Sik Asik. Kura-kura dalam perahu wargi Dahlia satu langgam disuka sama Kang Agus Ketbon ya. Terima kasih buat wargi udah nemenin Andri malam hari ini. Terima kasih Erina, sangat bobo ya. Buat Deden, buat Yeni Kopo juga makasih Yeni udah nemenin Yeni ya. Buat Jendri, buat Yeni Cijera. Buat Abuy, makasih banget. Buat Ari, Ari makasih Ari ya. Selir hati, terima kasih banget. Selir hatiku, bukan selir hatimu. Ah. Abara juga ya yang sudah ngelol tadi ya. Terima kasih sudah hadir. Pokoknya semua buat Widiana juga makasih banget ya. Sudah ada di Mandi Madu, sudah ada di TikToknya Delia. Julkin Zamrun, makasih teman-teman di PT Hokindo juga ya. Buat Ucu Acuy di Garut, terima kasih. Orang Cianjur, Sukabumi juga yang lagi dengerin malam hari ini. Buat yang ada di Pontianak juga makasih banget. Faris Van Mogas, makasih ya Kang Faris ya. Terima kasih buat Aep juga, waalaikumsalam Aep. Sayang sekali, sudah habis. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Iya, tuh kebagian. Nah, tuh kamu mau telat. Ah, selir. Andri pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, tolong dimaafkan ya. Mohon maaf ada langgam yang sempat diputerin juga. Besok kita ketemu lagi wargi Dahlia dari jam 10-nya sampai jam 12 malam. Habis ini ada Jaya Pucung. Anu kasepna diolok belum cina ya. Ini hari Rabu kan? Ranti apa JP ya sekarang ya? Di Pegadang pokoknya sampai jam 3 pagi nanti ya.

0: baru saja dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Belum puas request langgamnya.

0: nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Satu kosong 1,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Alah, gak sepera dari wargi Dahlianya. Malam hari ini siap banget temenin wargi Dahlia. Wargi Dahlia udah malam hari aja, udah jam 12 malam aja. Pokoknya nanti tetap siap nemenin wargi Dahlia selama 3 jam ke depan. Sampai jam 3 subuh nanti ditemenin sama lenggam-lenggam dangdut paling asik. Kita ngegoyang bareng-bareng pokoknya Maya. Dilarang ada yang tunduh, dilarang ada yang ngahuleng. Di bagian Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Prung ah, go go go.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Bukan. Oh, tapi Mbak Yati udah jawa tuh. Iya, di kopo, eke di burang-rang. Iya, bisa yang nyulik jam sekian ke ditumannya. Aduh. Paling besok aku akan mencari jamu-jamu keliling yang bisa aku pesan, di mana akan memesan kunyit, asam, sirih. Mampir lah, aku kan itu, kamu teh udah tutup ya, kamu sudah di rumah ya, pasti kamu sudah tertidur dengan lelap ya Mbak Yatinya. Dan aku kadinya teh merenan, kamu teh jam tilu bisa na, ya aku sanggup. Baiklah, pokoknya Mbak Yati semangat terus ya, salam-salam untuk para berondong-berondong sipit tidak lupa. Buat orang kita lihat juga malam hari ini, semangat terus yang lagi pada dagang, yang lagi pada bekerja, yang belum bisa bobo, yang pengen dipuk-puk ya, yang lagi pada galau. Pokoknya mah waktunya untuk request langgam warga Gidalia. Langsung aja ke 0811-222-1015. Teleponnya juga nanti tungguin di 73028 atau di 73117010 ya. Semangat pokoknya para pejuang malam ceranya. Semangat kakak, semangat terus kakak. Au. Yang pengen telepon nanti tungguin juga nanti warga Dahlia di 73028 atau di 73117010. Siapa juga nih yang belum beli tiket untuk acara Gelgar 56 tahun Dahlia Juara, disegerakan beli warga Dahlia. Jangan sampai kamu kehabisan ya. Langsung dibeli, nanti kita ketemuan hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan

ada Charlize Theban dan juga masih ada yang dirahasiakan. Jadi pantengin terus pokoknya warga Dahlia untuk mendapatkan informasi-informasi siapa saja sih yang akan hadir di Gelegar 56 tahun Dahlia Juara.

0: 56 tahun Dahlia juara. Wargi Dahlia semakin gelegar, semakin juara. Masih barengan sama Ranti juga di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuhnya nih ya. Udah waktunya untuk kita angkat telepon, tapi nanti mau ngajakin lagi buat Wargi Dahlia yang masih belum kirimin WhatsApp. Disegerakan kirim WhatsAppnya Wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Salam-salamnya, requestan langgamnya pastinya masih nanti tungguin Wargi Dahlia untuk Wargi Dahlia. Let's go. Mana ya orang nana tante kenapa teh Cibaduyut, orang Cibaduyut, orang Ngamprah. Orang Ngamprah tersanggup. Aduh, Nenek Putri kemarin ya, kemarin belum sempat keangkat teleponnya Nenek Putri. Mangga tuh dicoba sekarang, Nenek Putri dicoba. Dicoba mangga ya. Kita angkat telepon dulu di 73028 atau di 73117710. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Burung ah, go ya.
0: Dia yang beri sama siapa ini?
1: Sama Kang Edet lah, gak ada yang ranti.
0: Kang sa?
1: Kang Edet lah, gak ada.
0: Oh, Kang Edet. Kang Edet bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, terapi.
0: Alhamdulillah, nuju naon atau?
1: Iya, nuju ngadangkan terapi.
0: Oh, meniras. Meniras. Meniras. Hese bobo, atarapi nembek juga bobo.
1: Itu aslina, jajan minum karena ini.
0: Mananya, iya?
1: Jajan minum karena ini,
0: oh. Tapi kayak nanti can bobo gitu. Pantesan, pantesan wet senanya, ya dibuntel atau ya jadi buntel metuka gegel ku rengit ya. Dibuntel ya biar tidak ditusuk-tusuk rengit ya Kang Edet ya. Sanggup. Baiklah Kang Edet, kita ngegugu dulu atau keluarkan suara indahnya, suara yang memikat para nyamuk-nyamuk itu. Sabar Bu. Ah, perung. Ah.

0: lengan bapak malam hari ini Kang Edit?
1: Anu bari diputer naon neng?
0: Mau yang mau diputer banyak sih Kang Edit aja lagi mau apa?
1: Bukit berbunga tuh neng.
0: Bukit berbunga boleh mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang buat bapak saya Kulawi kabar Tusing sama grup divisi Tusing, mudah-mudahan lembur terus neng ya.
0: Amin.
1: Karena sama Haji Halembang. Ano, Bapak Kopi, Lukman Pasar Barot, Elisilan Peta, Aisugi, Rene Otik, Nenek Putri Sabang Yusnya, Kang Suhana, Wak Uci, Bu Haji Ani, Teli Padalarang, Jenong Sutawani, Reden Citeng, Pak Tatang, Mang Nana Setia Budi, Teh Isar, Kang Genta, Danu, Ratna Kopo, Santi Kopo, Ratu Onde, Bu Istibai, Pawan Ngampra, Mas Ion, Bumpo Situ Patenggang, Bos Aris, Mbak Iwan, Kum, Mekang Iwar Gita Liatir, Cinta Sadayana Neng Ranti.
0: Boleh, bukit berbunganya mau yang Fitri Karlina atau Yeni Inka?
1: Yeni Inka aja.
0: Yeni Inka siap, hatur nuhun Kang Edit.
1: Sami-sami.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Purung, ah go-go-go-go-go-goyan.
0: Digoyang balik atuh, dilanjut wargi Dahlia. Di belakang Kang Edit ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Aduh, enggak, go-go-go-go-goyan.
0: Digoyang balik sama siapa ini?
2: Gajah Pasko teh.
0: Oh lu kemana wae, iya orang Pasko. Menis sudah lama tidak menelepon, iya di Begadang Dahlia.
2: Susah.
0: Maknya asli nak etate. Menis udah, aku menis udah rindu mendengarkan suara kamu. Nya mang abad-abad atau asup-asup, iya. Sanggup. Ah, ya udah tusuk langsung aja, ngagogo besti ngagogonya. Ya. Prung. Ah.

0: jarang lebat mah wargi dalinya sesuantan atenya. Kang Jajat mau request langgam apa Kang Jajat?
1: Ada ini lukisan cinta tuh.
0: Lukisan cinta memulik lukisan cinta ya, lukisan Kang Jajat pas kok ya, nanti usahakan ada ya. Bergoyang-goyang buat siapa lukisan buat cintanya?
1: Selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Terima kasih.
1: Buat Henry, Ngit, Jajan Jalat, Ngilila, Amius, Edet yang barusan. Saya warga dari kan menuju partainya teh.
0: Mangga. Ini lukisan
1: sehat selalu ya teh.
0: Amin, atur nuhun. Ini lukisan cintanya mau yang dari Indah Sundari atau yang versi agak koplonya dikit nih?
1: Koplo.
0: Boleh atuh Kang, boleh. Digocin nih tadi buat siapa?
1: Rapi aja selamat.
0: Siap, atur nuhun. Kang Jajat Pasko sehat selalu pokoknya mah untuk dirimu ya makin kasep pokok namanya. Pantengin radio.
1: Pantengin dari anak-anak langgam. Tunggu.

Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh

0: Oktober 2006 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
12: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
12: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar Sunda.
16: Carmilla jadi jam 11.
17: Dugikan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia Pilihan
16: dan Top Hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia Asik.
12: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
18: KIP Dahlia.
16: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
12: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
16: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
12: Begadang jangan begadang wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
0: Begadang
12: hanya di...

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja dulu.
8: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka arep.

talian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 101,5 Delia FM menunggu yang asik bareng-bareng menuju Gleger. 56 tahun Delia juara, semakin Gleger semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, ada Charles Tiaben, dan masih ada yang dirahasiakan warga Dahlia. Disegerakan beli tiketnya, besti, jangan sampai kehabisan ya. Langsung aja datang ke Burangrang 28 Bandung ya, atau di di lapangan Tegalega pintu Otista juga biasanya suka ada warga Dahlia. Pantengin aja terus radio Dahlianya supaya dapat infonya ada di mana saja penjualan tiketnya. Gak kerasa kita udah masuk ke interval kedua aja warga Dahlia di gelaran Begadang Dahlianya. Buat yang tadi di interval pertama belum sempat masuk, boleh dicoba telepon lagi sekarang warga Dahlia di interval kedua di 73028 atau di 73117710. Kita bakal angkat penelponnya, ada siapa ini ya kira-kira ya? Halo Begadang Dahlia ya.
1: Dahlia.
0: Rumah, kok ya? Digoyang balik kalau lelah, orang ngamprah, meniras sepawawan, sehat pawawan.
1: Alhamdulillah, perumahan Gali sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, cuman ini tuh lagi biasa abis suaranya. Ya, lagi abis suaranya, soalnya aku beres ini, beres gogorowokan.
1: Oh,
0: iya, aku beres bersorak-sorak supaya tim aku menang.
1: Habis
0: kian, lomba, ambiur, tersanggup. Baiklah kalau begitu Pak Wawan, udah waktunya untuk menggogo ya, keluarkan suara emasnya Pak Wawan ya.
1: Oke.
0: Sudah siap? Oke, breng.

0: juga selenggam apa tuh malam hari ini?
1: Aku bukan pengemis cinta.
0: Ada benih resepnya. Boleh mangga buat siapa langgamnya?
1: Payun kawan nengnya anu geus sehat walafiatnya, era suasananya kada uyeun dieu.
0: Amin. Aduh, doakan terus Pak Wawan ya.
1: Mohon tos ka Pak Haji Dirmanta, Kang Nana, Kang Genta, Kang Rukman. Amin.

0: Apang Damang. Sehat senapa wawan tebolia ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lanjut warga Dahlia. Ada siapa lagi di belakang orang ngamprah ya? Langsung saja kita angkat. Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik. Aduh. Ayo nu. Tacan lebat di kamari. Senanya Nenek Putri sehat, Nenek Putri.
1: Alhamdulillah, Neng Damang, Neng.
0: Ranti sehat, alhamdulillah. Kah?
1: Capean keras-keras.
0: Habis gugur wokan jadi wes seep ya tes wantenanya Gusti. Tuh sanggup ah. Nenek, aduh
1: ti. Yang punya nenek ini pakai sinitit.
0: Oh. WA-nya ini tuh enggak bisa apa namanya? Notif teleponnya enggak keluar. Jadi aku tuh bingung ya sudahlah. Aku tuh mengangkatnya dari line telepon yang biasa saja ini tuh nenek. Enggak
1: telepon aja enggak bisa-bisa.
0: Oh, kan ya. Benar sih aku ge. Nenek, aduh kemarin belum sempat masuk teleponnya, alhamdulillah hari ini masuk ya.
1: Iya, Neng, susah. Sampai.
0: Halo, halo, tersanggup. Ya sudah tuh mumpung sekarang mau masuk, kita ngegogo Nenek Putri ya.
1: Enggak apa.

0: Mau request langgam apa, Nane Putri?
1: Biasa, Neneng, Pak. Biar semangat.
0: Naon?
1: Kalau monitor.
0: Wow, Kang Deddy kepihulaan. Kemarin kepihulaan atau udah jadi ini kepihulaan ya. Terus anggu boleh mangga. Mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Neneng yang baik hati.

0: Aqui não é o nome. Selana, Selana, Selana.
1: Boleh.
0: Yang baik hati sehat selalu ya, banyak rezekinya, banyak
1: kita. Amin, amin, amin, amin. Hatur nuhun Nenek Putri, sehat selalu juga untuk Nenek Putri, amin, ya. Amin. Panteng radio.
0: Panteng radio. Enak-enak.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
12: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Kamila jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
12: Dahlia Indonesia Pilihan
17: dan Top Hits Dahlia.
12: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
15: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia Asik.
15: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
17: KIP Dahlia.
16: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
17: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
15: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

0: Ibu Cendani sudah hadir dari kawasan Cimahi. Ibu Cendani, ada negelis. Mamanya aku, pengennya sehat-sehat selalunya. Tenun sudah pantengin. Terus ada Teh Eli dari kawasan Padalarang juga sudah hadir. Lagi panteng terus, belanggamnya pengen sepiring berdua. Boleh. Mau sepiring berdua, mau dua piring buat sendiri. Boleh, gak apa-apa ya. Siap juga yang nyimak buat Teh Eli Jamu, Teh Isar, Pak Wawan Ngampra, Kang Edit. Buat Mang Nana Setiabudin, Da Govin, Teh Isugi, Abah Iwan, Mas Ian Pacitan, Mas Tanto, Kang Danu, Kang Genta, Teh Nova, Kang... Nanti Teh? Kang Nendi Cimindi, Teh Ratna, dan juga di Kumin aja. Dikocinya buat yang nanti yang baik hati, semoga sehat selalu. Ya, ternun. Terima kasih tetekunya, sehat selalu juga. Kang Asep Balon juga sudah hadir nih ngeranti nu gelis anu bager cepat sembuh seraknya amin. Terima kasih, ini mah harus pisan soalnya digayangnya pengen langgamnya pengen Arjun senang juga cintanya buat ngeranti nu gelis bager sebandung raya Dahlia asli nah teteh Kang Asep asli nah tuh sanggup. Durasinya masih ada warga Dahlia, aku pengen angkat telepon. Ah, buat satu penelepon boleh. Di WhatsApp-nya masih susah. Paling dicoba di line telepon biasa ya. 73028 atau di 7311710 ya. Kita coba angkat warga Dahlia. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Dahlia asik atuh, bunga. Goyang.
0: Digoyang balik dong. Selamat malam Pak Dirmansyah.
1: Selamat malam menuju pagi Neng Ranti. Semoga sehat. Ada rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah. Neng Ranti sehat ya Neng.
0: Amin. Pak Dirmansyah juga gimana kabarnya? Sehat Pak Dirmansyah?
1: Alhamdulillah baiklah. Walaupun sudah usia 60 suka terasa nyeri di ini Neng, di kaki.
0: Oh atau dari usia manya. Sama ya, si mama sebapak aku juga begitu.
1: Iya.
0: Ya semoga sehat-sehat selalu Pak Dirmansyah ya. Sekarang kita ngegogo dulu Pak Dirmansyah udah siap?
1: Boleh Neng.
0: Mangga prung.

0: Asik. Mau request langgam apa tuh malam hari ini Pak Dimansyah?
1: Langgamnya ingin ini Neng, sesuai dengan permintaan kamu menambi Neng Amel ya. Gaun merah katanya Neng.
0: Mangga mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Kamu pernah disakiti oleh mantannya jenah.
0: Tersanggup.
1: Walaupun sering dengan saya, sekarang suka ingat mantan. Jadi saya juga gak enak Neng, ATT. Loh, kamu ngomong-ngomong dengan mantan.
0: Aha, sok gaun merah, iya Kang Gosaha.
1: Neng Ranti ya. Halo?
0: Ya?
1: Ya, di Gogo buat Neng Ranti, Adan Rahman dan Indolan, jadinya berkah, sehat selalu ya Neng ya.
0: Amin.
1: Kemudian buat Neng Abel, jangan ngomong mantan wainya, mudah-mudahan yang di Dago tuh. Buat Danu sama Tiara Desanya, Nada Dolar, Cece Dado, tadi yang sudah masuk bawa.

0: Joko, Mahoni Nasir Buah Batu, Asep Malon, Asep Mamen, semua Asep, Kokom Holly, kemudian Mas Ion di Pacitan, Mas Ion, kemudian buat Mangiri Susu Murni, Ujang Roti, buat semua warga Dahlia. Memang lah di Gogo yang gak ke Gogo pun tentikannya durasi ya.
1: Siap, Atur. Itu aja, Neng. Atur nuhun, Pak Dimansyah.
0: Gocin, Neng, gocin. Mm-hmm. Gocinnya buat Neng Ranti yang baik hatinya. Semoga sehat selalu.
1: Panteng siap.
0: Mm-hmm. Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, Aziz Katiu. Bunga go ya.
1: Digoyang balik dong. Terima kasih ya Pak Dimansyah ya. Boleh dari Katapang juga selalu hadir dengan setianya. Terima kasih. Buat Pak Wawan, senangnya sehat-sehat. Terus juga buat Nenek Putri, sayangku. Anak cantik selebager. Terima kasih sudah menggogo Ibu Lia Katapang. Kang Deddy. Terus sanggup tongsok pundung. Kang Deddy-nya bisa diblokir gerak. Nah, selamat malam Kang Deddy hadir Neng di acara Begadang. Biasanya on airnya lewat BPJS. Terima kasih Neng, sehat selalu. Nah, jual BPJS ya tersanggup. WhatsAppnya tuh yang aku tanya bingung. Ini tuh notifnya tidak keluar tuh. Jadi mendingan nanti kalau mau on air lagi lewat yang lain telepon dulunya Kang Deddy ya, ke 73028 atau ke 73117710. Sekarang kita lanjut lagi mendengarkan lagam spesialnya sebelum nanti ketemuan di interval ketiga dengan yang bakal masuk di telepon di interval ketiga pastinya wargi Dahlia ya. Kang Danu dicoba nanti di interval ketiga Kang Danu ya. Pokoknya jangan kemana-mana lah matak nanya. Siapakah yang akan nanti masuk duluan? Apakah orang Cicalengka atau Kang Danu? Ya wargi Dahlia kita lihat saja. Go. Goyang.

Belia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Teh Eli, terima kasih udah selalu pantengin Teh Eli. Terima kasih udah dibacain sama langgamnya udah cenanya. Soalnya atau nuhun juga udah selalu pantengin ya. Terus juga ini ada Ridwan Soleh juga sudah hadir dari Batalion Arhanu 3. Terima kasih sudah pantengin buat semua anggota Yon Arhanu 3 dimanapun berada, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwide juga hadir, terima kasih cantikku. Kang Lukman di Pasar Baru juga ya, ternuhun sudah pantengin sambil nunggu on air. Ih, bener banget ya, nunggu on air, udah waktunya on air lagi. Wargi Dahlia, mangga dicoba yang pengen on air ke Ranti di 73028 atau di 73110. Kita bakal angkat telepon dulu. Halo, Begadang Dahlia.
1: Gusti
0: Gustino Agung tersanggup. Halo, Kang Danu adalah laki orang wodong. Bagaimana kabarnya Kang Danu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma ada teh sehat.
0: Alhamdulillah aku sehat, cuma suara aku serak biasa habis gugorowokan.
1: Biasa nama etak mah kuduku iya.
0: Kunaon?
1: Kusiki kadong dong, kusiki iya, kusiki.
0: Siki naon, iya. Siki apa? Iya. Sadar sih temennya. Sadar, ya abang-abang penting, abang rada bebas. Cernanya, sadar.
1: Abang penting, abang rada.
0: Sadar, gitu semua benar waktu dah lihat.
1: Kan biasa kan aku sikit kadang dong. Saya nama aku sikit dua.
0: Gitu semua benar. Benar, Kang Danu ya, daripada kamu bisik bisik bisik di soendatnya atau eta bibirnya atau mulutnya, mendingan kamu ngegogo ya, ngegogo dulu ya.

0: ada ya habis si tikus sewa dia mulutnya ya. Aku temenin, aku temenin deg-degan aku kalau lagi teleponan sama kamu tuh bening sekarang mah request langgang.
1: Enggak
0: akan aku cantik. Ya wajar deg-degan aku teh hirup M. Ambiur. Cus mau request langgang apa-apa hari ini.
1: Pengen ganti baju. Ini hari tangkil.
0: Ah, cek anu di baju ae. Ah, tersanggup. Boleh. Dan nah, kan kalau laki-laki mah biasanya ah laki-laki. Emang iya laki-laki.
1: Tersanggup. Setengah laki-laki.
0: Oh, gesmal bener, gesmal bener. Ah, sok atau ganti baju.

0: Asri, acok nato abjibar Erni Asri, Imam Sojo Mang Iris Kang Edit, Bunda Sarah Asa Dayananya, warga Dahlia Santi.
1: Boleh, atau digocin.
0: Jadi gocin sama Kang Iris Santi, gue sehat-sehat laginya, eta si coronanya.
1: Siap, siap, siap. Terima kasih ya sudah mendoakan tikoro-tikoro aku, Westi.
0: Sama nanti tikoro, aku udah hayang.
1: Anteng radio.
0: Pasal Dahlia, enak-enak-enak, biar Dahlia bro, ah, goyang.
1: Jadi goyang balik dong, satu penelpon lagi wargi Dahlia, ada siapa ini? Halo, Bukedan Dahlia. Jadi goyang balik, olo-olo, orang Raja Wali kemana waya atau besti ini baru menelpon. Meni aku tehnya sudah menunggu sekian lama. Kakara ayah nelpon deh, iya teh. Aduh.
2: Kamu enggak
1: nenggel. Terus sanggup ah. Gimana kabar, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah, kabar orang-orang gimana?
1: Alhamdulillah, nanti juga sehat. Kita ngogok-ngogok dulu, kibar udah siap?
2: Iya.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

σε αστεία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
2: Kamu kontras si konseling alalana. Ungal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kamera.

Dilanjut lagi atuh, ada Mas Gunawan dari Riau yang sudah Mas Gunawan Riau ya sudah hadir. Halo kakakku, channel request langgami cinta satu malam. Aduh. Asa kamariga cinta satu malamnya. Ini kenapa kamu tuh lagi menceritakan kisah sendiri? Atau kumaha keresepnanya? Keresepna ya karena langgamnya Melinda cinta satu malam. Cenemangga.

meni mepet karena closingan kemana wae atuh nembe Google magus teh. Ada juga ini sama Mama Ros yang sudah hadir. Assalamualaikum Ning Ranti. Waalaikumsalam. Request langgamnya udah diputar cenenaon langgamna tadi teh. Pasal putangan merahnya. Cawang Syulna Mama, terima kasih sudah pantengin ya. Bulia Katapeng juga turun, masih selalu pantengin. Terus ada Kang Aden dari kawasan Cicalengka. Yes, sudah hadir langgamnya pengen garis balik. Garis baliknya udah nanti play. Terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Andriana juga, Kang Ari Wongso, ada Ciau dari kawasan Kerapitan yang selalu panteng Dahlianya. Terima kasih. Kang Roma di Cijambe juga terima kasih sudah pantengin. Langgam keluasnya udah nanti play ya di gocinnya buat Abah Iwan Mozzarella, Koko Lim, A'a Burkasim, Kang Erik Nuryanto. Gocinnya mau buat Kakak Ranti sama AR aja yang ada di Majenang. Oke. Kang Erdi juga terima kasih sudah pantengin. Ada Mr. Ius, 3 huruf yang mudah diingat juga hadir. Juga ini buat Maji Eha, Dalis Jalan Peta, Bapak Suhana, Kang Deden Cipteng, Tiati Jamu, Tehi Sugi. Gocinya buat inisial D aja. I miss you, honey, sweetie, beauty, Teranti. Tahu kan inisial D siapa? Gak apa-apa kalau gak tahu.

Galícia, tem a Galícia. Tu sanggupnya. Hari itu sana di kerudungnya aku dong, Karen. Akulah itu, siapa lagi ya? Siapa lagi itu Om Agus ya? Aku menjadi Bu Haja dulu tadi pagi-pagi. Kadang-kadang menjadi Bu Haja ya. Kadang menjadi anak kecil, kadang menjadi tante ya, bisa menjadi apa saja pokoknya mah sesuai pekerjaan we. Ada tuh nampak di mana dina ianya dina status TikToknya Om Agus nyam nih sok erakun aku teh ai diingetan kos gitu teh apa yang aku posting teh aku suka malu, suka ujuk-ujuk malu aku teh yuk. Aku mau ngasih info dulu buat warga Dahlia nih ya. Kan masih ramai pembahasan tentang bocah perempuan usianya 9 tahun yang menjadi korban serangan brutal anjing pitbull di kompleks Grand Cendana Residence nih warga Dahlia. Itu loh yang di Kecamatan Arjasari. Pihak keluarga korban kini tengah mempertimbangkan untuk membawa kasus tersebut kerana hukum warga Dahlia. Paman korban mengatakan penanganan insiden ini tidak cukup hanya dengan pemberian ganti rugi atau penanggungan biaya rumah sakit saja. Menurutnya, keluarga juga mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dialami sama korban warga Dahlia, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, meskipun pemilik anjing kooperatif terus mendampingi korban di rumah sakit, tapi kasus ini masuk ke dalam ranah hukum karena kelalaian pemilik anjing dalam menjaga anjing pitbullnya, begitu warga Dahlia. Nah, sampai ini nih, sampai sekarang keluarga korban menegaskan kondisi dan pemulihan korban menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah selanjutnya. Ini kita doain ya, semoga adanya itu lekas pulih warga Dahlia, bukan cuman fisiknya aja tapi mentalnya, karena pasti trauma banget itu warga Dahlia. Tong borok anjing pitbull rantinya digegel, iya kelek barat tuker letik kunan kan nanti sama laba-laba anu kecil lebih ke ayun nasion pisanku laba-laba tetep pira kemudian iya warga Dahlia aduh. Dan juga pastinya ya bisa kita doain juga semoga korban ini bisa mendapatkan pertanggungjawaban sepenuhnya sampai benar-benar pulih secara fisik dan juga mentalnya pastinya warga Dahlia ya. Anjing mah gak mungkin dijadikan tersangka atunya warginya, pasti pemiliknya yang harus bertanggung jawab. Aduh, kalau misalnya ada kejadian gini kan yang punyanya yang tanggung jawab, anjingnya enggak. Giliran kalau misalnya itu loh warga Dahlia yang diperkerjakan itu, iya ada kan anjing yang katanya diperkerjakan, tapi kok gaji anjingnya lebih gede daripada pemiliknya, waduh.

Aduh gak kerasa Wargi Dahlia udah di penghujung acara aja ya. Kang Ion, aduh teleponnya belum bisa keangkat, dicoba lagi nanti Kang Ion ya. Kang Om Agus juga terima kasih sudah pantengin, Mas Gunawan atur nuhun. Kang Asep Balon terima kasih, Arjun cenah siap di antosnya, udah ini kita play Arjunnya. Mama Ros juga terima kasih sudah pantengin, Kang Lukman atur nuhun. Dia kata pang terima kasih, Kang Danu, Teh Eli, Kang Ridwan, Teh Ati, ada Ibu Cendani. Pokoknya semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Terima kasih Wargi Dahlia yang udah kirimin WhatsApp, yang udah request langgam juga atur nuhun. Maaf kalau misalnya ada WhatsAppnya yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Ketemuan lagi sama nantinya di hari Jumat sama Sabtu, tapi di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia ya. Udah ini jangan kemana-mana karena bakal ada goyang periangan yang bakal nemenin Wargi Dahlia selama 1 jam dengan langgam-langgam dangdut Sunda, langgam-langgam Sunda kesukaannya Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya. Rantinya pamit Wargi Dahlia. Selamat beraktivitas di hari Kamis 27 Agustus 2026. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Perung. Ah, go.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: pergi menuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Hari ini sudah hari Kamis, Wargi Dahlia 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah dan bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan Agustus 2026. Terima kasih untuk Wargi Dahlia yang sudah siap dan senantiasa selalu setia mendengarkan, menyimak acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di Radio Dahlia FM Bandung setiap hari dari hari Senin sampai hari Ahad. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kita bersama Ustaz Andi Abdurrahman seperti sekarang ini saat Wargi Dahlia yang lagi dan tengah melaksanakan santap sahur untuk saum sunnah kemisnya. Dan sudah bergabung banyak sekali yang masuk dari tadi di 0811-222-1015 nomor WhatsApp Dahlia. Dan Ustaz Adi sudah bersama kita bareng Bang Abu dan Dennis di studio. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibe toyib semakin toyib. Barakallah. Alhamdulillah. Ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kami berdua di studio di Jalan Burangrang nomor 29 Buah Batu Bandung kembali hadir menemani ruang wargi Dahlia untuk sama-sama bersilaturahmi, bertolabul ilmi, berdiskusi, belajar ilmu agama. Ya, mudah-mudahan Allah meluruskan tujuan hati kita, Allah menggugurkan dosa dan kesalahan kita, Allah membukakan mata batin kita, membukakan pintu-pintu rahmat untuk kita, sehingga setiap amal soleh yang kita tunaikan, amal kebaikan yang kita kerjakan diterima oleh Allah, menjadi bagian amal soleh untuk kita, menjadi amal jariah bagi kita, bekal kita hidup meraih kehidupan bahagia fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Mudah-mudahan wargi Dahlia semua dalam keadaan baik, sehat, tetap bisa jaga kondisi kesehatan yang pada minggu-minggu ini begitu kurang begitu baik. Partikel-partikel udara ada yang kebakaran dan kemarau yang begitu juga terasa dingin, tapi bagi kita banyak yang terserang agak-agak batuk nih ya.
1: Leres,
0: semua yang leres. Tidak pernah batuk jadi batuk semua. Lihat bulan saat kita di perjalanan tadi begitu merah.
1: Betul.
0: Begitu luar biasa ininya. Apa?
1: Warnanya
0: kurang baiknya udara itu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung pagi ini di 0811-222-1015. Ibu Heni di Palasari sudah bergabung dan Teh Anil di Cikalong Hilir. Aturnuhun, terima kasih Bu Muti. Dan Abi Haji Gunung Semung di Cipadung 455 sama Ibu Hajah Siti Mar. Kemudian Ibu Eti Wike, lalu Ibu Candeni. Dan yang sudah bergabung berikutnya lagi Ibu Lidim Halimah, Mama Lili juga Siti, Ibu Siti Nurmalia, Ibu Suryati, Ibu Tati Empoy di kawasan Patenggang, Ciwidey yang dingin. Kemudian Kang Aman Abadi, Ibu Lia di Karapitan yang selalu ramai jalannya kita. Ibu Tika Sartika, Nenek Ica juga sudah bersahur lagi di Cimaung nih. Kemudian Ibu Lia di Katapang, Ibu Kahyati, Ibu Ani. Terima kasih Ibu Devi yang ada di Ciwidey ya. Dan juga kita sapa juga untuk Mama Haja Nur Adil pagi hari ini, Bu Ani di Sukajadi ya ini ya. Dan juga yang pagi hari ini ada Uni di Karapitan, ada Pak Agus dan Ibu Itih yang ada di seputaran Jalan Mung sama Ibu Lia, Ibu Lilis Nur Laila juga di Sayang. Dan Ibu Dedek di Bojongmas Bu Haji.
1: Alhamdulillah kami juga Bu ingin menyampaikan. Ida
0: juga sudah masuk
1: Bu Haji. Oh Masya Allah Pak Haji Nana ya dan Ibu Haji Ida di Purut. Alhamdulillah kami juga ingin sampaikan salam dan silaturahim untuk grup Hikmah Pajar dan Obsesi Pagi Dahlia yang semakin toyib wargi ya. Kemudian juga untuk keluarga besar jamaah alumni-alumni umroh ya. Ada jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jama'ah Umrah Syakban, Jama'ah Umrah Rabiul Akhir, juga untuk Jama'ah Umrah Agustus kemarin, yaitu Jama'ah Umrah Syafar, ya. Mudah-mudahan sararehat sadayana ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pimpinan, Bang, beserta para jamaah majelis-majelis taklim, seperti majelis taklim Fathul Khair, Nurul Ikhlas, At-Tawabin, majelis taklim Fathul Mubin, majelis taklim Al-Mubarakah di Nangkasuni, ya, Majelis Taklim Al-Huda yang ada di Tanjung Sari Antapani, Wargi Dahlia, ya. Kemudian juga Majelis Taklim Ar-Rahmah, Majelis Taklim Nurul Huda, juga semuanya Wargi Dahlia, ya. Dimanapun Wargi berada, di tengah-tengah wargi yang melaksanakan makan sahur, ya, mudah-mudahan sing araragang taruangna, ya, kenging kanikmatan ti Allah, dan niat saum sunnah kita semoga senantiasa ada dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Jalla Jalalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini juga sudah bergabung dan dipersilakan untuk ingin disapa ataupun nanti ada pertanyaan tentang tema yang kita akan coba diskusikan bersama wargi Dahlia di 0811-222-1015. Tajak Neng di Sarijadi, Boja Oneng juga Sarijadi Ujung.
1: Masya Allah.
0: Oh, ada Panandang juga di Bojong Emas.
1: Iya.

0: Beberapa dimensi sudut ya.
1: Setiap saat diri kita siapapun itu, yang penting yang namanya kita wargi Dahlia ya, pasti akan diawasi. Nah, ini materi yang akan kita sampaikan, bagaimana pandangan agama tentang saat kita diawasi, bentuk pengawasannya seperti apa, kemudian bagaimana cara kita menyikapi saat kita diawasi. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi menambah ya keilmuan kita keilmuan tentang kita. Agama insya Allah.
0: Baik wargi Dahlia, biar kita tetap waspada, tetap harus berbenah diri.
1: Betul.
0: Karena kita selalu diawasi. Bersama Ustadz Andi Abdurrahman, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Setiap saat kita diawasi.

Ya, terima kasih Bang Haji Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhutu fiddin azakumullah, ayahanda ibunda wargi dahlia rahimani allahi wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Dialah Rabb kita, Tuhan seru sekalian alam, yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, maha penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang, yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita, tidak sebesar pun uang yang kita keluarkan, tidak sejengkal harta pun yang kita berikan kepada Allah untuk membayar semua kenikmatan dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan. Tetapi hanya satu keinginan Allah dan menuntut kita dari kenikmatan itu, yaitu bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya syukur yang kita lakukan atas nikmat, syukur yang kita lakukan atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya pun itu akan kembali kepada diri kita. Semakin banyak bersyukur, maka akan semakin banyak kenikmatan dan karunia yang Allah berikan yang kita terima. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, menemani ayahanda ibunda wargi dahlia yang tengah melaksanakan santap sahur, setiap saat kita diawasi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbika labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah seakan-akan menegaskan bahwa Allah sungguh amat kuat dalam pengawasannya.

0: Kita bayangkan ayahanda ibunda wargi Dahlia, jagat raya yang sedemikian luasnya, semuanya berada dalam pengawasan Allah. Tidak sejengkal tanah pun yang keluar dari pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi maupun di antara keduanya, bahkan hati manusia pun Allah mengetahui. Dalamnya lautan dapat kita ukur, tapi isi manusia, isi hati manusia, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali dirinya dengan Allah sang pemilik hati. Memang begitulah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Rabbul Alamin menampakkan kekuasaannya tentang maha kuatnya Allah mengawasi makhluknya. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Oleh karenanya, sadarlah wahai para pembangkang, sadarlah wahai penyuka maksiat, karena tidak ada satupun yang bisa lepas dari pengawasan Allah Qadi Rabbul Jalil. Merasa diawasi, dalam bahasa agama itu dikatakan muraqabah. Ya. Jadi bahasa agama itu muraqabah. Muraqabah itu sikap merasa berada dalam pengawasan Allah. Ini susah ya wargi Dahlia ya, subhanallah. Untuk menumbuh kembangkan sikap muqarabah ini, sikap merasa diri diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kita tengok firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain. Allah tegaskan di dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasimu, malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah, yang akan taat terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan berkhianat kepada Allah azza wa jal, taat patuh terhadap apa yang diperintahkan dan yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat tersebut, serta yang mencatat amal perbuatanmu, sungguh mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini menunjukkan Allah Rabbul Alamin telah menyimpan CCTV superkomputer yang tidak pernah error wargi Dahlia. Jadi kalau dalam surat Al-Infitar ini bang, namanya waskat.
1: Waskat.
0: Apa itu waskat? Pengawasan malaikat.
1: Oh.
0: Nah, ini waskat ya. Diawasi oleh malaikat. Sehingga dalam ilmu fiqih itu wargi Dahlia, cara dan bentuk pengawasan Allah kepada kita ada tiga bang. Awas ya ayahanda ibundanya, bunten. Ada cara dan bentuk pengawasan Allah kepada seluruh makhluk termasuk manusia, ada tiga. Berdasarkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran tentunya. Yang pertama, pengawasannya langsung oleh Allah sendiri. Ini dalam bahasa manusia itu presidennya, rajanya. Kalau dalam kementerian, menteri koordinator. Gitu kan? Ini rajanya, Allah yang mengawasi langsung. Karena Allah memiliki sifat al-bashir dan ar-raqib. Gitu kan? Ada di dalam Asmal Husna ya, wargi Dahlia ya. Ada yang namanya ar-raqib, al-bashir. Ar-Raqib itu artinya maha mengawasi, Al-Basir maha melihat. Jadi Allah maha mengawasi, yang pengawasannya tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah. Satu pun tidak akan bisa keluar dari pengawasan Allah. Tidak bisa keluar, tidak bisa lari dari pengawasan Allah. Karena Allah Ar-Raqib dan Al-Basir, maha melihat. Dari ujung timur ke barat, utara ke selatan, langit dan bumi, bahkan di kedalaman perut bumi yang paling dalam sekalipun, Allah maha mengetahui. Al-Basir, Allah maha melihat. Ini yang pertama, bentuk pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui malaikat. Dikatakan dari surat Al-Infitar ayat 10 dan ayat 12 bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan dua malaikat. Yang satu disimpan di sebelah kanan, yang satu disimpan di sebelah kiri. Namanya, merek CCTV-nya itu Raqib dan Atid. Produk langit yang tidak pernah error. Dan itu, wargi dahlia, ketika seseorang melakukan amal kebaikan, maka spontan langsung malaikat berada di posisi kanan, mencatat refleks otomatis tanpa disuruh. Ketika seseorang melakukan kebaikan, langsung jebrod, ditulis amal kebaikan kita. Begitu juga sebaliknya, ketika maksiat dilakukan, perbuatan dosa dikerjakan, maka malaikat yang sebelah kiri yang namanya Atid, tanpa dikomando, tanpa diperintah, secara otomatis akan mencatat segala keburukan dan maksiat yang kita kerjakan. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan pun akan dibalas dengan keburukan, ikhwatu fillah. Dan yang ketiga, bentuk pengawasan selain langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha basir, yang maha melihat, yang maha raqib, yang maha mengawasi, juga diawasi oleh dua superkomputer produk langit yang namanya Raqib dan Atid. Bentuk pengawasan yang ketiga adalah anggota tubuh kita sendiri. Coba, ini aduh hebatna Allah, warga dahlia, subhanallah. Mungkin secara zahir kan kita mah berpikirnya otak ya, akal ya. Mungkin akal menolak, mana sih Allah? Gak kelihatan, rasionalnya kan emang gak nampak. Malaikat, mana malaikat sebelah kanan gak ada, sebelah kiri gak ada. Maka Allah hadirkan yang pertama, hadirkan yang ketiga, yang mampu dilihat dan dirasakan oleh diri kita. Apa? Anggota tubuh kita sendiri. Itu menjadi saksi, menjadi pengawas bagi diri kita sendiri. Lihat di dalam surat Yasin kan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu kata Allah. Dan pada suatu hari nanti di hari kiamat, Allah akan buka semua. Pengawasan-pengawasan Allah dibuka itu. Pengawasan Allah ada catatannya, gitu kan? Malaikat Raqib dan Atid melaporkan catatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Dan di dalam diri kita pun akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang akan kita lari dari badan kita? Tangan akan berbicara, mulut dikunci, kaki akan menjadi saksi dari seluruh perbuatan kita. Tangan kita pernah begini, tangan kiri kita begini, kaki pernah melangkahkan ke tempat-tempat maksiat, kaki ini juga pernah dilangkahkan kepada tempat-tempat yang penuh dengan kemanfaatan. Satu demi satu disidang, dibuka di hadapan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot pada waktu itu. Semua akan dibongkar oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena hari ini saat kita di dunia, kita masih berada di dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi. Mata, telinga, gitu kan? Tangan, kaki akan menjadi saksi. Sehingga dalam doa kan kita menyampaikan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan pada badan kami, keselamatan pada telinga kami, keselamatan pada pandangan kami. Kita mohon kepada Allah agar badan kita saat sehat tidak dipakai untuk maksiat, tapi dipakai untuk taat. Telinga kita masih bisa mendengar, dibimbing oleh Allah, tidak mendengar hal-hal yang pimudorotin, tapi mendengar hal-hal yang mendatangkan dan mengundang kemanfaatan. Mata kita memohon diselamatkan agar mata kita dibimbing oleh Allah untuk melihat yang elok-elok saja. Melihat mata yang indah-indah saja sehingga menumbuhkan rasa syukur. Bukan melihat hal-hal yang mudarat, yang maksiat, yang tidak elok untuk dilihat. Itu yang kita baca. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Karena kita meyakini bahwa badan kita, anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi, akan berbalik menjadi hakim bagi kita. Kemari di dunia naon sianya talunya. Gak ada pengacara kita. Gak ada. Sukan kleneng-kleneng pada konsultasi hukum gak bisa. Duit gak laku bang. Udah aja deh. Rekib atid. Sogok tuh ayah sawah sakotak tuh bisa. Duit mau laku, nggak akan laku. Nggak ada pembelaan di sana kecuali diri kita sendiri wargi dalia. Ini anggota tubuh kita sendiri akan menjadi apa? Pengawas bagi kita ya. Akan menjadi hakim bagi kita. Makanya minta kepada Allah agar ini tangan teh dianggap zikir. Taruas-ruas ramok teh diangge zikir subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ruas-ruas jari kita itu, seni-seni tubuh kita sodakehi oleh kita dengan apa? Amal soleh, gitu kan? Amal soleh. Dan itu akan menjadi pembela bagi kita. Di sisi lain, badan kita, anggota tubuh kita akan menjadi pengawas, menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Di sisi lain pun ada anggota tubuh yang akan membela kita, karena anggota tubuh yang dititipkan oleh Allah pada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selama, ternyata selama ini wargi dahlia, kita ini diawasi oleh Allah. Istilah Bang Apul itu ODP, orang dalam pengawasan gitu tuh. Ya, orang dalam pengawasan dua malaikat yang namanya Raqib dan Atid, yang tidak akan berkhianat kepada Allah sekecil apapun yang kita perbuat, dosa maupun amal soleh akan tercatat utuh dan sempurna dalam catatan kehidupan kita yang kelak akan dibuka oleh diri kita masing-masing. Coba, ngeri ya? Anggota tubuh kita ini, setiap perbuatan yang kita lakukan, amal baikkah atau amal burukkah, maka akan tercatat dalam buku catatan kehidupan kita yang kelak suatu saat nanti buku catatan itu akan dibuka oleh diri kita. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan buku catatan itu wargi dahlia, ada yang diberikan dari tangan kanan, ada yang diberikan dari tangan kiri, atau dilempar dari arah belakang. Bahkan ada yang digulung-gulung seperti apa? Seperti pakaian yang kotor dan lusuh, lalu dibaledogen kanu kanurarai jelema eta. Punten bahasa kasar mah lebok tah siah kadaharan maneh waktu di alam dunya. Nauzubillah. Capek gawe teka pake, ditinggali rapotna barereum nilaina. Dan di dalam surat Al-Kahfi dikatakan, ketika disodorkan kepada manusia untuk membuka catatan amal kebaikannya, dia enggak mau. Saya enggak mau buku catatan ini, padahal yang nulis dia. Ya kan? Yang melakukan perbuatan ini kita. Dosa oleh kita, maksiat oleh kita, amal soleh, amal kebaikan oleh kita. Maka malaikat yang mencatatnya, kebaikan oleh rakib, keburukan oleh atid. Kata malaikat, buka kemana ya? Di dalam Al-Kahfi dikatakan, ada manusia yang enggan membuka buku catatan kebaikan dan keburukannya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa isi dari buku catatan itu banyak merahnya, banyak maksiatnya daripada ketaatan. Enggan, buka, cek Allah. Alim, buka, enggak mau. Iyanya, liurnya. Di dunia ngelakukan maksiat menibangga, tapi ketika nanti di akhirat kelak, buka, kata Allah. Kita enggak mau, na'udzubillah min zalik. Maka untuk menutupi dosa-dosa kita setelah kita tahu kita diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat, diawasi oleh badan kita, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam memberikan nasihat kepada Umar sekaligus memberikan nasihat kepada kita serta umatnya, kata Nabi, wa'atbi sayyatal hasanati tamhuha, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kesimpulannya, hati-hatilah dalam bertindak, ikhlas dalam beramal dengan menjaga niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih untuk hari ini pelajaran kita tentang
0: setiap saat
1: kita diawasi, diperhatikan, saking sayangnya Allah itu.
0: Saking sayangnya agar kita merasa diawasi teh, hirup urang teh lebih teratur dan terarah.
1: Sekarang saatnya kita juga lagi diawasi untuk persiapan
0: pelaksanaan sholat subuh ya ayahanda ibunda. Kita jeda dulu acara kita, kita laksanakan dulu sholat subuh. Insyaallah setelah sholat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Belum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

lenggar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Bismillah, alhamdulillah setelah kita jeda beberapa saat untuk melaksanakan sholat subuh di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam yang senantiasa hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad dari jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustaz Adi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis hari ini. Terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang Wargi Dahlia sudah siap sampaikan, sudah siap dikirimkan ke 0811222101 pagi dini hari ini, begitu banyak sudah. Dan terima kasih untuk Wargi Dahlia yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahlia FM yang sudah live juga bersama Ustaz Andi Abdurrahman pagi hari ini, juga di Facebook, silakan untuk Wargi Dahlia.

0: keluarga Dahlia, ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, wargi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita menjadi bagian amal saleh, dan Allah mengkabulkan doa-doa, permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Bagi wargi Dahlia yang ingin berniat melaksanakan ibadah umroh, wargi Dahlia, ya, kami membuka peluang pendaftaran kembali calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harga promo, wargi Dahlia, ya. Kami membuka pendaftaran untuk jamaah umroh yang insya Allah keberangkatan di bulan Desember insya Allah, ya. Dan alhamdulillah, wargi Dahlia, keberangkatan kita nanti, keberangkatan umroh bersama Ustadz Andi Abdurrahman dan Ustadz Abdul Somad, wargi Dahlia, ya. Dengan harga promo tentunya. Silakan bagi wargi Dahlia yang ingin melaksanakan ibadah umroh, segera mendaftarkan diri, wargi, ya. Bisa menghubungi langsung ke Radio Dahlia FM di Jalan Burangrang nomor 28 Buah Batu, di Turang, Burangrang, ya, wargi Dahlia, ya. Dan nanti informasi lebih lanjut akan kami sampaikan pada saat wargi Dahlia memberikan mendaftarkan diri menjadi tamu Allah dan calon tamu Rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam. Di WhatsApp aja nanti di nomor saja. Wargi Dahlia akan ditindaklanjuti ke Ustaz Andi atau ke Teja Bentan, ya.
0: Ya, betul sekali. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita, wargi, ya, untuk menjadi tamu Allah, diberikan kemudahan dalam rezekinya, kesehatan dan kesempatannya untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Kami juga memohon doa restu dari ayahanda ibunda wargi Dahlia untuk putera putri kami yang kami asuh, yang kami bina di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan putera putri asuh kami menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyisikan sebagian rezekinya di jalan Allah, membantu mereka, membuat mereka bahagia dan tersenyum. Insyaallah kita menyisikan sebagian rezeki di jalan Allah akan dicatat menjadi jihad di jalan Allah, mendapatkan pahala, dan tentunya akan bersama-sama dengan Rasulullah berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi wargi Dahlia yang ingin menyimak, melihat kajian video pendek, ya, tentang kajian ilmu agama, wargi dapat mengunjungi TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit informasi kegiatan juga pengajian, termasuk ada ilmu-ilmu agama yang sedikit kami sampaikan. Mudah-mudahan saja ini bisa menjadi wasilah kebaikan, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di TikTok, ini banyak sekali. Bunda Arthur, terima kasih selalu langganan. Ibu Siti, lalu juga ada Ibu Enjoy, terima kasih Ibu Enjoy, dan juga Ibu Afni, terima kasih, dan Rika, alhamdulillah. Dan juga ada Suryani 7. Dan kita siap langsung ke pertanyaan yang sudah wargi Dahlia kirimkan di 0811222101.
2: Wargi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Sudah ada pertanyaan dari mana tadi? Oh, dari ini lagi dari Bu Enjoy. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Ibu, ayah titipan pertanyaan.
0: Siapa enggak?
1: Coba. Bagaimana kalau kita sudah melakukan perbuatan yang tidak baik tapi kita tidak tahu itu adalah dosa karena terpaksa, tidak bisa mengelak, tapi kita selalu ingat Allah, minta perlindungan. Bagaimana pertobatannya? Dalam pikiran selalu menghantui dosa itu. Itu atur nuhun Ustaz. Jazakallah.
0: Baik. Jazakillah khair, ya, untuk Ibu Enjoy. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah.
1: Ayahanda Ibu Tati Empoy ini.
0: Oh, Ibu Tati Empoy. Bukan Ibu Enjoy, ya.
1: Bukan, titipan pertanyaan. Okay. Kalau yang masuk di TikTok Bu Enjoy.
0: Enjoy. Baik. Untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Beliau bertanya, wargi Dahlia, bagaimana kalau kita melakukan perbuatan dosa tapi terpaksa? Ya, terpaksa atau ketidaktahuan? Bagaimana cara bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatu fillah, a'azzakumullah, di dalam

0: Sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan, akan diangkat pena untuk seseorang, ya, akan diangkat pena untuk seseorang, artinya tidak akan ditulis sebuah perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa apabila ada situasi dan kondisi yang memaksa dia melakukan perbuatan dosa, yang seperti misalnya dalam keadaan dia pingsan, itu diangkat penanya. Kemudian sebelum balig, masih anak-anak, itu diangkat penanya, tidak dicatat amal kebaikan dan keburukannya, wargi dahliya. Termasuk juga ketidaktahuan kita, ketidaktahuan, keterpaksaan yang akan mengancam keselamatan jiwa, itu boleh. Dan insya Allah tidak akan dicatat menjadi sebuah perbuatan dosa, walaupun terlintas dalam pikiran kita dosa itu, terlintas dalam pikiran kita perbuatan maksiat itu. Maka itulah yang namanya sifat kehati-hatian bagi orang-orang yang beriman. Ya, walaupun kita tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa, ataupun keterpaksaan kita melakukan perbuatan dosa, dan insya Allah tidak akan dicatat sebagai perbuatan dosa, tetapi bagi orang-orang beriman khawatir, sekecil apapun dosa dan kesalahan kita, takut menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Karena ingat wargi dahliya, sekecil apapun dosa kita akan menjadi petaka bagi kita sendiri. Jadi di dalam sebuah keterangan dikatakan, apabila terjadi sesuatu hal pada diri kita, maka muhasabah dirilah. Boleh jadi yang terjadi, yang menimpa peristiwa dalam kehidupan kita, yang namanya kegelisahan, kegundahan, rasa sakit dan lain sebagainya, boleh jadi itu cara Allah untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Gitu kan? Maka walaupun tidak dicatat sebagai keburukan, tidak dicatat sebagai dosa karena kita tidak tahu ataupun terpaksa, maka orang-orang beriman akan senantiasa mengingat perbuatan dosa itu, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar kepada Allah sebagaimana tadi disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa'tbihi sayyi'atal hasanati tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebajikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan kita. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, jazakallahu Ustaz. Bunda Tati Empoy tadi ya. Pertanyaan. Ini dari Kang Asyan di Majalaya, di luar ya. Tema nih Ustaz. Boleh. Apa hukumnya Ustaz kalau menguburkan jenazah pakai talqin? Katanya kalau menguburkan jenazah tidak pakai talqin sama dengan kita tidak sayang sama jenazah. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik, untuk Kang Asyan di Majalaya ya. Jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana hukum mentalkinkan orang yang mau dikuburkan? Artinya yang dikuburkan itu artinya orangnya sudah meninggal dunia. Yuk kita tanya bagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, apabila seseorang tengah-tengah berada di dalam antara hidup dan mati, dalam arti sedang sakaratul maut, maka kata Nabi, talqinkanlah dengan kalimat yang mulia, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut sunnah Nabi, talqin itu dibacakan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut, gitu kan? Nah, sementara saat menguburkan jenazah, kita lihat juga bagaimana Nabi menjalankan, melaksanakan dan memberikan contoh kepada kita. Di dalam sebuah riwayat wargi dahliya, ketika Rasulullah beserta para sahabat menguburkan salah seorang sahabatnya yang wafat, setelah dikuburkan di tempat, masih di tempat yang sama wargi dahliya, taman pekuburan itu ya. Nabi alaihi salatu wasalam berdiri lalu Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai para sahabat, sesungguhnya saudaramu ini, saudara kita ini hari ini sedang ditanya oleh Allah melalui malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Maka mohon ampunan kepada Allah untuk saudaramu. Mohon ampunan kepada Allah untuk saudaramu yang meninggal tadi. Dan sesungguhnya kita pun akan mengikuti seperti mereka. Jadi Nabi memberikan sebuah motivasi bagi yang hidup, yang hadir di tempat itu untuk mendoakan siapa? Untuk mendoakan si mayit tadi. Karena sesungguhnya mayit itu akan ditanya oleh Allah. Semoga Allah memberikan kefasihan dalam lisannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Allah. Doa yang kedua, diingatkan bahwa kita yang hadir di sana akan seperti mereka. Sehingga kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Jadi yang terjadi sekarang itu mentalkinkan itu kepada orang yang telah meninggal dunia. Padahal kata Nabi SAW, talkinkanlah orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kenapa harus ditalkinkan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut? Di dalam sebuah hadis riwayat yang sahih, karena sesungguhnya orang yang sedang sakaratul maut itu sedang berkecamuk, sedang perang antara iman dengan kesesatan. Iman yang disponsori oleh malaikat dan kesesatan oleh iblis. Iblis di akhir ayat manusia, ya, di akhir kehidupan manusia, ini adalah detik-detik peluang emas bagi iblis untuk menyesatkan yang sedang menghadapi sakaratul maut.
1: Kesempatan.
0: Kesempatan bagi iblis untuk menggelincirkan, memalingkan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut untuk berpaling mengikuti ajakan iblis. Karena subhanallah, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu yang merasakan sakit yang luar biasa, wargi dahlia, seperti 170 sampai 100 tusukan pedang, wargi dahlia. Kemudian di sisi lain Allah berikan ujian di mana iblis datang untuk menyesatkan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut agar keimanannya goyah dan mengikuti apa yang disampaikan oleh iblis. Maka salah satu di antara untuk membendung godaan, daya tarik, tipu daya iblis saat sakaratul maut, dibimbing orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah, yang sering dikatakan sebagai talqin. Gitu Kang Asan, ya. Wallahu ta'ala.
1: Kang Asan, terima kasih. Dan untuk warga dari yang lain, kami tunggu untuk bergabung dan bertanya di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman pagi ini di 0811-222-1015. Ibu Neni Soekarni, terima kasih. Nenek Indah Cita Lahap juga sama Apih Darong. Ibu Nani Soreang, Pak Aher Gunung Puntang juga, Mama Aji. Lalu Kang Asep Bidago, dan ini ada Bunda Puspa di Mandala Jati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Toyib semakin
0: toyib.
1: Nah, ini jika orang merasa aktivitasnya sudah dijaga dari keburukan dan waktu-waktunya dimanfaatkan dalam amalan soleh, qadarullah, di dalam hatinya masih ada keraguan apakah Allah menerima amalannya. Satu, apakah sikap orang tersebut termasuk orang yang kufur nikmat? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana mensikapinya?
0: Baik.
1: Keraguan nih Bunda Puspa.
0: Untuk Bunda Puspa di Mandala Jati, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menjawab pertanyaan Bunda Puspa, ayahanda, ibunda, wargi dahlia, terkhusus untuk kaum muslimah, ya, yang ada di sekitaran Karapitan, Mung, ya, Kosambi, Burangrang, kemudian Sadakeling, Ancol. Insyaallah besok wargi dahlia ada pengajian rutinan bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Ikhlas dekat apa itu yang namanya tempat gas LPG itu, wargi dahlia.
1: Dekat apartemen.
0: Betul. Nah, di sana insya Allah besok hari Jum'ah Bada melaksanakan salat Jum'ah antara jam 1, ya, jam 1 siang. Ya, silakan bagi wargi dahlia, majelis-majelis taklim, ada Fatul Mubin, Fatul Khair, At-Tawabin, ya, Al-Hikmah, Uni di sana, ya. Silakan untuk bisa menghadiri pengajian bersama Teh Hajah Bentang, ya, di Masjid Nurul Ikhlas besok hari Jum'ah pada pukul 13 siang atau pukul 1 siang setelah melaksanakan sholat Jum'ah, ya. Mudah-mudahan ibunda semua kaum muslimah bisa hadir, berkenan silaturahim dan bertolabol ilmi bersama Teh Haja Bentang dalam pengajian rutinnya di Masjid Nurul Ikhlas di daerah di Jalan Mung Wargi Dahlia, ya, dekat tempat penjualan gas LPG di sana, ya. Baik, untuk Bunda Puspa, beliau bertanya bagaimana seseorang yang sudah berupaya ya sekuat tenaga untuk menjaga apa amal solehnya, menjaga amal solehnya, melaksanakan amal kebaikan, tetapi di dalam hatinya ada sebuah keraguan-raguan, apakah ini termasuk kufur nikmat dan bagaimana cara menghadapinya. Baik, ikhwatu fillah a'azzakumullah, dalam konteks konsep agama, ibadah itu bermula bermuncul dari tiga aspek: hati, lisan, perbuatan. Ada amal hati, amal lisan, amal perbuatan. Di mana amal perbuatan ini adalah penggabungan antara hati dan lisan. Nah, apabila seseorang sudah berupaya menjaga amal soleh dari hatinya, dari lisan dan perbuatannya, tapi subhanallah ada terbesit dalam hati sebuah keraguan-raguan, amal ibadahku ini diterima atau tidak, atau ada sifat-sifat buruk di sana. Nah, cara menghadapi perasaan seperti ini wajar. Ini wajar, wargi dahliya. Kenapa? Karena syaitan tidak pernah berhenti untuk menggoda, menyesatkan manusia. Terutama orang-orang yang beriman, yang sudah panceng kuat istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang istiqomah dalam menjalankan amal soleh, syaitan tidak akan tinggal diam. Dan disitulah perjuangan, wargi dahliya. Ya, disitulah perjuangan kita untuk mempertahankan keistiqoman kita dengan amal soleh, keistiqoman kita dalam amal kebaikan. Maka dibersihkan oleh syaitan apa? Kewaswasan, dilintaskan dalam hati kita keraguan-raguan. Itu adalah tipu daya syaitan untuk mengecoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu sunnatullah, bunda. Itu sunnatullah, dan itu bagian dari ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat surat Al-Ankabut ayat kedua dan ayat ketiga. Allah akan menguji di antara kita siapa yang benar-benar beriman dalam keimanannya, siapa yang dusta dalam keimanannya. Maka selain kita menyadari itu adalah ujian dari Allah, sehingga dari ujian itu membuka peluang bagi kita untuk apa? Berjuang melawan hawa nafsu sendiri. Sehingga ketika selesai perang Badar, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hari ini kita telah selesai pada perang yang kecil, dan kita nanti akan menghadapi perang yang besar. Ya Rasulullah, perang bagaimana ini? Perang Badar, perang yang luar biasa gitu kan, besarnya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya perang yang terbesar itu adalah perang melawan hawa nafsu kita. Itu perang yang terbesar, karena berkecamuk setiap hari, setiap saat. Hati dipalingkan oleh syaitan, hati diwaswaskan oleh syaitan gitu kan. Ini ujian dari Allah, butuh perjuangan. Dari situlah Allah akan mengukur kadar keimanan kita, apakah benar-benar beriman ataupun dusta dalam keimanannya. Maka cara menyikapinya, mohon pertolongan kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang memutarbalikkan hati, condongkan hati kami dalam ketaatan. Gitu bunda ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Dan kita lihat yang di TikTok juga tidak berhenti-berhenti. Oh, luar biasa pagi hari ini yang masuk. Ibu Isnisa juga, ada Cimei, Lestari Ningsih, kemudian ada Iwan. Terima kasih untuk Sari Gito, Abayayat Abdul Rahman, kemudian ada Rumi, Jia Mayasari, Muhammad Royan, kemudian Farid, ada Tati, Jaya Petir, kemudian Barjo, Yusuf, Roni Irawan, Ibu Siti, Mamah Lutfi, lalu ada Rudi Gunawan, dan ada Yosa Firman Sah, kemudian Abah Ibang, kemudian Cajudi, dan Ramida, Zidan, Risnandi, Mamah Nok, dan juga ada Rudi Gunawan. Ini bertanya Ustaz, ya, apa hukumnya bacaan Rabbi Firli ba'da Fatihah bagi hukum?
0: Apa yang betul ya?
1: Baik. Bagi hukum. Jazakallah. Terima kasih.
0: Baik. Ini pertanyaan dari saudara kita, dari wargi kita di TikTok Dahlia FM, dari Kang Rudi Gunawan.
1: Kalau bisa pertanyaan lewat WhatsApp ya.
0: Betul, di WhatsApp saja ya, di 0811-222-1015. Kang Rudi Gunawan bertanya, bagaimana hukum membaca Robik Firli di akhir surat Al-Fatihah? Biasanya kita sering mendengar ghairil maghdubi alaihim wadaddallin, robbighfirli amin, atau robbighfirli wali walidaya walil mu'minina yawma yaqumul hisab amin. Bagaimana hukum membaca robbighfirli ini, Wargi Dahlia? Baik, ini berkaitan dengan ibadah. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mencontohkannya. Ketika Nabi ya mengajarkan kepada para sahabat, ketika selesai membaca suratul Fatihah, tidak ada bacaan lain kecuali mengucapkan amin. Jadi hukum membaca robbighfirli itu bagian dari menambah-nambah bacaan. Dan yang menambah-nambah bacaan masalah ibadah tidak boleh, karena Nabi telah mencontohkannya. Kalau Nabi telah mencontohkannya, ikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi. Bila kita tidak mencintai apa yang disampaikan oleh Nabi, falaisa minni, maka kita bukan sebagai golongan umatnya. Maka dari itu ayahanda ibunda Wargi Dahlia, beribadahlah dengan benar sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Wah, jika nama bagus nih.
1: Tambah abdol.
0: Kalau kita berkata lebih abdol, berarti sama dengan kita mengatakan apa yang telah dicontohkan, apa yang diberikan oleh Nabi, belum abdol. Ini pengkhianatan, Wargi Dahlia. Janganlah ya. Kalau masalah ibadah, rujuk, contoh, ikuti, iktiba kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara urusan dunia, kalau menambah-nambah boleh, menambah penghasilan, menambah pekerjaan, menambah ilmu, boleh. Tapi masalah ibadah, lihat bagaimana engkau melihat aku ibadah. Kalau urusan dunia, kamu lebih tahu daripada aku. Itulah ungkapan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Gitu Kang Rudi ya. Wallahu ta'ala ya,
1: Ustaz. Terima kasih. Dan ini dari Basuka Jojo juga sudah masuk. Ada Kang Danu, terima kasih. Ini ada Ibu Isnisa, Mang Ian, Baso Niglasari, dan juga ada Ibu siapa yang ini? Dari Ibu Nisa Wargi Dahlia. Ya. Silakan pertanyaannya di WhatsApp di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Kita langsung ke pertanyaan yang sudah bergabung berikut ini dari Ibu Haja Entin di Kebon Gedang. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Badai tumaros Ustaz. Saha sareng anu kumaha anu pang pangyuna sentuh ku pangpayuna disentuh ku api neraka sareng umpami ngadawam doa ajirna minanar sabaraha kali Pak Ustadz. Hatur nuhun Bu Haja Entin di Kebon Gedang.
0: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Haja Entin di Kebon Gedang ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang akan disentuh oleh api neraka, Wargi Dahlia? Tentunya yang akan disentuh oleh api neraka mereka yang banyak melakukan keburukan daripada kebaikannya. Mereka yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat lebih banyak daripada kebaikannya. Termasuk juga orang-orang yang hidupnya penuh dengan lumpur maksiat dan lumpur dosa dan kesalahan. Itulah mereka yang akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyiksa? Menyiksanya bukan Allah, tapi amal perbuatan kita lah yang menyeret kepada apa? Kepada jurang kehinaan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan apa? Memberikan bimbingan melalui Allah mengutus para nabi dan para rasul. Allah menurunkan kitab-kitab suci seperti Al-Quran dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menjadi model. Inilah manusia yang sempurna. Ikuti apa yang disampaikan oleh nabimu. Baca bacaan yang terbaik itu Al-Quran. Insya Allah akan jauh dari perbuatan dosa dan dihindar dari api neraka jahanam. Kalau orang-orang yang melanggar ketentuan itu, banyak melakukan dosa dan maksiat, dia akan masuk ke dalam api neraka. Kita ambil contoh misalkan dalam surat Al-Qiyamah. Di surat Al-Qiyamah kan begitu ya. Al-Qari'ah, malqari'ah wa madraka malqari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawajinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawajinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ditimbang amal kebaikannya ternyata banyak amal keburukan dari amal kebaikannya, maka neraka hawiyalah bagiannya, wargi dahlia. Kenapa? Karena ketika ditimbang keburukannya mendominasi dalam catatan kehidupan dia. Keburukannya lebih banyak daripada perbuatan kebaikannya. Maka sebelum dimasukkan ke dalam surga, dia akan dihisab oleh Allah melalui api neraka yang bergejolak. Namanya neraka hawiyah. Nah, terus apakah boleh kita memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka? Boleh. Salah satu di antaranya Allahumma azirna minan nar, gitu kan? Nah, ada sebuah hadis, ada riwayat dibacakan itu 7 kali. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Itu dibacakan 7 kali. Walaupun nih kualitas hadis itu adalah dhaif, hadisnya lemah. Tapi tidak menjadi masalah bagi kita apabila kita berdoa kepada Allah agar kita terbebas dari api neraka. Gitu aja Andin ya. Wallahu ta'ala biswab.
1: Jazakillah Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung pertanyaan berikutnya dari Bu Aja Yom nih, Garjaya Elektronik. Yeah. Di Cigentur sama Pamungun ya. Siap. Ini Bu Yom HP-nya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung pertanyaan aja ya.
0: Ya,
1: karena waktu kita banyak sekali yang bertanya pagi ini. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi setiap perbuatan, perkataan hingga isi hati manusia melalui sifatnya Ar-Raqib yang maha mengawasi. Pertarosannya, amal-amal naon wae anu sae supados urang tetep tumetep aya dina koridor muka muraqabah.
0: Terima kasih. Baik, pertanyaan luar biasa ya. Dari Bunda Haja Iom dan Apih Mumuh di Cigentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi gerak-gerak, langkah, perbuatan dari setiap makhluk, terutama manusia, yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena Allah memiliki sifat yang namanya Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Nah, apabila kita merasa diawasi, maka namanya itu muqarrabah. Muqarrabah itu sikap merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah sehingga melahirkan kehati-hatian. Nah, lalu amalan apa yang harus dikerjakan supaya berada dalam koridor-koridor yang sesuai dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya laksanakanlah amal soleh. Dan amal soleh ini banyak. Lihat Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 25. Wabashiril ladina amanu wa amilus solihati. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, dan Allah telah siapkan kepadanya apa? Al-jannati, surga, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang senantiasa beriman, imannya benar, haqqa tuqatihi, kemudian dilaksanakan atau diatharkan keimanan itu dengan amal soleh. Amal soleh ini banyak, maka dia akan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah dan surganya Allah. Amal soleh yang seperti apa? Amal soleh yang sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Lihat dalam kitab Riyadus Salihin, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan begini, sesungguhnya umatku, umat Islam ini, semua akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau itu? Kata para sahabat, barang siapa yang taat kepada Allah dan mengikuti sunnahku, sesungguhnya dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang menolak semua itu, tidak mau beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, sesungguhnya dia memproklamirkan, menunjukkan ketidakmauan masuk ke dalam surga. Jadi amalan soleh ini mangga banyak, sepanjang syaratnya 2, ikhlas dalam menjalankan dan beriktiba terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Gitu apa ya sama Bunda Iom. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya, wargi dahlia. Tapi juga kita harus menyapa juga yang ada di TikTok, Haji Iwan. Terima kasih Suherman, Ian, Solikin, Dava, kemudian Undang, Lana, Abdurrahman, Anas, Barnas, Narendra, kemudian Uni Suryani, Aditya Nur Aditya, ada Nur Hayati, Winarsi, Ahmad Sofian, Iswati dan Aisyah, banyak sekali di TikTok ini pagi hari ini. Warga Dahlia bisa ikuti siaran acara Obsesi Pagi live di TikTok Dahlia FM bersama Ustaz Andi Abdurrahman, juga di Facebook Radio Dahlia Bandung. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah bergabung, kirimkan saja ke 0811-222-1015 WhatsApp Radio Dahlia.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini ada pertanyaan langsung saja Ustaz kita, waktunya ini banyak sekali yang bertanya. Dari siapa ini namanya? Sebentar. Dari, tidak dituliskan namanya, tapi 2137 ya. Terima kasih. Ini mohon ilmunya Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada teman kita di masjid, tapi kalau diajak jabat tangan seperti berat banget dan harus dimulai. Sudah banget apa nih, sudah sudah begitu saja. Terima kasih. Mbung sesalaman.
0: Baik
1: ya, ini dari 2137 ya.
0: Baik, 2137 ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita suuzonnya ya, husnuzonnya, ini berbaik sangkanya kepada orang yang enggan berjabat tangan, mungkin diajak salamannya bukan mahram. Laki-laki diajak salaman oleh perempuan, ataupun sebaliknya, perempuan diajak salaman oleh laki-laki yang bukan mahram, dia menolaknya. Bukan menolaknya dengan kata somse, sombong sekali, bukan, tapi menjaga marwah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik ditusuk kepala dengan besi panas daripada diri kita disentuh atau menyentuh orang yang bukan mahramnya. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, istri saya itu selalu menerima salaman dari orang. Jadi istri nate mes-mes gawawak sesalaman kalalaki batur, gawawak salaman kalalaki batur. Ya Rasulullah, inna amra'ati la turaddu yadullami, selalu menerima salaman orang. Kata Nabi, ini perempuan buruk, ceraikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia tidak mampu menjaga marwahnya. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya cinta betul kepada istri saya. Kalau begitu, tanamkan, ajak, didik dia nilai-nilai agama. Boleh jadi yang diajak sesalaman itu yang bukan mahram, itu boleh untuk menolak. Tapi menolak di sini bukan tidak mau berjabat tangan, tetapi untuk menjaga marwah sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh agama. Satu. Yang kedua, apabila ini yang sesama mahram, misalkan lanang karo lanang, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gak mau menerima salaman, apa alasannya tidak menerima salaman? Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, barang siapa ya seorang muslim dengan muslim yang lain berjabat tangan, maka Allah turunkan rahmat kepada kedua orang ini sampai dua tangan mereka terlepas. Rahmat Allah ini ada dua, kasih sayang dan ampunan. Maka janganlah menolak ada orang yang salaman kepada kita, apalagi sesama muslim. Terima salaman itu dengan penuh ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berjabat tangan antara muslim dengan muslim penuh dengan keridhaan, maka Allah turunkan rahmat kepada dua orang itu berupa kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ulah pelit-pelit ketika orang memberikan berjabat tangan yang mahram, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, berterimalah salaman itu karena sesungguhnya rahmat Allah sedang turun kepada kita berdua, kalian kita ya. Wallahu ta'ala
1: bisawab. Ustaz, terima kasih. Dan ini dari Santi di Kopo juga, Kang Ai Sugia. Terima kasih Bu Nani Soreang, Teh Ndes juga sudah bergabung, Abi Gunung Sembung juga, ada Teh Delis dan Dava juga.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Apul, terima kasih. Semangkin
1: Toib. Dan ini pertanyaan dari Abi Haji Gunung Sembung.
0: Iya.
1: Abi di Cipadung 455. Betul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pengalaman Abi nuju di perjalanan dinten Jumaah. Abi di rendi hiji masjid bade ngiring sholat Jumaah dina aosan Al-Fatihah dina Wolodolin nganggo Rabbi Firli. Ari Abi mah amin we atuh, da Abi mah meni nyelengkeng Kumaha Ustaz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam ka api mumu sareng Pak Bojot Yom begitu beliau.
0: Baik.
1: Moga ramang.
0: Ya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair untuk Abi di Cipadung Pati 55 juga untuk Ibu Haja Siti Marnya ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, ini sama dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita ya dari Kang Asan yang dari Majalaya tentang hukum membaca Robik Firil Amin ya. Bukan dari ini, dari siapa tadi itu ya?
1: Asan.
0: Ya, betul. Dari Kang Rudi, dari Kang Rudi ya, Gunawan tentang Robik Firli ini. Nah, apabila di dalam salat ada bacaan di luar salat, maka tidak sah salat yang ditunaikan. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah waladhdallin, Nabi mengajarkan lalu kata amin, tidak ada tambahan atau pengurangan bacaan apapun. Harus amin, enggak ada Robik Firli-nya. Karena di dalam hadis yang sahih Nabi tidak mengajarkan demikian. Jadi salah kalau misalnya kita menambah-nambah bacaan dalam salat atau misalnya kita menambah zikir-zikir tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dikhawatirkan salat kita akan menjadi berkurang, rusak atau bahkan tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita belajar ilmu agama sesuai dengan tuntunan Quran dan sunnah Nabi, termasuk membaca Al-Fatihah di akhir ayatnya tidak ada bacaan lain setelah waladhdallin kecuali kalimat amin. Gitu Abi ya. Wallahu taala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Jazakallah. Dari Abi Gunung Sembung, sekarang dari Ibu Kahyati.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Banteng kecil toyib semakin
0: toyib.
1: Bade naroskeun aya nu ngadolimi katinggal pisan mengusap dada istighfar. Maksudna.
0: Baik, untuk Ibu Haja Engkah
1: curhat.
0: Hancur, Pandi. Ibu Haja Engkah di Banteng Kecil, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah. Apabila di depan kita nampak sebuah kemunkaran, kezaliman, kita hanya bisa mengelus dada. Ya, sebetulnya begini wargi dahlia, di dalam surat Az-Zariyat ayat 55, wadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita saling mengingatkan apabila ada orang yang berbuat zalim, kalau kita mampu ingatkan dengan lisan, kalau kita mampu ingatkan dengan tangan kita, merubah dengan tangan kita, merubah dengan lisan kita, berikan nasihat. Kalau memang kadarnya tidak mampu, bi qalbi, dengan hati saja, dengan kalimat tadi, astagfirullahaladzim, atau la hawla wala quwata illa billah, itu memohon perlindungan kepada Allah agar kita selalu diingatkan apa yang dilihat oleh mata, apa yang telah diterima peristiwa yang kita lihat itu wargi dahli, itu menjadi hikmah, jadi pelajaran bagi kita, termasuk perbuatan zalim jadi pelajaran bagi kita agar kita tidak mengikuti perbuatan zalim itu. Maka bentengi diri kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, salah satu diantaranya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
1: Ya jazakallahu Ustaz, terima kasih. Dan di TikTok juga pagi hari ini ramai sekali berkicau.
0: Subhanallah.
1: Kita Rahma, kemudian juga terima kasih untuk Dika, lalu ada Ita dan Sapna, Mam Aas, Radit, Abi Haidar, bukan Abi Haji Gunung Sembung ya. Ada Pena, kemudian Sahaya, ada Bang Dul, Haris Tata Trusyanti, kemudian Ratna Cianjuang, Ibu Ratna Cianjuang, Kang Aher juga terima kasih. Roheni, Indah, Aa Maryam, juga ada Ferry Hendra, kemudian Yanor, lalu ada Dedi, Tita Rahma, Rido, kemudian ada Cipta. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Dahlia FM di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Ini ada pertanyaan dari yang berikut lagi Ustadz. Terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Pertanyaan Ibu Ustadz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari hamba Allah di Ciwida ini Pak Ustadz.
0: Mohon.
1: Pak Ustadz, caroge tos ngantunkeun tapi sok emut wae kedah kumaha diantos walerenana.
0: Baik. untuk hamba Allah ya yang ada di Ciwidey. Mudah-mudahan sehat, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap diri ya, baik hamba Allah yang di Ciwidey ataupun wargi Dahli yang lain, kalau kita ditinggalkan oleh sang kekasih, oleh pasangan hidup, oleh orang yang kita cintai, terkadang kita kehilangan. Itu sunnatullah, itu manusiawi wargi Dahli. Itu manusiawi. Tidak perlu kita sesali saja, tidak perlu. Karena itu adalah bukti bahwa diri kita diberi hiasan oleh Allah untuk menyenangi, menyukai, mencintai apa yang telah terhamparkan di alam dunia ini. Seperti kepada pasangan hidup, suami telah meninggal dunia, teringat suami. Sepanjang kita mengingat suami, mengingat kebaikannya dan ridho, ridho telah diambil oleh Allah, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah kita ditinggalkan oleh suami, terkenang kenangan-kenangan indah dengan suami kita, ya. Kemudian kita, ya Allah ya rabbal alamin, aku memang mencintai suamiku, tapi engkau lebih cinta kepada suamiku ya rabbal alamin. Saya titip dirinya ya Allah di surgamu, dan mudah-mudahan kelak aku bisa bertemu dengannya. Satu. Yang kedua, mengenang, oh suami saya teh senang nate pergi ke masjid, senang kepada anak-anak yatim, hadir majelis ilmu, ikuti oleh kita. Lanjutkan kebaikan suami, insya Allah akan menjadi pahala bagi suami tanpa mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau misalnya kita mengingat suami, nangis, kemudian ada perasaan menyesal, kenapa sih takdir saya begini? Itu ketidakridoan, itu perilaku, itu termasuk meratap. Dan meratap ini seperti perilaku orang-orang Nasrani dan Yahudi. Jauhi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau sepanjang mengenang suami atau istri yang meninggal dunia, kenangan yang indah, kemudian ridho atas ketetapan Allah, tidak menjadi masalah. Karena akan menumbuhkan apa? Gairah, kesemangatan untuk beribadah. Tapi kalau mengingatnya hanya untuk hal-hal yang indah, tapi ada terbesit ketidakridho dan menyalahkan Allah, itu termasuk ke dalam meratap. Dan meratap dilarang oleh agama. Gitu ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, jazakallah. Ustaz, terima kasih. Ini ada Bunda Epi juga di TikTok, dan Om Ded, terima kasih ya, Ajumara, dan ada juga Mama Resta yang sudah bergabung di TikTok Dahlia FM live acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis hari ini. Dan juga wargi Dahlia, terima kasih yang sudah bergabung di Facebook Radio Dahlia pagi hari ini live di acara Obsesi Pagi.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf bila banyak masih pertanyaan yang masih nyangkut belum sempat kita buka dan dijawab. Ini karena ada keterbatasan waktu kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari Senin nanti, insyaallah bersama Ustaz Andi Abdurrahman lagi, kita akan bersama-sama lagi di acara Obsesi Pagi. Kita akhiri, kita pungkas dulu dengan doa Ustaz pagi hari ini. Baik. Bersamaan kita, karena setelah ini ada acara Kopi Dangdut sama Erlan.
0: Baik. Ikhwatu fillah, azakumullah. Kita akhiri acara kita dengan berdoa kepada Allah. Semoga amal ibadah kita, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkanlah hati kami dengan apa yang Kau karuniakan.
1: Amin.
0: Jauhkanlah kami dari terlalu mengejar sesuatu hingga lupa mensyukuri apa yang telah ada. Karuniakan kepada kami kesehatan, rezeki yang melimpah ruah, dan orang-orang yang membawa ketenangan kepada kami. Jadikanlah hidup kami sederhana, tetapi senantiasa penuh dengan rahmat dan keberkahan di sisimu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watani alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.
1: Terima kasih. Terima kasih untuk wargi Dahlia di TikTok ini begitu terus menerus. Ahmad Hamdan, terima kasih juga untuk Mom, siapa lagi? Cepat sekali tidak berhenti-berhenti.
0: Subhanallah.
1: Dan yang sudah bergabung di Facebook Radio Dahlia FM, tentu saja dari Burangrang nomor 28 di Bandung, di frekuensi 101,5 Radio Dahlia di acara Obsesi Pagi. Dan Dennis, ada Bang Abdul, juga Ustadz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu kembali pada Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi warga Dahlia. Hari Kamis 27 Agustus 2026. Sekarang Erlan Magatro siap lagi temenin warga Dahlia semuanya. Kita dangdutan di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Sampai jam 8 pagi sambil nemenin sarapannya wargi ya. Atau juga yang lagi sambil ngopi. Ada yang lagi sibuk juga ceritanya kaborangan zayeng. Satu program mandi zayangnya sambil ditemenin sama Erlan aja di sini. Pring, go go go. Goyang.

sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa di awur-awur ya. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga lewat WA boleh, nanti Pak Boro-Boro aja ya. Di nomor yang sama channel sayang. Pengen lewat seluler juga boleh juga ya. Selulernya di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Yang lagi sarapan, selamat sarapan aja sayang ya. Jangan lupa juga sambil ngopi atau sayang, biar tidak boloho cedek gitunya. Atau juga yang lagi mandi sekarang ya, sudah beres langsung mau kerja, semangat terus kerjanya ya. Erek ini tunduk tuh, ini tabu tuh, cedek kumaha wargi. Prung ah, go go go go ya.

Atau gerak kacai sayang ya, gerasi banget biar cenghar. Atau saat kalian mandi sayang, biar nanti biar bisa beraktivitas cenanya sayangnya. Ayo kita ketemu sekarang sama yang sudah WhatsAppnya di 0811-222-1015. Ada sama siapa nih? Ada Ponti di Gede Bagi. Selamat pagi Ponti. Ada Teh Isar juga Ibun. Majalaya di Goyang. Pokoknya buat sama warga Dahlia. Siap sayang. Ada Kang Dery Cibiru juga hadir. Atlan OTW kerja katanya ya. Tanggal kolot sayang. Meniripuh gini dompetnya. Alah. Nah ini bisa gitu tanggal kolot riepuh. Atau mau bisa marek tanggal kolot rek tanggal ngora. Makudu kandel atau dompetnya sayang. Ada Yuki Cherry, Kampung Literasi hadir. Jena, terima kasih ya Cherry. Yuki Cherry, Ma Acina. Sudah pantengin Radio Dahlia terus ya. Ada Bunsal, selamat pagi Bunsal. Ibu Kokom sama Teh Ros, Sindang Sari Munjul. Dari Balai Endah selalu pantengin Radio Dahlia. Ninzia juga di Balai Endah hadir juga ya. Iya sayang, Cena di program Ubar Sebel, Tamis Sebel, Teh Acinanya. Ubar sebel, tamis sebel, sakantenan sarang ubar amandel dan juga ubar koropok, Nin. Bener. Ada juga sama Kang Ujang Pecai. Di kawasan Jamali Cianjur, digoyang buat anak dan juga istriku aja katanya. Mr. Ius juga hello. Ada Zentri juga selamat pagi ya. Teneneng Jebret. Teneneng Jebret Rahayu digoyang buat warga Dahlia sama buat suamiku aja ya. Dan juga buat adikku yang ganteng katanya. Tayang. Udah gitu juga ada sama siapa nih, Kang Heri Pasco, Teh Nani Memori, ada Bunda Eis Cibai, Teh Dewi Pasco juga hadir sayang. Ada Teh Aan Subarni digoyang juga, Teh Aan buat semua warga Dahlia ya. Esa Kaca Piring juga hadir, Teh Esa. Kamis manis semanis kita berdua cenah. Tayang Teh Rini Otik, selamat pagi di Ranca Eke. Sudah hadir terus di Radio Dahlia hatur-tuhun. Mama Aji di Taman Cileunyi juga hadir. Udah gitu sama Teh Siti Ajija dari Malaysia selalu hadir juga lewat streaming ya di Radio Dahlia FM.com. Terima kasih sayang. Pagi-pagi cenanya aku tuh lagi bingung mau sarapan apa ya. Sarapan apa tuh? Kupat boleh atunya atau bubur sayang ya. Atau mungkin barangkali cenanya aku mah sama sangu aja weh cenah gitu ya. Soalnya ayah dengernya nu kamari tinggal dihanetin cenah. Ya udah yang penting mah sarapan. Jangan pernah di skip sarapannya ya. Biar apa? Biar tidak walilau sayang. Udah gitu udah sarapannya udah warek, lanjut ngopi sayang ya. Biar apa? Biar tidak boloho sayang. Cece ini selamat pagi Cece. Ada TR Cipagalo Girang juga hadir ya. Kang Amran, Cicahem, Kang Irfan, Cisarantun juga digoyang. Akmal, ya lagi mau sekolah ya Teh Akmal. Semangat sekolahnya ya sayang ya. Ada Mama Fiani juga di kawasan Tasikmalaya hadir. Teh Aisugi Cimahi. Udah gitu sama Teh Leni Rohaini juga hadir ya. Terima kasih sayang. Bunda Dina Ciwidey, Miss Basoreang, IRB. Sedangnya selamat hari Kamis manis. Hari Kamis manis, tapi kumaha jadi masih kena tunduh IRB channelnya. Makanya kamu kalau gak mau tunduh, rek gawetnya mandi heula sayangnya. Entong langsung cengkat, langsung tamas hungkul, terus indit. Entong mandi heula ya. Ame tetu wendoh senahnya. Mandina kucit.

Tiis sayang ya, heeh jangan kuci panas. Kunaon cenah? Heeh soalna eta cenah ieu. Gasna beak sayang teu bisa naheurna sayang, heeh. Teh Karisma Pasko hadir, Teh Esti Dago juga selamat pagi ya. Ibu Dede Konveksi Bojong Mas dan Yolan. Teh Yanti, si Rametaya hadir sayang, caranya meskipun mendung, alah heeunya enggak apa-apa lah. Tadi sudah hujannya peting, jadi rada adem gitu. Dah soalnya ngeheap baik, caranya itu ngeheap sayang. Ade Cebiru, selamat pagi. Baru bangun iya. Ya udah sok atuh kita goyang dulu ya di sini. Barengan sama Erlan Magatru, bola ayah pituduhan. Wadidiriungkan, perung ah, go go go, goyang.

0: Indah Lia. Saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jangan Sampai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
11: 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gagal, semakin juara.
11: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
13: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
11: Sarang si cepot ngagoda.
13: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
14: Dahlia tatar Sunda.
15: Carmilla jadi jam 11.
16: Dugikan jam 1 siang.
11: Dahlia Indonesia Pilihan
15: dan Top Hits Dahlia.
11: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
15: Dahlia Indonesia Asik.
11: Cindai Dahlia.
15: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
17: KIP Dahlia.
15: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
11: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Selamat.

0: Asik-asik, pokoknya selamat pagi Pak. Dari kata Pak, sana jangan lupa langsung masak sana sayang ya biar nanti tidak salah tri, masak dulu langsung makan pagi ya, atau sarapan ya. Teh Ican nuhun sudah pantengin, dan juga ada sama siapa ini teh? Ada Teh Astriani Majalaya, terima kasih sudah pantengin Erlan juga ya. Oke. Ada Fix juga hadir, sini aku yang dari ujung berumah. Nah, itu pake tanda tanya, jadi juga bertanya, atau sayang teh. Sabar. Ada Teh Dia juga Binong Jati, selamat pagi Teh Dia. Teh Dia udah ke kamu belum? Mama Resta Banjaran sayang, kumaha Mama Resta naonu karaos sayang. Ada lagi, ada juga sama siapa nih orang Garut sambil ngalahun mesin cenanya. Nah mana Kang Rode, mana mesin yang mana dilahun segala, mana manja mesin teh ah. Kudu dilahun. Teh Ati Batu Lawang Cibide juga hadir. Teh Eli pada larang selalu pantengin Erlan juga katanya. Oh tayang. Ada juga sama siapa nih, ada Min Sumi juga terima kasih udah pantengin Erlan ya. Teh Wiwi, salam kenal juga dari Cianjur katanya, siap. Salam kenal juga dari Erlan ya, makasih Teh Wiwi sudah pantengin Erlan. Tokondes, nuju naon Tokondes. Gak disenggol-senggol dari kemarin, gak disenggol kalau gak ngewawa tuh, makanya wawa dulu sayang. Ini sekarang udah wawa, akhirnya disenggol. Senggol gak tuh Tokondes. Teh Ani pas lo tanyakan si Wide, pas lo tanyakan si Kehonje, pas lo nantinya hadir. Kang Asep Goyobot, sebelum jualan ngopi dulu, senangnya bari pantengin Radio Dahlia, oke? Cik Iro, nuhunnya sudah pantengin, sama Teh Siti J, Waas Banjaran. Nenek Ica, Kamis Manis, barengan sama Yang Manis, senangnya utayang. Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwide, Teh Imas Elsa, Majalaya, ada juga Nenek Arhan, Cibak, Ciwide. Selamat pantengin ya, Radio Dahlianya dipantengin terus, jangan dipindah-pindah ya, sayang. Hari ini ada yang lagi ulang tahun. Mama Farida, selamat ulang tahun, Mama. Barengan sama Mami Sumi, ceritanya ulang tahunnya sama tanggalnya ya. Selamat ulang tahun ya, Mama Farida di Cipedes Tengah. Semoga panjang umur, Mama Tehnya sehat selalu. Banyak rezekinya, banyak yang sayang. Pokoknya semuanya doa yang terbaik buat Mama Farida dan juga Mami Sumi. Oh, tayang. Yaudah ini udah siap-siap mau hadiah enggak? Mau kuis enggak? Hadiahnya apa sayang? Hadiahnya tiket gelegar jalan santai untuk puncak acara 56 tahun Radio Dahlia. Persembahan dari Akang Irfan Cisaranten. Ari Kang Irfana ka mana ieu teu ngelol-ngelol Kang Irfan? Kang Irfan buru tah aya geuning. Kudu dijang-jauhkan heula Irfannya heuh. Hei, A.A. Irfan anu paling kasep dari Cisaranten dol katinul padali sop tiruriminu padali do borwakin tok berweng. Keliling semua membuat aku merindu. Balik lol kene acan ngopi ah. Iku teramat sangat asing, ini semua yang... Tuh ayah benernya. Irfan, kita siap bagi-bagi hadiah untuk warga Dahlia kembali. Dan hadiahnya sekarang ada dua yang akan dikasih untuk tiket gelegar jalan santai. Isinya nanti ada kupon undian ya untuk tiketnya. Udah gitu ada lagi kaos dari gelegar jalan santai ya. Yang mana yang kemarin udah dapat langsung ambil dong ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Nanti sebutkan aja pemenang kuis kopi dangdut Dahlia dari A. Irfan gitu ya. Sekarang kuisnya adalah apa coba? Apa coba kuisnya? Kuisnya apa? Boro-boro telepon 73028 7311 710. Ya coba. Ini A. Irfan teh sana suka banget sama ini. Suka banget sama au gitu ya. Cocok lah ya sama usahanya ya, Junkie Pet Shop ya. Au sama meow. Apa itu teh makanan kucing sama makanan gogok di Junkie Pet Shop ada. Nanti kamu telepon langsung au gitu ya. Coba ada sama siapa Cikan yang beruntung sekarang. 73028 7311 710. Halo.
1: Kopi dan Natalia, asikat penerbangan yang au.
0: Au. Sama siapa di mana? Iya sayang.
1: Kang Eden Langadar.
0: Kang Eden udah punya tiket gelegar belum?
1: Udah
0: punya, mau lagi hadiahnya?
1: Ya mau lagi.
0: Mau lagi coba angonya yang kenceng. Ini teh dari A. Irfan kita kasih tiket gelegar. Coba hiji, dua, tilu. Eh tapi jika keur ngagorowan rek sahur ah. Kumaha ieu pan amannya Kang Edet Lagadar, selamat mendapatkan hadiah tiket gelegar untuk 56 tahun Radio Dahlia dari Kang Irfan ya. Bisa diambil ya, di Radio Dahlia Kang Edet. Oke. Siap. Satu lagi. Satu lagi passwordnya Kang Edet Lagadar.
1: Apa?
0: A. Airpan Utayang gitu cikan.
1: Airpan Utayang.
0: Panteng radio.
1: Panteng ya. Enak-enak
0: rekamnya
1: dari
0: langsung aku goyang. Goyang balik. Di belakang Kang Edet Lagadar. Telepon lagi ada sama siapa coba? Pemenang satu lagi tiket Gelegar Jalan Santai 56 tahun dari Radio Dahlia. Tanggal 11 Oktober di lapangan Tegelega. Ada sama siapa? Halo.
2: Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh, prung ah go yang.
0: Aunya mana sayang? Aku kurang kencang, coba awal lagi dong.
2: Au.
0: Sekali lagi bersihkan tinggang kelapa.
2: Au.
0: Dari mana sama siapa ini teh?
2: Dari Cimahi air lah.
0: Dari Cimahi, ini sama teh. TAI?
2: Iya.
0: TAI Sugi, udah punya tiket Gelegar belum sayang?
2: Belum, Airlan.
0: Belum. Wah, kebetulan sok atuh ya. Mau berarti kalau yang belum ini ada pertanyaan. Sebutkan.
2: Apa?
0: Sebutkan. Ada berapa anak yang Airpan punya? Ada 5, 10 atau 2?
2: Banyak anaknya Airpan.
0: Ya udah, ada ini enggak? Ada yang mau disampaikan enggak buat Radio Dahlia enggak?
2: Selamat ulang tahun buat Radio Dahlia. Semoga selalu sukses. Makin bertambah warginya ya.
0: Satu lagi yang mau disampaikan buat Aipan ada enggak?
2: Makasih Aipan. Semoga semakin tambah banyak anaknya.
0: Anak lama ngan dua, yul, tolong balbatoi, cina, ayah, akmal, ojong si tete.
2: Banyak anak, banyak rezeki, Airpan. Oh, iya bener.
0: Sakboro atau Airpan, lumayan pannya. Banyak anak, banyak rezeki kita ya, cina, gitu. Ya udah, atau coba hejadoi, coba Airpan, tayang, gitu. Airpan, tayang.
2: Airpan, tayang.
0: Bagus, panteng radio. Panteng radio sayang.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah go ya.
0: Goyang balik. Selamat ya Kang Edet Lagadar sama Teh Aisugi Cimahi dapetin tiket Gelegar Jalan Santai persembahan dari Airpan Cisarancen ya. Airpan. Airpan, koma Airpan. Mau lagi Airpan nanti boleh lah. Nanti kita bagi-bagi hadiah lagi ya. Hadiahnya apa tungguin aja pokoknya mah ya di sini. Kita goyang lagi aja kalau gitu barengan sama Erlan Magatro ya di sini. Di Kopi dan Dahlia. Asli cenah mah aya pituduhan, wani diriungkeun, prung ah go. Goyang.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.